0: Jaya, Tinti, Walu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, Samsung Sarara Gubernur Sulawesi Tengah Nur Hafid menyampaikan apresiasi dan penghormatan yang tinggi kepada para transmigran yang telah membuka dan membangun kawasan Tinombala Raya sejak puluhan tahun lalu. Hal ini disampaikan saat berlangsungnya perayaan Dirgahayu ke-50 Transmigrasi Unit 3 Giri Mulyo, Tinombala Raya. Kegiatan berlangsung di Desa Tinombala, Kecamatan Ongka Malindo, Kabupaten Parigi, Mautong pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Kedatangan gubernur beserta rombongan disambut meriah oleh masyarakat dengan penampilan seni budaya berupa tarian Riok Ponorogo. Ratusan warga memadati lokasi kegiatan untuk mengikuti rangkaian peringatan yang ditandai dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur. Dalam sambutannya, gubernur mengenang perjuangan para transmigran yang datang dengan berbagai keterbatasan pada awal pembangunan kawasan tersebut. Menurutnya, kemajuan yang dirasakan masyarakat saat ini merupakan buah dari kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah para pelopor transmigrasi. Gubernur pun mengaku terharu melihat para pelaku transmigrasi yang kini tetap sehat, penuh semangat, serta dapat menikmati hasil pembangunan bersama anak cucu mereka. Ia menilai keberhasilan Tinombala Raya yang kini berkembang menjadi kawasan produktif dengan berbagai komoditas unggulan merupakan bukti keberhasilan program transmigrasi. Sementara itu, Ketua Panitia Woya Wadoyan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran Gubernur Sulawesi Tengah beserta jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Parigi Mautong. Kareba Kaupuna, Gubernur Sulawesi Tengah Nur Hafid memaparkan berbagai program unggulan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui program 9 Berani yang menyebut program tersebut tetap berjalan meski pemerintah sedang menghadapi tantangan efisiensi anggaran nasional. Hal ini disampaikan saat menghadiri perayaan Dirgahayu ke-50 Transmigrasi Unit 3 Giri Mulyo Tinombala Raya. Kegiatan berlangsung di Desa Tinombala, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Mautong pada Sabtu 6 Juni 2026. Melalui program Berani Cerdas, ucap Gubernur, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan tidak ada lagi pungutan SMA, SMK, dan SLB negeri. Pemerintah juga menanggung biaya praktik kerja industri, prakerin, dan uji kompetensi bagi siswa SMK. Sampai sementara, Facebook Karya Bahasa Latin, Tinti Uvalu, Yakuratu Malkis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Malewa, selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah, sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026, yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026, baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca, Mexico City, hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang, tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pagi hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request dangdut kali ini bersama Mbak Ratu Balgis yang baik hati dan cantik pula.
0: Terima kasih, Le. Dengan siapa
1: selamat
0: ini?
1: Selamat Mbak Ratu.
0: Dengan
1: dari lagunya Odi Odi.
0: Odi Odi.
1: Iya, dari Anhar Lapunai.
0: Anhar Lapunai.
1: Iya, bukan Joni Lapunai.
0: Hei.
1: Iya, apa dia lagi sibuk-sibuk ini?
0: Oh, begitu.
1: Iya, jadi buser, buru bukan buru sergap, buru sero.
0: Apa
1: oke, makasih Mbak Ratu.
0: Tadi apa?
1: Selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik, terima kasih.

0: Oke, okay, sampai sama Sarara. Oh, Anwar Laponai. Tadi judulnya Pondi-Pondi ya? Bung Kadri, kalau tidak salah ya. Kayaknya tidak ada di sini, adanya Tabaro Donco. Oke. Okay. Sebentar saya carikan lagi ya. Oke, kita ke penelpon berikutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Ratu.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Dengan warga Pandere, Anizar.
0: Anizar Pandere. Mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Palasango.
0: Apa?
1: Siska Mananta.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya Palasango, Siska Mananta.
0: Palasango?
1: Iya.
0: Oke, saya cari dulu.
1: Terima kasih Mbak Ratu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talasangu, oke. Kita terima lagi penelpon yang sudah bergabung. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ratu, balik lagi Mbak Ratu. Judulnya Odi Odi.
0: Apa tadi?
2: Odi Odi.
0: Odi Odi?
2: Iya.
0: Itu, bagaimana sudah laju ke sana? Lupa
2: oh,
0: kemana?
2: Mana tadi? Di tikungan tadi itu, makanya balaju Mbak Ratu. Ada mobil di belakang. Oke, makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Kadri ya, sudah mau menelpon kembali gitu. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange peda di dangdut. Kenakan. Oke. Lagu dangdut Kaili. Ibu Asria, silakan mau dengar lagu siapa?
3: Lagunya Aku Agak Iya.
0: Aku ya Agak Iya. Agak iya iya Purnama.
3: Iya iya Purnama.
0: Iya iya Ju.
3: Alhamdulillah.
0: Nah aku ya Agak Iya Ilham Sukri.
3: Ya, terima kasih.
0: Oke baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu penelpon lagi sebelum kita putarkan lagu-lagu yang sudah direquest untuk pagi hari ini. Silakan saya menantikan. Sudah ada yang bergabung. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request dangdut Kaili.
4: Request lagu Kaili.

0: Oke, Pak Muhammad mau dengar lagu siapa?
1: Lupa Zaman Talan.
0: Apa tadi dia ulang?
1: Nota Jabantalan.
0: Nota Jabantalan. Iya. Nah, kenapa saya aku ini? Iya. Nota Jabantala. Iya, oke, sudah ada lagunya Arisman ya.
1: Makasih banyak Mbak Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita putar lagu yang sudah ditunggu-tunggu pastinya. Ada Odi ciptaan Arla Pundai. Ini yang pertama ya. Dan tentunya lagu-lagu berikutnya
2: Alstar Production.
0: Kita dengarkan bersama. Ada Odi.

0: Bahasa Indonesia.
1: Mak, apa tugas dari sekolah ini?
2: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja aku ini. Masih mau masak, bacuci, napa membasuh sapu le ini.
1: Ya, mama dong.
2: Napa papa sana?
1: Papa.
3: Tunggu, Dek. Halo. Iya. Iya, Pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema toh? Belajar di situ.
1: Aduh, mau tanya pas apa dang ini?
4: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.
5: Komio sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4.

Sahabat-sahabat Sarara, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu, Suara Budaya Tambah Sanggani. Dan saya harus mencukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita di pagi hari ini. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati Anda. Dan nanti sebentar akan ada rekan saya Mbak Warni yang akan menemani Anda tentunya. Sehat walgis, ratu walgis undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kareba Salea, Tinti Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Serara, Pemerintah Kabupaten Sigi melibatkan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranas Das Sulawesi Tengah untuk ikut andil dalam pameran produk-produk unggulan selama kegiatan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi selama pelaksanaan MTQ tingkat provinsi ini akan ada pameran daerah yang menampilkan produk unggulan dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, kata Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai pada hari Jumat. Ia mengatakan pameran produk tersebut diinisiasi oleh Dekranas Das Sulawesi Tengah. Jumlah stan pameran ini sesuai dengan total kabupaten kota di Sulawesi Tengah, yakni 13, dan pameran ini baru pertama kali dilaksanakan selama kegiatan MTQ tingkat provinsi yang dilaksanakan oleh Dekranasda. Menurutnya, pameran Dekranasda tersebut menjadi ruang promosi yang efektif untuk memperkenalkan potensi ekonomi, budaya, dan kerajinan daerah kepada masyarakat. Kareba Kaufuna. Kantor SAR Basarnas Palu Sulawesi Tengah mengerahkan SAR Bisma untuk mencari kapal KM Jolor yang mengalami mati mesin di perairan Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Kami mengerahkan kapal khusus SAR melakukan pencarian setelah menerima laporan sekitar pukul 20.24 waktu Indonesia Tengah, kata Kepala Kantor SAR Palu Muhammad Rizal di Palu pada hari Jumat. Berdasarkan laporan diterima pihaknya, KM Jolor berangkat dari Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah menuju Penu, Kabupaten Pulau Taliabu pada 2 Juni sekitar pukul 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sampai Sufu Serara Fesiamo Kareba Salia Tinti Sasio Yaku Warni Popia Fai Kami Pancili Ri Kareba Salia Tinti Sapulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia, menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, selamat berjumpa di edisi siar hari ini, hari Minggu 7 Juni 2026. Kalau tadi Komio ditemani rekan Ratu Balkis, berikut saya Wani akan temani Komio hingga tuntas nanti di jam 14 waktu Indonesia Tengah. No, apa kariba sahabatku, mudah-mudahan kariba nabelo, sehat selalu senantiasa dalam lindungan yang maha kuasa. Selalu bersyukur ya, karena kita masih diberi nikmat kesehatan sampai dengan saat ini, sehingga kita bisa beraktivitas di akhir pekan, terutama krusial ya. Tetap semangat. Baik, saya Wani akan temani Komio di request Dangdut Kylie. Yang suka dengar lagu-lagu Dangdut Kylie, silahkan bergabung di 421621 dan juga di 0811 456 0385. Kita langsung menyapa. Halo, request lagu Dangdut Kylie.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Ibu Yanti, silakan lagu apa?
1: Lagunya apa judulnya? Unte Apu.
0: Unte Apu?
1: Unte Apu.
0: Unte Apu. Ununte Apu.
1: Iya.
0: Oke, yang bawa siapa?
1: Saya tidak tahu siapa yang bawa itu. Hebat duet dia, laki-laki dan perempuan.
0: Oke, nanti saya coba cari lagu itu ya.
1: Share dulu sedikit buat Mawarni pagi-pagi. Salam sehat Mawarni.
0: Iya,
1: selamat
0: sama-sama.
1: Selamat bertugas selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Yanti. Nanti saya coba cari lagunya. Di belakangnya Komio. Halo. Ya, halo. Wow, mana ini? Halo.
2: Halo, halo.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Udin.
2: Aku request lagu Kylie.
0: Iya, judulnya?
2: Lagu Nyeri Rama.
0: Iya.
2: Tumbalin Tuobo.
0: Apa?
2: Tumbalin Tuobo.
0: Tumbalin Tuobo.
2: Iya.
0: Baik.
2: Terima kasih Mbak Marni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik, di belakangnya Pak Udin. Ya, dicoba ya. Di 421621 kami coba, biasanya sih kresek. Oke, saya menyapa dulu. Halo, request Dangdut Kylie.
3: Halo, Mbak Warni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kylie bersama iya. Iswan dari Kawatuna.
0: Iswan, Pak Iswan. Oke, silakan lagu apa?
3: Lagunya Rustam Lasoani, judulnya Palu Jakarta.
0: Palu Jakarta.
3: Iya, okay. Rustam Lasoani.
0: Baik.
3: Oke, makasih Mbak Warni, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Rustam Lasoani berarti tetanggaku juga, namanya Rustam ya. Di seputaran Tekuku. Baik, sebelum ke lagu. Halo, Dangdut Kylie.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Pak Nasrun, silakan.
4: Iya, lagunya Isma Ashar.
0: Iya, judul?
4: Karatamu Ranga. Karatamu Ranga.
0: Ranga. Oke, iya. Baik, nanti saya coba cari ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih dan baik. Kita ke lagu dulu ya. Nanti Komio boleh balik lagi di sini.

0: Oke, sampai susah saudaraku, pura-pura sahabat budaya, kita masih punya waktu beberapa, kurang lebih 25 menit ke depan ya. Kita buka lagi layanan telepon di 421621 dan juga di 0811 456 0385. Ya, halo Dangdut Kaili.
1: Dangdut Kaili.
0: Iya, dengan Ibu Sarina, silakan.
1: Lagunya Isna Azhar.
0: Judul?
1: Geroraku.
0: Gerorara. Baik.
1: Terima kasih Mbak Wani.
0: Selamat
1: pagi.
0: Selamat
1: pagi.
0: Salam sehat. Iya. Geroraraku dari Isna Azhar ya. Dan baik. Di belakangnya Ibu siapa tadi? Ibu Sarina. Yang terputus boleh coba lagi ya. Oke, halo Dangdut Kaili.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dangdut Kaili dengan Jahir Polender nih.
0: Oke, silakan Pak Jahir langsung saja.
2: Lagunya IMS Niboliaka.
0: Niboliaka.
2: Iya. Oke, terima kasih Mbak Warni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, satu lagi penelpon sebelum saya ke lagu, silahkan. Kalau jam-jam seperti ini, wow, kalau tadi sama lintas di seputaran lapangan Watu Lemo, jalan Muhammadiyah Min Car Free Day, jalannya ditutup ya. Wow, seneng bisa jalan santai ataupun melakukan kegiatan olahraga. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu Asri. Ya, langsung saja.
3: Bunga putih.
0: Bunga putih.
3: Ya,
0: oke. Okay. Siapa?
3: Dan,

0: Nanti dicarikan ya.
1: Oke,
0: terima kasih ya. Waalaikumsalam. Baik, kita ke lagu dulu ya.

0: Baik, sampai sudah saudaraku, pura-pura sahabat budaya.
1: Yo, masih ada rupanya lagunya Iwan.
0: Saya coba dulu ya.

Baik sahabat budaya, terima kasih yang sudah bergabung bersama Pro 4 RRI Palu karena kita dibatasi oleh waktu. Request Dangdut KLI kami cukupkan ke ruang dengar Komiu. Selamat pagi, mudah-mudahan bisa terhibur ya. Kita akhiri acara ini ya. Selamat menikmati akhir pekan. Masih ada satu lagu berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Malewa, selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah, sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026, yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026, baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang, tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Korea, Tinti 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara, pemerintah Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah menggandeng seluruh lintas sektor dalam penguatan dan juga pelestarian lingkungan konservasi pesisir di daerah tersebut. Wakil Bupati Donggala Taufik M. Burhan mengatakan pentingnya penguatan dan kolaborasi lintas pihak menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Semua pihak harus bersama-sama berkontribusi karena pemerintah daerah tidak akan mampu bekerja sendiri tanpa bantuan dari para pemangku kepentingan dan elemen masyarakat yang punya komitmen untuk membangun daerah kita. Ia juga mengatakan program konservasi wilayah pesisir sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Donggala yang maju, sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan. Kareba Kaufuna, tercatat ada 3 pemain dengan rekor pencetak gol terbanyak pada fase gugur sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, tak ada nama Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi dalam daftar tersebut. 3 pemain dengan gol terbanyak di fase gugur, ketiga pemain tersebut terdiri atas pemain Brasil dan Prancis. Mereka mampu mencetak total 8 gol pada fase gugur Piala Dunia. Leonidas, Ronaldo, dan Kylian Mbappe berbagi rekor sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak pada fase gugur dalam sejarah Piala Dunia FIFA, yakni 8 gol, demikian melansir laman FIFA pada hari Minggu 7 Juni 2026. Pada era sebelumnya diterapkan fase grup, Leonidas mencetak satu-satunya gol Brasil saat kalah dari Spanyol pada putaran pertama tahun 1934. Sampai sufu sarara fesiamo kariba salea tinti sapulu. Iyaku warni popiafai kami pancili, ri kariba salea tinti sapusangu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, sampai jumpa saudaraku, pura-pura menikmati hari libur, apalagi akhir pekan, apalagi kalau ada kegiatan di salah satu kota kita ya, Kabupaten Sigi, di seputaran Taman Likuifaksi ya. Kumyu bisa berkunjung-kunjung ke sana melihat ya, karena ini ada pelaksanaan MTQ ke 31 ya, 13 kabupaten satu kota. Nah, di situ mungkin saja Kumyu bisa ya melihat situasi di sana, apalagi mungkin kita sesuatu mengambil yang bermanfaat ya. Nah, karena di sana itu ada kegiatan MTQ ya, mungkin kita bisa lihat di sisi budayanya, atau mungkin ada kerabat, teman yang dikunjungi ya, yang berkaitan dengan pelaksanaan MTQ ke 31. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan ya. Kumyu juga yang tengah menikmati hari liburnya ya, karena Car Free Day kalau jam begini sudah selesai ya. Car Free Day-nya itu dari jam 6 sampai jam 10. Ya, jalan-jalan sudah dibuka, terutama di seputaran Muhammad Yamin. Ya, nampak masyarakat lalu lalang. Wow, karena kita ini di belakang Boxiar kita ini transparan pantulan Jalan Kartini ya. Jadi terlihat masyarakat yang lalu lalang melintas ya, jalan kaki ya, menikmati hari libur. Wah, menyenangkan ya. Karena kalau kita bisa berolahraga itu artinya kita sehat ya. Sehat itu mahal harganya. Jangan dilewatkan, seminggu sekali kita boleh memanfaatkan waktu ini dengan baik ya, bersama keluarga atau orang-orang yang kita sayangi. Selamat menikmati akhir pekan.

celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, pick, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

0: waspadai penyakit yang biasa muncul di saat musim penghujan. Penyakit yang mudah menyerang pada saat musim hujan: demam berdarah, malaria, chikungunya, diare dan kolera, tifoid, influenza atau infeksi virus, leptospirosis, dan ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Berbagai jenis penyakit diantaranya bersifat ringan dan mudah diobati, tapi untuk sebagian lain bisa berakibat fatal dan membahayakan nyawa penderitanya jika tidak ditangani secara baik dan benar. Untuk itu, jaga terus kesehatan Anda di musim penghujan ini, karena kesehatan akan menjadi mahal ketika Anda sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program.

program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Sufi Sararaku, pura-pura. Informasi berikutnya sahabat budaya, musabah ketilawatil Quran ke-33 ya, khususnya di Kabupaten Sigi yang diikuti dari 13 kabupaten ya. Jadi banyak menampilkan, kalau kita lihat kemarin ya, baik di media sosial ya, banyak masyarakat yang posting ada kegiatan pawai, ada kebudayaan ya. Jadi Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai memastikan ya, persiapan pelaksanaan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 di Kabupaten Sigi kesiapannya sudah rampung ya. Hal itu disampaikan Rizal saat rapat final check persiapan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di RTH Taman Likuifaksi Lolu Kecamatan Sigi Biru Maru ya. Kalau kita lihat katanya, nah ini dikatakan persiapannya sudah cukup matang ya. Jadi pemerintah Kabupaten Sigi mulai menerima kedatangan kafilah dari seluruh kabupaten kota se-Sulawesi Tengah mengikuti MTQ ke-31 ya. Jadi terkait akomodasi peserta, dipastikan seluruh kebutuhan penginapan telah dipersiapkan dengan baik. Para kontingen ya ditempatkan di homestay, wisma maupun hotel yang berlokasi tidak jauh dari arena perlombaan. Jadi penginapan sudah disiapkan, ada yang menggunakan homestay, ada juga wisma dan juga hotel yang berada di sekitaran lokasi kegiatan agar memudahkan mobilitas para peserta. Selain pelaksanaan lomba, MTQ ke-31 ini juga akan dirangkaikan dengan pameran. Nah, ini akan menampilkan produk unggulan dari seluruh daerah di Sulawesi Tengah. Ya, menurut Rizal, kegiatan tersebut menjadi nilai tambah bagi pelaksanaan MTQ. Nah, ini menjadi kesempatan bagi seluruh daerah untuk memamerkan produk-produk unggulannya kepada masyarakat. Nah, ini sesuatu yang sangat baik dan juga memberikan warna tersendiri dalam pelaksanaan MTQ ya. Bupati Sigi juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi menyukseskan kegiatan tersebut dengan menjaga keamanan, ketertiban dan juga kenyamanan para tamu yang datang di Kabupaten Sigi ya sahabat budaya. Nah, beliau berharap masyarakat Bupati Sigi, Kabupaten Sigi dapat mendukung dan juga menyukseskan acara ini. Mari kita tunjukkan bahwa Sigi mampu menjadi tuan rumah yang baik dan juga memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh tamu yang hadir ya. Bahwa keberhasilan MTQ bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sahabat budaya ataupun panitia maupun aparat keamanan, tetapi seluruh elemen masyarakat dan media massa. Jadi peran masyarakat sangat penting, begitu juga dari katanya teman-teman media yang diharapkan dapat memberikan informasi positif membantu menyukseskan pelaksanaan MTQ. Nah, sementara itu sejumlah cabang perlombaan akan digelar di beberapa lokasi yang tersebar di Sigi Biru Maru dan juga Kecamatan Dolo. Beberapa masjid serta pondok pesantren telah disiapkan sebagai arena perlombaan guna menunjang kelancaran pelaksanaan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026.

0: Tojo Unda-Unda berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Unda-Unda dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai Topipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Unda-Unda yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Unda-Unda. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai Topipi.
1: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tah. Pantun yang namanya itu lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun, pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gaingaitu Pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan reregebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Gai-Gai Topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan?

0: Cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk.
1: Kenapa anaknya Bu Yanti?
0: Saya kurang tahu juga Bu, dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
1: Sudah dibawa ke dokter Bu?
0: Aduh, saya tidak punya uang Bu, dokter kan mahal.
1: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke Posyandu?
0: Posyandu? Apa tuh Bu?
1: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
0: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya Bu Ida atas informasinya.
1: Sama-sama.
2: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 10 Sango waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, sampai sufu salara, pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah mengajukan 3 lokasi untuk mendukung program Kampung Nelayan Merah Putih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bupati Buol Rizar Yudi Triwibowo mengatakan Kabupaten Buol memiliki potensi perikanan yang besar sebab sebagian besar wilayahnya berada di kawasan pesisir. Sebanyak 8 kecamatan di Kabupaten Buol berada pada pesisir pantai sehingga sangat cocok dengan program Kampung Nelayan Merah Putih, kata Rizar Yudi di Leok pada hari Minggu. Ia mengatakan 3 lokasi yang diusulkan sebagai program KNMP seperti Desa Taat Kecamatan Gadung, Desa Klawa Besar Kecamatan Palele, dan Desa Tamit Kecamatan Bonu Bogu. Kariba Kaufuna, para pemain timnas Iran telah menerima visa untuk masuk ke Amerika Serikat guna tampil di Piala Dunia 2026. Hal ini sebagaimana diungkap seorang pejabat Amerika Serikat. Pemain timnas Iran kantongi visa. Iran mengajukan permohonan visa mereka di Kedutaan Amerika Serikat di Turki, tempat tim tersebut telah mempersiapkan diri untuk Piala Dunia dengan kamp pelatih di Antalya. Melansir AFSPN pada hari Sabtu 6 Juni 2026, Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki, Tom Barak, tampaknya mengkonfirmasi persetujuan visa tersebut pada hari Jumat dalam sebuah unggulan di X. Sampai subuh saudara, Fisiamo Kariba Salia Tinti Sapu Sangu. Yaku Warni Popia Fai Kami Panjili, Ri Kariba Salia Tinti Sapu Randua.

0: Toto Ebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai sebesar aku pura-pura. Ini berkaitan dengan ruang UMKM ya. Pemerintah Kabupaten Sigi mendorong pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah ini menjadi wadah promosi bagi produk kerajinan unggulan, baik itu kain tenun khas dan juga kuliner-kuliner tradisional pada pameran usaha mikro kecil dan menengah UMKM pada pasar rakyat kegiatan. Jadi tujuan pameran ini untuk menyukseskan salah satu pilar dari 5 sukses MTQ ke-31, yaitu sukses pemberdayaan ekonomi masyarakat, kata Ketua Panitia Pameran Dekranasda MTQ ke-31, Miar Permana di Desa Lolu, Sigi, pada hari Sabtu malam ya sahabat budaya. Ia menyampaikan pameran tersebut diikuti oleh Dekranasda Kabupaten Kota Sulawesi Tengah seperti Kota Palu, Kabupaten Sigi, Parigi Motong, Poso, Tojo Una-Una, Toli-Toli, Buol, Banggai, Banggai Kepulauan, dan juga ada Banggai Laut dan Morowali. Jadi hanya 2 Dekranasda dihadirkan mengikuti pameran UMKM ini, yakni Kabupaten Donggala dan Morowali Utara, sehingga total yang mengikuti pameran ini dari 11 daerah di Sulawesi Tengah. Ia juga menyampaikan pentingnya pameran tersebut untuk mempererat harmoni dan juga silaturahim antara di Kranasda Kabupaten Sigi dan Sulawesi Tengah melalui ruang ekspresi seni dan budaya. Tema pameran ini yakni berani membangun generasi cinta Qurani dan juga memperkuat harmoni dalam keberagaman Sulawesi Tengah Nambaso. Nah, sementara itu Ketua Dekranasda Kabupaten Sigi, Siti Halwiyah, menyatakan pameran tersebut menjadi momentum penting guna memperkenalkan berbagai produk unggulan daerah kepada masyarakat sekaligus membuka peluang pemasaran yang lebih besar bagi pelaku UMKM di setiap daerah. Jadi pameran ini merupakan rangkaian kegiatan MTQ ke-31 dan menjadi ajang untuk mempromosikan produk-produk unggulan dari seluruh kabupaten di Sulawesi Tengah, nah termasuk Kabupaten Sigi ya sahabat budaya. Nah, dan juga disampaikan pameran di Kranasda kali ini dapat menjadi salah satu bentuk kesiapan masing-masing daerah untuk memperkenalkan produk lokal ke pasar nasional dan internasional.

11 lebih 30 menit, 32 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, ini merupakan ruang UMKM sampai di jam 12 ya. Bagaimana para UMKM ya, kabar-kabarnya Kumiu tentang, kita akan berbicara tentang strategi untuk meningkatkan omset UMKM di era digital ya. Jadi pentingnya peningkatan omset UMKM menandakan keberhasilan suatu usaha. Nah, ini harus arus kas yang lancar dan juga potensi ekspansi bisnis hingga ke taraf internasional. Dan sahabat budaya, banyak UMKM yang kerap menghadapi tantangan nyata ya, tidak hanya mudah seperti keterbatasan modal, banyak juga yang kami hadirkan UMKM khususnya di Pro 4 RRI Palu. Kendala mereka pasti ada yang mengatakan modal, ada yang mengatakan ya kalau sekarang pemasaran sudah rata-rata online ya. Ada juga yang mengatakan nah ini target penjualan mereka masih istilahnya orang mengatakan naik turun, namanya suatu usaha ya, pasti ada kadang di atas, kadang di bawah, ibarat roda perputaran dunia ya. Jadi ibaratnya kadang kita di atas, kadang di bawah, namun bagaimana kita bisa bertahan dan juga istilahnya apa ya, konsisten ya. Tingkat persaingan ketat sampai ke proses digitalisasi yang rumit meningkatkan omset UMKM. Nah, ini akan menjawab keseluruhan rintangan dalam menjalankan bisnis. UMKM adalah penopang sumber perekonomian Indonesia, khususnya bagi para pelaku. Bagi para pelaku, tercatat ada banyak sekali 66 juta UMKM di tahun-tahun sebelumnya. Nah, tahun ini semakin berkembang ya sahabat budaya. Di sini timbul pertanyaan, mengapa peningkatan omset penting bagi UMKM? Nah, ini omset UMKM meroket menandakan keberhasilan suatu usaha yang dirintis. Berbicara tentang omset penjualan berarti sebuah bisnis mengalami arus kas yang lancar, bahkan ada peningkatan laba. Oleh karena itu, arus kas sehat menandakan keberlangsungan dari suatu bisnis UMKM. Peningkatan omset juga menandakan bahwa bisnis bisa melakukan ekspansi ke arah yang lebih besar, misalnya penerapan Go Digital, menambah brand toko, kemudian memperluas atau menambah item penjualan hingga indikator keberhasilan puncak yaitu Go Internasional. Nah, sebut saja rintisan usaha Kumiu misalnya yang berusaha di bidang UMKM apa saja, masih dalam tahap menengah, skala usaha masih terbatas, menjual produk secara offline atau lewat market plans. Pasti ada keinginan besar brand yang Kumiu rintis, nah ini bisa terkenal dan juga mendapatkan atensi besar. Namun, jika kita pintar ya sahabat budaya dalam cara peningkatan omset, maka bisnis kita dapat berkembang dengan pesat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main yuk!
2: Baiklah!
1: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Diva, Diva, kok sudah dapat MBG?
1: Ih, sudah lah.
0: Saya belum, Le.
1: Kau tanya dengan ibu guru cepat. MBG-nya enak sekali, nah rasa. Ada ayam, telur, sayur. Baru kau tahu itu sayurnya itu enak sekali, nah rasa.
0: Saya tadi ke supermarket buat temani Didi. Saya lapor ibu guru Jo dulu dan...
2: MBG Makan Bergizi Gratis. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung SDM menuju Indonesia Emas 2045.

Sahabat Budaya, ruang UMKM ke ruang dengar Kumiu kami cukupkan sampai di sini. Kami ingatkan untuk saudara-saudaraku umat muslim, kami ingatkan azan zuhur hari ini pada pukul 11 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

Dari seputaran Kartini 39 Palu, Sahabat Budaya Festival Kuliner Lalampa Toboli ini akan digelar hari ini rupanya ya, Minggu 7 Juni 2026 di kawasan X Jembatan Timbangan Toboli, Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Motong. Meski pembukaan acara belum dimulai, suasana di lokasi mulai ramai sejak pagi. Warga terlihat berdatangan dan juga berkumpul di sepanjang area festival berada di jalur Trans Sulawesi. Pantauan salah satu media cetak, sejumlah warga dan juga pelaku usaha kuliner masih sibuk melakukan persiapan. Deretan tungku pemanggang lalampa terlihat beroperasi di depan warung dan juga rumah makan yang menjadi bagian dari lokasi kegiatan. Para pembuat lalampa tampak memanggang satu persatu makanan khas berbahan beras ketan yang dibungkus daun pisang tersebut untuk disajikan kepada pengunjung. Beberapa lapak juga dihiasi dengan balon warna-warni dan ornamen dekorasi guna menyambut pelaksanaan festival. Nah, di sisi lain, warga mulai membadati kawasan sekitar lokasi. Sebagian berjalan kaki menyusuri area festival, sementara lainnya menunggu di depan warung yang berada di sepanjang jalan. Nah, salah satu petugas keamanan terlihat berjaga untuk mengatur aktivitas lalu lintas dan juga kendaraan yang melintas. Berdasarkan informasi panitia, Festival Kuliner Lalampa Toboli berlangsung mulai pukul 9. Wow, sudah mulai ya. Dari tadi hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah dengan mengusung tema Rasa Tradisi Warisan Negeri. Pengunjung akan disuguhkan kuliner tradisional Lalampa Toboli secara gratis, produk UMKM dan juga ekonomi kreatif, serta berbagai pertunjukan seni budaya lokal. Festival ini juga menjadi momentum memperkenalkan Lalampa Toboli yang telah tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal KIK dan juga terdaftar resmi di Kementerian Hukum Republik Indonesia pada tahun 2025. Ya. Berkaitan dengan Lalampa Toboli, memang ya waktu perdana dibuka ini saya pun pernah mengunjungi daerah sana, namun padatnya manusia, memang kita disuguhkan makanan lalampa gratis. Lalampa itu ya kalau di Jawa itu mirip dengan lemper ya, kalau di Lampung atau Sumatera lemang, orang mengatakan isiannya ada ini ya, ikan, ada juga abon. Nah, tergantung mungkin variasi rasa ya, sesuai dengan selera. Nah, itulah sekedar namanya lalampa. Lalampa itu beras ketan yang dikukus ya, kemudian baru di dalamnya ada isian ikan cakalang biasa ataupun ayam. Nah, itu digulung-gulung baru dibungkus dengan daun pisang baru dibakar. Nah, itulah namanya lalampa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Sampai sebesar aku pura-pura sahabat budaya, masih ada waktu kita sejenak di kesempatan siang hari ini ya. Dan nanti pukul 13 kami ingatkan ke ruang dengar Kumio, kita akan mengikuti satu acara T1 Kylie. Iya, di mana akan berbicara tentang kurangi limbah, ya intinya menjaga lingkungan ya. Nanti Kumio akan ditemani rekan Novi di T1 Kylie pada pukul 13 nanti. Dan baik sahabat budaya, tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu. Ya, sekali lagi kami ingatkan T1 Kaili nanti, cara bumi kita lestarikan, lestari ajak masyarakat kurangi limbah fashion, jaga lingkungan. Nah, itu dia. Dan baik, kami masih hadir dengan lagu-lagu daerah Nusantara ke ruang dengar Kumio, sahabat budaya. Kumio yang siang hari ini tengah menikmati santap siang di rumah, tentunya selamat bersantap siang ya, karena sudah menunjukkan pukul 12 lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah. Iya, manfaatkan waktu ini dengan sebaiknya karena besok akan beraktivitas seperti biasa ya. Kami masih hadir dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, boleh nggak aku main hujan? Main hujan.
2: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
1: Asik.
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Kariba Pamulana perpisahan siswa kelas 6 SD Al-Azhar Mandiri Palu berlangsung meriah dengan berbagai pertunjukan seni yang ditampilkan oleh para siswa didik di sekolah tersebut. Mulai dari tari Mokambu hingga pertunjukan drama musikal mewarnai perpisahan yang berlangsung di halaman SD Al-Azhar Mandiri Palu pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Sebelum dimulainya kegiatan, para orang tua murid dan tamu undangan yang hadir disuguhkan penampilan tradisional. Tari Mokambu Montanu disusul tarian Zapin atau Jepeng. Kedua tarian ini dibawakan langsung oleh peserta didik dari sekolah tersebut. Tidak hanya itu, setelah melewati serangkaian acara, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan pantonim oleh 5 siswa. Pantonim tersebut menggambarkan tentang proses pembelajaran di sekolah.

Lah, hingga pada perpisahan antara guru dengan murid. Setelahnya, tamu undangan dihibur dengan penampilan solo vokal oleh Akila yang merupakan siswa kelas 5B. Dengan suara yang indah, Akila membawakan lagu milik Maudy Ayunda berjudul Kejar Mimpi. Kariba Kaupuna, pakar hukum tata negara Universitas Islam Negeri Dato Karama Dr. Sahran Raden MH menyatakan program Berani Cerdas yang digagas dan dilaksanakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reni Alamajido merupakan komitmen konkret dalam mengimplementasikan konstitusi negara. Dr. Sahran menjelaskan sesuai amanah konstitusi negara khususnya pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamankan kewajiban negara dalam memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkewajiban untuk menindaklanjuti amanah tersebut dalam program-program yang konkret. Kata Sahran Raden, terlepas dari amanah konstitusi, pelayanan pendidikan yang maksimal bagi generasi muda merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Sampai sebesar anak, Fesia Mokariba Saleatin Ti Sapu Tatalu, Yaku Arnoviatin, Pobefe Kami Panjilir di Kariba Saleatin Ti Sapu Ampat.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Sumpah, rindu tak pukul sumpah. Hati ini bukan baja yang seharap kau kan jaga. Cinta sejati yang indah, yang selama ini tong rawat. Sayang cuma kau saja, pegang janji.

0: siang sahabat budaya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya, dan senang sekali saya Arnov Yatin bisa kembali menemani Komiu dalam program acara Tes atau Kylie edisi hari ini, yaitu di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Dan sahabat budaya, di Tes atau Kylie siang hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber kita dari salah satu komunitas yang ada di Kota Palu tentunya, yaitu dari komunitas Bumi Kita Lestari ya. Dan di sini ada dua narasumber yang sudah bergabung bersama kita di Perempat RRI Palu, ada Kak Dinda Munifa sebagai co-founder dari Bumi Kita Lestari. Selamat siang Kak Dinda. Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah
0: baik. Dan ada satu lagi, ada Kanova ya, sebagai tim program dan kemitraan Bumi Kita Lestari. Selamat siang. Halo.
2: Halo Kak, selamat siang.
0: Iya, sehat-sehat tuh.
2: Alhamdulillah luar
0: bagaimana
2: biasa.
0: Bagaimana tadi perjalanan ke RRI Palu?
1: Ya, lumayan.
0: Lumayan panas, panas ya. Napaneo.
1: Ya, Napaneo.
2: Napaneo.
0: Napaneo ya kalau bahasanya Kylie, panas ya. Baik sahabat budaya, karena memang industri fashion saat ini menjadi salah satu penyumbang limbah terbesar di dunia ya. Jadi pola konsumsi yang berlebihan ini membuat banyak pakaian yang berakhir menjadi sampah ya. Dan pada sebenarnya itu masih layak digunakan, masih layak untuk bisa kita pakai kembali. Dan berangkat dari kondisi tersebut, komunitas Bumi Kita Lestari ini menghadirkan gerakan Sweep and Save ya, yang sebagai salah satu upaya untuk mengurangi limbah tekstil melalui budaya bertukar pakaian mungkin ya, atau apa, nanti kita akan bahas tentunya ya. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin saya akan memberikan pertanyaan dulu untuk Kak Dinda ya di sini sebagai co-founder dari Bumi Kita Lestari. Itu Kak Dinda bisa diceritakan terlebih dahulu mengenai komunitas Bumi Kita Lestari dan bagaimana awal terbentuknya.
1: Baik, terima kasih Kak siapa tadi Kak?
0: Novi.
1: Kak Novi. Iya, terima kasih Kak Novi. Sebenarnya komunitas Bumi Kita Lestari ini adalah salah satu komunitas anak muda. Dia memang konsennya ke isu lingkungan Kak.
0: Isu lingkungan. Oke.
1: Okay. Iya. Khususnya memang kita fokus ke sampah makanan dan sampah fashion melalui beberapa agenda-agenda edukasi dan kampanye publik. Nah, awal mulanya itu dia terbentuk di tahun 2023.
0: Iya, okay.
1: Pada waktu itu kita ada kegiatan di Sigi, Sulawesi Tengah. Okay. Namanya Festival Lestari yang diadakan oleh LTKL. LTKL itu adalah salah satu lembaga besar di nasional.
0: LTKL.
1: Ya, Lingkar Temu Kabupaten Lestari namanya.
0: Oke.
1: Jadi pada waktu itu di situ berkumpul banyak komunitas, lembaga, bahkan dinas-dinas yang berfokus kepada lingkungan.
0: Oke.
1: Nah, di situ jadi kita ada banyak kegiatan, bahkan di sana itu sangat-sangat minimalisir plastik pada waktu itu. Jadi festivalnya betul-betul yang ramah lingkungan pada waktu itu. Nah, bahkan spanduknya saja itu dari kain, bukan dari plastik.
0: Oh begitu. Ya, saking apa namanya, go green ya.
1: Iya,
0: seperti
1: go green
0: itu
1: pada waktu itu. Nah, okay. Sigi merupakan salah satu daerah yang terpilih di Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah yang apa namanya, mungkin kurang tambang dan lain sebagainya.
0: Iya,
1: banyak. Jadi di sana diadakan namanya Festival Lestari tadi atau Lingkar Temu
0: di tahun 2023 itu tadi.
1: Ya, okay. Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Jadi beberapa kabupaten-kabupaten yang konsen ke lingkungan itu salah satunya Sigi.
0: Gitu.
1: Nah, disitulah beberapa kegiatan-kegiatan yang saya ikuti, salah satunya talk show terkait lingkungan. Kemudian ada juga terkait bagaimana kita bisa membangun usaha, tapi usahanya fokus meminimalisir sampah gitu.
0: Begitu,
1: usahanya
0: okay.
1: Ya. Jadi disitulah terbentuk ide bagaimana kalau misalkan kita mau buat sebuah komunitas yang juga fokusnya ke lingkungan.
0: Oke gitu. Tapi kenapa memilihnya ke lingkungan? Padahal sebenarnya kan banyak isu-isu yang bisa diangkat gitu. Apakah karena lebih mendesak ke lingkungan ini sendiri sebagai tujuan utama dari komunitas ini Kak?
1: Yang pertama pada waktu itu saya tertarik karena waktu tahun 2022 itu yang saya pernah mengikuti kegiatan namanya Pawai Bebas Plastik.
0: Pawai Bebas Plastik, oke.
1: Iya, pada tahun 2022. Nah, itu kegiatannya kampanye publik di di Wali Kota Palu.
0: Oke.
1: beberapa komunitas yang konsen ke situ ikut mengkampanyekan plastik sekali pakai, mengurangi itu. Nah, di situ kita melihat secara nyata bahwa ternyata plastik-plastik itu sudah banyak masuk ke ini, ke tubuh ikan yang kita konsumsi.
0: Oh,
1: bahkan
0: betul.
1: Sudah didapat, bahkan di situ di daerah saya sendiri, daerahnya ini Balai Sang, itu kaleng-kaleng dan plastik sudah ditemukan di dalam ikan. Nah, jadi itu dikampanyekan pada waktu itu. Nah, di situ lah tergerak, oh ternyata memang masalah lingkungan ini sangat-sangat masalah terbesar. Bahkan ternyata kerusakan lingkungan ini kan memperparah perubahan iklim, apalagi di Palu ya, banyak kita merasakan panas. Nah, itu akibat dari perubahan iklim. Nah, ternyata perubahan iklim ini adalah mother of disaster atau ibu dari segala bencana.
0: Iya, betul.
1: Maka dari situ kayak menurutku ketika lingkungan rusak, pendidikan, ekonomi, kesehatan itu juga akan ikut. Nah, jadi kita memang konsen ke situ.
0: Oke, selanjutnya mungkin untuk Kak Nova ya. Seberapa besar sih Kak Nova ini sebenarnya menurut Kak Nova sendiri dampak dari tekstil, dari sampah ini sendiri terhadap lingkungan menurut pandangan komunitas atau Kak Nova sendiri boleh?
2: Iya, saya bahasnya dari segi kesehatan.
0: Boleh,
2: karena juga saya orang kesehatan.
0: Oh, kebetulan sekali.
2: Ya, pencemaran sendiri itu kalau limbah tekstil sendiri itu pada proses pembuatan tekstilnya itu limbahnya dapat mencemari air.
0: Oh, iya.
2: Nah, tentunya ada limbah-limbah yang tidak terpecah atau ketika dia terpecah akan menjadi mikroplastik. Nah, mikroplastik tadi yang akan dikonsumsi oleh hewan-hewan di sekitarnya. Nah, melalui udara juga. Biasanya limbah tekstil ini yang paling banyak tidak dapat diolah dan paling banyak limbahnya di Indonesia maupun di Sulawesi Tengah sendiri. Nah, biasanya itu dibakar. Nah, ketika tekstil dibakar atau kain itu dibakar akan menghasilkan karbon dioksida yang mana akan mencemari udara dan itu akan berdampak pada pernapasan dan pencernaan hewan maupun manusia.
0: Manusia begitu. Apalagi kalau di Kota Palu sendiri kita lihat kan memang komoditas utama lebih banyak juga di ikan kan.
2: Ya,
0: kita banyak mengkonsumsi ikan. Ya. Jadi memang ini sangat berpengaruh juga ya Kak ya sebenarnya.
2: Ya.
0: Oke, selanjutnya Kak Dinda, tadi kan kita mengangkat tema sweep and save ya. Boleh diceritakan apa makna dari tema ini yang diusung dalam gerakan di komunitas Bumi Lestari ini?
1: Namanya kan sweep and save. Sweep itu berarti tukar, kemudian save itu menyelamatkan. Jadi menukar menukar baju, menyelamatkan bumi begitu. Nah, karena melihat budaya konsumtif anak-anak muda yang sangat tinggi gitu, apalagi sekarang generasi muda atau Gen Z itu dekat dengan gaya hidup, lifestyle, kemudian apa namanya, nongki di kafe, terus belanja-belanja yang harusnya kayak dikurangi begitu, tapi konsumtif itu data menunjukkan bahwa generasi muda itu konsumtifnya tinggi.
0: Betul.
1: Bahkan kita CO baju itu kalau dulu kan 4 kali setahun ternyata, kalau menurut data sekarang itu hampir tiap minggu kan ya, anak-anak muda itu baju baru lagi gitu. Nah, dan ternyata satu baju itu kan bisa menghasilkan atau mencemari air sebanyak 3.000. Jadi ada banyak 3.000 liter air yang tercemar. Nah, jadi melihat dari kondisi itu, semakin banyak fast fashion atau pakaian yang dibuat secara banyak kayak gitu, nah itu ikut mencemari itu tadi air lingkungan kayak gitu. Nah, makanya kita rencana buat kegiatan tukar baju sehingga selain hemat kita juga bisa meminimalisir itu tadi, budaya konsumtif dan apa namanya, budaya beli yang itu bisa ikut mencemari lingkungan juga ternyata.
0: Iya, betul.
1: Jadi orang-orang datang bisa bertukar bajunya, bisa walaupun baju bekas tapi dia kita mensortir dan mengkurasi juga. Jadi baju-baju yang masih layak, jadi teman-teman bisa datang kemudian ditukar dengan baju. Dan selain hemat dia juga bisa dapat model baru lagi. Jadi baju-bajunya itu tidak menumpuk di lemari, jadi masih bisa dipakai.
0: Dan juga win-win solution ya, bisa dapat baju mungkin untuk model yang lain, di sini juga tidak mencemari lingkungan seperti itu ya. Tapi saya juga penasaran ini, apa saja jenis barang yang bisa digunakan dalam pertukaran di komunitas Bumi Lestari ini Kak?
2: Barangnya baju, celana yang masih layak, kita juga biasa baju muslimah, kemudian jilbab.
0: Jilbab juga bisa.
2: Jilbab juga bisa yang kiranya menumpuk di lemari dan bisa dibagikan ditukar di kita. Dan untuk baju-bajunya itu dari baju anak usia 5 tahun sampai usia dewasa.
0: Cowok cewek bisa.
2: Cowok cewek bisa.
0: Terus bagaimana itu Kanova mekanismenya dalam penukaran di komunitas Bumi Kita Lestari ini?
2: Nah, kemarin itu kita bikin persyaratannya hanya boleh maksimal 5
0: Orang.
2: Untuk pengambilan penukarannya dan ketika orang ingin menukar kita sortir dulu, didata dulu, kita pilah, lalu mereka boleh mengambil minimal 5 kriteria dari pakaian yang akan diambil atau yang ditukarkan di Car Free Day.
0: Begitu, berarti penukarannya itu berarti sistemnya satu baju satu tukaran, berarti kalau tadi 5 baju yang dibawa terus 5 baju juga yang diambil gitu ya.
2: Tapi bisa jadi banyak yang ngasih lebih.
0: Oh begitu.
2: Iya, memberikan karena banyak pakaiannya jadi diberikan lebih, bahkan sampai 10 pieces pakaian, tapi dia hanya menukarkan 5. Atau ada juga yang menukarkan 10 tapi tidak mengambil apapun.
0: Apakah ada syarat-syarat tertentunya untuk masing-masing baju atau pakaian atau celana yang akan ditukar itu Kanova?
2: Persyaratannya itu layak.
0: Hanya layak ya?
2: Iya, masih layak digunakan, dipakai untuk orang lain. Kan kalau koyak juga kita belum punya mesin atau untuk mencacahnya, jadi kita untuk sekarang masih di baju yang layak saja.
0: Gitu. Apakah ada administrasi dan lain-lain sebagainya dalam proses penukaran ini Kak?
2: Tidak sama sekali, nanti sisa hadir saja di Car Free Day atau datang langsung ke sekretariat kita.
0: Begitu, baik. Untuk kandidat, apa saja, siapa saja yang menjadi sasaran dalam program ini Kak?
1: Jujurnya ini generasi muda ya.
0: Generasi muda ya.
1: Karena memang budaya konsumtif tinggi di bagian itu, jadi fokusnya ke situ.
0: Oke, langsung ke anak-anak muda ya. Tapi sejauh mana, bagaimana respon anak-anak muda yang di Kota Palu sendiri tentang adanya gerakan tukar baju ini? Karena saya juga baru tahu yang tukar baju seperti ini. Biasanya hanya kayak menerima sumbangan, tetapi tidak menerima pemberian kembali gitu.
1: Alhamdulillah kemarin itu inisiatifnya tinggi karena kemarin sempat di ini juga kan soal Palu, jadi banyak sekali anak-anak muda yang atau anak muda yang menukar bajunya. Kemudian apa namanya, kemarin itu ada yang pekan lalu sekitar 127 baju yang tertukar gitu.
0: Yang tertukar berarti yang didapat mungkin bisa lebih ya?
1: Iya,
0: bisa itu.
1: Lebih yang didapat tertukar 127, jadi kita bisa hemat dan bisa menyelamatkan 127 baju.
0: Iya, betul sekali. Terus sudah berapa kali itu pelaksanaan ada pertukaran baju? Ini kemarin di Fatulemo ya, kalau yang saya lihat itu di Fatulemo sudah berapa kali nih Kak Dinda?
1: Kalau untuk programnya sendiri ini baru yang kedua yang kemarin, yang tadi itu baru dua kali.
0: Berarti yang kemarin saya hubungi Kak Dinda itu baru yang pertama itu?
1: Iya, yang pertama gitu. Sebenarnya ini berangkat dari keresahan itu tadi, bu, fashion yang sekarang itu ya. Karena kemarin kita juga bergerak di isunya sampah makanan yang kemarin itu.
0: Sampah makanan, boleh kita mungkin sedikit spill untuk sampah makanan yang memang sebelum sebelum ada itu gerakan Bumi Lestari ini. Boleh Kak Nova?
2: Boleh, ya 3 tahun yang lalu kita bikin satu kampanye gerakan bijak konsumsi, namanya sampah makanan, jadi menghabiskan makan gitu, simpelnya itu menghabiskan makan. Selama 3 bulan kita lakukan itu, kampanye tersebut, goes to school
0: begitu,
2: kampanye di masyarakat juga untuk edukasi-edukasi bagaimana agar semua setiap orang menghabiskan makanan di piringnya.
0: Oh begitu.
2: Iya, karena itu akan menjadi limbah juga nantinya. Nah, program-program kita sebenarnya dari sampah makanan, ada juga pemberdayaan perempuan, pembuatan natural soap, sabun
0: iya, alami itu.
2: Sabun alami dari kelor, dari
0: dari kelor,
2: bijalar, bahan-bahannya. Jadi kita terus bergerak. Nah, sekarang ini karena kita melihat banyak pakaian yang terbuang dan budaya konsumtif tadi, makanya kembali kita buat lagi satu gerakan sweep and save ini.
0: Oke, baik. Saat ada pertukaran baju atau celana ini, apakah ada edukasi lain yang diselipkan di saat acara-acara ini? Boleh Kak Dinda?
1: Kita ada kuis lingkungan.
0: Kuis lingkungan, bagaimana itu?
1: Misal kayak kira-kira sebutkan 3 hal yang bisa mengurangi kerusakan lingkungan.
0: Oh begitu. Itu ya. sebelum bertukar dengan bertanya seperti itu atau bagaimana itu?
1: Di tiga orang pertama.
0: Oh begitu.
1: Iya, jadi ada kuis. Terus kemudian intinya pertanyaan-pertanyaan yang menarik terkait isu lingkungan. Jadi yang jawabannya benar itu kita kasih tumbler gratis.
0: Oh berarti selain ada baju, selain ada ini juga ada tumbler dari komunitas yang diberikan setelah adanya kuis ini. Menarik sekali. Tapi itu ada tiga pertanyaan.
1: Iya.
0: Untuk setiap sesinya itu
1: random.
0: Oh random.
1: Random ya.
0: Oke. Itu untuk yang datang di awal atau memang nanti setelah kayaknya ini sekarang waktunya tepat ini untuk bertanya
1: yang
0: seperti itu kemarin.
1: Pertama.
0: Oh yang pertama. Iya. Kalau bukanya itu dari jam berapa itu biasanya?
1: Biasanya jam 6.30 atau jam 7.
0: Itu pun biasanya sudah ramai sekali.
1: Iya sudah ramai sekali.
0: Titiknya tepat di jalannya ini, di jalan apa namanya jalur 2 itu.
1: Oh bukan, kita di lapangannya.
0: Oh di lapangannya. Iya. Berarti di situ buka stand.
1: Iya betul. Kemarin kita sudah izin sama DLH Kota Palu.
0: Dan diperbolehkan ya. Untuk teman-teman sendiri yang masuk di komunitas sudah ada berapa orang? Mungkin kan apa bisa diceritakan?
2: Ya kurang lebih 7-10 orang. Ada juga volunteer.
0: Oh begitu.
2: Jadi yang 7 ini emang stay jadi teman-teman komunitas kita.
0: Kemudian intinya
2: yang
0: ya
2: itu volunteer.
0: Begitu.
2: Iya.
0: Terus apakah masih menerima kalau misalnya ada sahabat sebesar aku di rumah ini ingin ikut bergabung juga di dalam komunitas ini? Apakah masih bisa atau hanya nanti sebatas bisa menjadi volunteer saja?
2: Bisa dong, kalau teman-teman mau dan bergabung, mau jadi volunteer atau menjadi tim juga, kita sangat terbuka. Siapa tahu teman-teman apa namanya tertarik di dunia lingkungan, silakan bergabung di Bumi Kita Lestari.
0: Oke, biar apa itu? Adakah syarat-syarat khusus untuk bisa masuk di situ?
2: Untuk sekarang, untuk perekrutan tim belum ada syarat-syarat khusus yang kita buat. Tapi kalau untuk volunteer, persyaratannya hadir aja di kegiatan tersebut dan
0: begitu.
2: Mau ikut serta dalam kegiatan atau kuis-kuisnya gitu.
0: Okay.
2: Mampu menjawab apa namanya pertanyaan-pertanyaan soal lingkungan.
0: Okay, baik. Tadi kan juga disampaikan lumayan banyak juga ya partisipasi dari teman-teman yang ada di Kota Palu sendiri untuk ikut dalam pertukaran baju ini ya. Dan ini kan tadi disampaikan ada 127 berarti kan yang tertukar, berarti kan yang masuk lebih dari itu kemungkinan ya. Terus itu bagaimana itu untuk merawat baju itu, mekanismenya itu bagaimana? Apakah nanti akan ada pencucian kembali sebelum nanti akan dihadirkan di event selanjutnya begitu?
1: Sebenarnya kalau untuk sekarang karena baru ini baru 2 pekan terlaksanakan. Nah mungkin kalau untuk kedepannya kita masih apa namanya baju ini akan masih kami diskusikan baju ini mau yang menumpuk yang banyak ini mau dikemanakan rencana kita akan mau ini juga donasikan kalau yang sudah menumpuk sekali rencana mau didonasikan ke orang-orang yang membutuhkan.
0: Oke.
1: Nah dan sisanya memang kita mau tetap kita mau ini juga apa namanya dibersihkan juga sebelum dibawa ke CFD.
0: Nah untuk dibersihkan sendiri itu kan pastinya membutuhkan biaya budget gitu kan. Bagaimana itu teman-teman mendapatkannya? Masih dari sendiri?
1: Iya dari internal sendiri.
0: Dari internal sekarang. Sendiri. Oke berarti memang karena ini tidak ada seperti tidak ada mencari keuntungan ya?
1: Iya betul.
0: Masih tentang karena kecintaan tentang bumi.
2: Iya.
0: Begitu ya.
1: Iya, kami juga membuka ruang kolaborasi juga
0: untuk
1: teman-teman komunitas yang bergerak di isu yang sama gitu. Jadi bisa mempermudah gitu. Seperti kemarin yang selamatkan makanan itu kami berkolaborasi dengan Kids Go Green Indonesia.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi beberapa kita didanai untuk kegiatannya.
0: Oh, begitu. Jadi selain apakah ada kolaborasi lain selain tadi dari yang Kids Go Green Indonesia itu sendiri, Kak?
1: Oh iya ada yang pembuatan natural soap itu tadi.
0: Oh iya betul.
1: Itu kita berkolaborasi dengan Kumpul Kreatif.
0: Kumpul Kreatif.
1: Iya. Kemudian kita didanai dengan Bank Indonesia.
0: Oke, Kumpul Kreatif. Untuk tapi itu yang program sebelumnya ya, bukan yang yang sekarang ini yang Bumi Kita Lestari. Kalau yang untuk Bumi Kita Lestari apakah sudah ada? Untuk yang berkolaborasi itu?
1: yang berkolaborasi kalau untuk saya belum ada kak.
0: Oh belum ada ya, semoga nanti bisa ada ya. Siapa tahu dengan, tapi kalau saya melihat kemarin dari antusiasme teman-teman yang ada di CFD itu untuk satu kali ada gerakan dengan sebegitu antusiasmenya, saya yakin nanti untuk kedepannya pasti akan lebih lebih lagi sih. Kalau kalau dilihat dari itu kan, kalau tadi hari kedua kan,
1: ya.
0: Bagaimana itu kak? Apakah perkembangannya pesat dari yang pertama kemarin itu?
1: Tadi ada beberapa juga yang menukar, cuma tidak

0: besar sekali digunakan di Kota Palu, besar plastik sekali pakai.
1: Betul.
0: Jadi memang masih sangat-sangat susah untuk mengubah pola perilaku gitu.
1: Iya, kalau saya sendiri kalau dulu di Jawa itu sudah ada beberapa coffee shop itu yang memberikan diskon kalau mereka bawa tumbler sendiri,
0: Kak. Bawa tumbler
1: iya. Sendiri, jadi memang itu mungkin merupakan salah satu juga gerakan yang digunakan untuk mengubah mindset anak-anak ya, dan semoga nanti kedepannya siapa tahu di Kota Palu sendiri bisa ada ya yang seperti itu. Jadi sebenarnya memang kalau dari pelaku usaha mau memberikan apa namanya dorongan, tidak bukan tidak mungkin nanti untuk teman-teman yang lain juga bisa mengikuti seperti itu kan.
0: Ya, betul.
1: Oke, sampai sebut Sarara, kita break sejenak ya Kak. Nanti kita kembali lagi di segmen selanjutnya. Jadi sahabat budaya tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palu, seru budaya tak pasang gani nih.

0: aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: 97,5 FM Perempat RRI Palu Serbudaya Pasanggani. Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu, dan kita lanjutkan lagi kebersamaan kita bersama Kak Dinda dan juga Kak Nova ya. Dan Kak Dinda, saya juga penasaran ini, bagaimana kondisi limbah pakaian yang ada di Indonesia saat ini menurut Kak Dinda sendiri?
1: Itu menurut data sekitar 60 juta ton itu limbah tekstil.
0: Oke.
1: Dan itu ternyata Indonesia itu salah satu penghasil fast fashion juga. Nah, kemarin itu kita rencana membuat kegiatan, itu sudah kami rancang.
0: Iya. Yeah.
1: Namanya diskusi dan nobar, karena kemarin itu baru launching film dokumenter judulnya Menolak Punah. Bukan yang
0: Menolak Punah?
1: Iya, Menolak Punah. Nah, itu salah satu film dokumenter yang belum lama rilis.
0: Oke.
1: Nah, dan masih kurang, bahkan kayaknya belum ada di Palu yang mau buat diskusi dan nobar terkait film itu. Nah, jadi di film itu kemarin kan tayang trailernya. Itu isunya terkait sama fashion itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bagaimana melihat dunia dari sisi itu tadi. Nah, jadi dia memang fast fashion itu yang makin banyak sekali yang terproduksi

0: ini se 4 kali dalam setahun.
1: Harusnya itu ya.
0: Iya, beberapa
1: sebelumnya.
0: Oke. Okay. Nah, cuma karena meloncatnya banyak ya, sekarang ini itu sampai dia terproduksi, kalau misalkan orang-orang mau minta model yang baru itu 1-2 hari bisa langsung di ini
1: diiakan
0: dan diproduksi. Itu makanya kemarin muncul film itu kita langsung tertarik untuk membuat nobar. Kemarin saya sudah kirim emailnya dan sebagainya, sudah direspon.
1: Okay.
0: Karena bahkan kemarin itu saya lihat reviewnya Rahel Amanda, salah satu artis
1: pemain.
0: Ya, bukan pemain, tapi dia salah satu artis yang melek fashion juga. Okay. Itu kemarin sempat menangis menontonnya.
1: Oh, karena ya, dia pun merasakan dan kaget mungkin dengan fakta yang ada ya. Oke.
0: Makanya di Palu ini kami mau melaksanakan nobar dan diskusi.
1: Okay.
0: Dan rencana mau mengundang komunitas-komunitas yang aware terhadap isu lingkungan untuk di kegiatan itu nanti.
1: Okay.
0: Rencana di pekan depan di hari Kamis.
1: Hari Kamis berarti tanggal
0: 11 Juni.
1: 11. Oke. Itu nanti tapi sudah ada tempatnya, sudah ready semuanya seperti
0: ya,
1: itu untuk persiapannya itu.
0: Dan khususnya di perpustakaan.
1: Oh, berarti sudah di ACC untuk tempatnya ya. Itu ya. Oh, menarik sekali sih. Memang kita sudah minim sekali ya untuk peduli dengan ramah lingkungan yang ada di kota Palu. Walaupun kota Palu sendiri saya lihat itu bersih.
0: Iya sih, banyak yang bilang.
1: Iya. Saya di sini juga kayak kaget saja. Saya pikir itu kota Palu itu sebuah kota kecil yang mungkin tidak seperti ini gitu. Setelah saya datang ke sini, wow, ternyata kalah juga ini tempat saya yang ada di Jawa dengan yang ada di kota Palu. Karena setiap pagi pun setelah saat saya mau dinas pagi jam 5 itu sudah bersih-bersih semua gitu. Dan semoga dengan begitu untuk limbah-limbahnya juga bisa mengikuti ya dengan konsumtif kita seperti itu. Baik, untuk Kanova sendiri, apakah ada data atau fakta menarik yang sering Kanova temui atau bisa Kanova sampaikan kepada pendengar yang ada di Perempat RRI Palu ini?
2: Soal limbah fashionnya?
1: Iya, boleh.
2: Iya, kemarin itu ada 92 juta ton limbah tekstil dihasilkan dunia setiap tahun.
1: Oke.
2: Okay. Nah, ini menjadi acuan kita, teman-teman Bumi Kita Lestari, bagaimana kedepannya kegiatan ini bisa berkelanjutan dan banyak anak muda yang bisa ikut serta. Itu sih kalau dari harapan kita biar limbah fashion ini tidak sebanyak itu, minimal berkurang. Apalagi kan kita sekarang sudah merasakan nih perubahan-perubahan iklim itu.
1: Betul.
2: Kan akan berdampak bukan hanya soal lingkungan dan kesehatan, soal pangan juga gitu. Kalau iklim gara-gara tekstil ini kemudian masuknya ke ranah iklim, air, udara dan sebagainya, maka kualitas pangan kita juga tidak baik. Makanya kita terus berupaya bagaimana kegiatan ini melalui Bumi Kita Lestari bisa berkelanjutan dan banyak orang yang ikut serta merubah perilaku gitu kan.
1: Oke, baik. Tapi ada tidak kayak temuan-temuan misal barang tadi yang sudah didapat kan nanti disortir lagi toh untuk untuk akan ada di event selanjutnya. Apakah ada teman-teman barang yang menarik dalam yang sudah didapatkan itu?
2: Temuan menarik apa ya? Yang belum sempat disortir.
1: Iya.
2: Ini aja sih, celana.
0: Oh iya,
2: celana pendek di dalam, bukan
1: boxer.
2: Iya, semacam boxer gitu. Ternyata mereka menyelipkan boxer-boxer itu ke dalam. Jadi kita kaget juga. Kita tinggal dipilah aja.
1: Oke, baik. Tapi untuk berarti kan untuk semuanya itu pasti akan ada yang nanti tidak terpakai seperti itu kan. Lalu bagaimana itu untuk yang tidak terpakai itu? Apa tindakan selanjutnya itu nanti?
0: Nah, rencana itu maksudnya untuk kelanjutan ke depan jangka panjang. Itu yang itu kita akan mau cacah. Sebenarnya kita sudah lihat beberapa contoh-contohnya mau dijadikan lap kaki, tapi dia
1: lap yang, kaki
0: ya.
1: Oke.
0: Itu rencana kita mau cacah dan jadikan tadi sehingga dia masih bisa tergunakan.
1: Iya betul sekali, tapi untuk sampai saat ini untuk ketersediaannya masih aman, tidak overload.
0: Masih aman.
1: Masih aman ya, karena memang dibatasi juga tadi itu ya. Baik, bagaimana kalau menurut Kak Dinda ini apakah gerakan ini akan mempengaruhi pengaruh ekonomi yang ada di Kota Palu tentunya?
0: Ekonomi?
1: Iya. Karena nanti
0: iya sih.
1: Karena nanti bukan mungkin akan tidak berputar nanti akan bagaimana itu, Kak?
0: Mungkin karena gerakannya baru ini ya, baru terjalankan juga, tapi jadi kami belum melihat dari sisi ekonominya.
1: Okay, baik. Tapi kalau menurut Kak Dina sendiri, apa hubungan dari industri fashion ini dengan peningkatan sampah, Kak? Apa yang paling terlihat sekali dari industri fashion ini dengan peningkatan sampah yang ada di Kota Palu ini sendiri?
0: Kalau kemarin saya mencari data terkait ini, itu ada data yang jelas, cuma memang kalau menurut DLH provinsi itu memang budaya konsumtif itu meningkat di kalangan generasi muda. Dan belum ada memang komunitas atau lembaga yang memang konsen ke sampah fashion ini.
1: Tapi apakah ada kayak target-targetnya hanya dimaksimalkan? Saya hanya kami atau teman-teman yang ada di Bumi Kita Lestari hanya memaksimalkan menerima sekian saja gitu. Apabila nanti untuk kedepannya mungkin akan overload atau bagaimana seperti itu, Kak?
0: Iya, makanya kami membatasi tadi. Sebenarnya kami fokusnya mendorong perilaku.
1: Perilakunya ya, dulu ya sebenarnya.
0: Dulu untuk di awal ini kami mendorong berkurangnya budaya konsumtif anak-anak muda, khususnya di Kota Palu sih itu. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, itu anak-anak muda yang dekat dengan gaya hidup sekarang, yang kalau tidak ngopi ya tidak
1: seperti anak muda,
0: tidak gaul. Iya. Bahkan saya kemarin melihat itu sehari mereka bisa 3 kali kafe ngopi ya. Maksudnya pindah-pindah kafenya sampai 3 kali
2: sehari, 3 kafe.
0: Nah jadi sebenarnya kita komunitas ini itu fokusnya gimana kita menekan itu tadi gaya hidup anak-anak muda biar sadar gitu terhadap isu lingkungan. Jadi namanya kita mau fokus ke green lifestyle.
1: Green lifestyle-nya ya, sendiri
0: jadi
1: ya.
0: Gaya hidup hijau, misalkan kita membudayakan membuat tumbler, kemudian bawa wadah makanan sendiri gitu biar tidak pakai plastik lagi kalau misalkan belanja.
1: Oke, menarik sekali sih ini. Baik, kalau dari Kanovi sendiri bagaimana itu untuk cara komunitasnya untuk mempromosikan kegiatan ini kepada masyarakat? Karena kan kita lihat ini baru 2 kali ya, 2 kali terselenggara.
2: Iya, dari sebelum-sebelumnya kita awal kegiatan kemarin itu terbantu sekali dengan Soal Palu.
1: Iya memang.
2: Karena memang Soal Palu adalah media yang cukup besar dan berpengaruh. Nah, kedepannya kita akan selalu bikin konten juga, aktivitas-aktivitas kita, bagaimana kita mengolah sampah itu jadi produk bermanfaat. Nanti kita kontenkan dan bagaimana kami juga kan mengajak teman-teman volunteer tadi untuk mengajak teman-temannya untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Banyak cara yang bisa kami lakukan, seperti kemarin juga 3 bulan pas kampanye sampah makanan itu kita goes to school. Langsung turun ke masyarakat di Car Free Day, di pantai, itu kita lakukan semua. Mungkin ini juga akan sama, kita akan lakukan kampanye-kampanye soal fashion, limbah fashion ini. Dan insya Allah akan terus melakukan inovasi-inovasi baru, apalagi ke depannya, dan terus beradaptasi sih.
1: Tapi menurut Kak Dinda sendiri, apa sih pengukuran atau cara mengukur keberhasilan dalam program ini, Kak, sejauh ini?
0: Sejauh ini dilihat dari kalau untuk safe and safe-nya kegiatan ini itu dilihat dari berapa jumlah pakaian, berarti antusiasnya tinggi.
1: Betul.
0: Dan jadi bajunya yang tertukar itu lumayan sudah banyak. Datanya kemarin 100 lebih baju yang tertukar. Artinya sudah mulai ada kesadaran untuk orang-orang kurang berbelanja dan menumpuk pakaian di rumah.
1: Baik. Kak Dinda dan Kak Nova, tidak terasa kita sudah hampir 1 jam ya. Ini sudah di pukul 13 lewat 54 menit. Mungkin ini dua pertanyaan terakhir ya. Saya ke Kak Nova dulu ya. Apa sih harapan dari Kak Nova sendiri terhadap kesadaran masyarakat untuk limbah sampah atau limbah fashion ini, Kak?
2: Ya, harapan saya adalah masyarakat atau kita para remaja Kota Palu itu sudah punya pola mindset bahwa perubahan perilaku soal isu lingkungan dan kesehatan ini dimulai dari rumah gitu. Jadi satu rumah yang paham akan limbah fashion ini sangat berdampak terhadap masyarakat luas, maka mereka mulai dari rumah mereka untuk mengurangi limbah fashion tadi. Jadi ketika ada barang yang baru, barang yang lama harus dikeluarkan. Seperti itu
1: sudah saya terapkan sebenarnya. Kalau saya beli barang baru, berarti yang satu itu harus saya, bukan buang sih, saya biasanya saya gunakan untuk lap. Karena memang keterbatasan stok, apa namanya, keterbatasan lemari saya sebenarnya itu. Tapi memang itu cukup membantu juga. Karena memang kita tidak baik juga kan kalau terlalu banyak barang yang tidak bisa kita pakai percuma seperti itu kan. Saya setuju sekali sih ini dengan Kak Nova.
2: Supaya bukan hanya kita yang melakukan itu, tapi orang-orang lain juga melakukan itu. Dan ya, kalaupun dia dari sisi ekonominya juga kita bisa beli atau untuk investasi ke depan aja gitu kan. Apalagi sekarang lagi inflasi kan. Jadi jadi kita harus banyak-banyak berhemat gitu kan. Banyak dampak-dampak positif yang kita hasilkan dengan mengurangi limbah fashion tadi gitu. Selain untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat dan lingkungan kita juga.
1: Oke, betul. Untuk yang terakhir untuk Kak Dinda, ini langkah sederhana apa yang dapat dilakukan masyarakat mulai dari rumah mungkin untuk mengurangi limbah tekstil atau menjaga lingkungan?
3: Menjaga lingkungan, karena kita tahu bahwa lingkungan itu menentukan kualitas hidup kita di masa depan gitu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu menentukan di masa depan. Jadi sebenarnya untuk generasi muda, maksudnya kita mari lebih aware terhadap lingkungan. Bisa melakukan hal-hal sederhana seperti tiap bulan kita bisa mensortir baju-baju kita, kira-kira masih ada sih yang masih saya pakai atau yang tidak saya pakai lagi gitu. Nah, jadi teman-teman bisa donasikan juga ke kami itu yang sudah tidak layak. Kemudian yang kedua kemudian adalah gaya hidup. Jadi bijak konsumsi itu salah satu yang kami dorong ke anak-anak muda, biar mengurangi budaya konsumtif yang ada untuk generasi muda, salah satunya dengan cara membawa tumbler, kemudian pakai plastik, tidak menggunakan plastik sekali pakai. Nah, itu salah satu hal yang bisa mengurangi pencemaran lingkungan.
1: Oke, berarti keren sekali. Yang pertama itu sebulan sekali mensortir baju ya. Yang kedua bisa dengan membawa tempat makan atau tumbler apabila kita keluar ya. Memang itu walaupun kecil terlihat sepele, tapi sebenarnya itu akan berdampak di esoknya.
3: Biasanya
1: ya,
3: kalau teman-teman itu tidak cuma satu aja gitu. Tapi kayak misalkan kita kali
1: berapa
3: jutaan
1: orang
3: manusia yang yang bilang seperti itu kan. Jadi banyaknya ini.
1: Oke, baik.
3: Akan numpuk juga.
1: Jadi tadi kan disampaikan juga kalau mau menukar, misal ada kelebihan baju yang tidak bisa dipakai, bisa dihubungi lewat apa, Kak? Boleh di
3: bisa di Instagram kami. Kemudian kami juga taruh di highlight itu tempatnya di mana kalau misalkan mau drop pakaian. Tapi selain CFD itu kami ada di Jalan Merpati nanti.
1: Oh, dekat.
3: Iya, jadi bisa kalian teman-teman bisa lihat di Instagramnya kami, Bumi Kita Lestari.
1: Di Instagram Bumi Kita Lestari. Selain itu juga ada di Jalan Merpati, bisa nanti sekalian singgah, cuma dekat ya. Tidak terasa sahabat budaya, kita sampai di penghujung acara kita di Tes atau Kaili hari ini, yang bersama dengan teman-teman dari komunitas Bumi Kita Lestari ya. Terima kasih saya sampaikan kepada Kak Dinda dan juga Kak Nova atas waktunya yang sudah diberikan dan juga sharing-sharing yang sudah tadi digaungkan ya kepada teman-teman yang ada di Perempat RRI Palu khususnya. Dan semoga perbincangan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentunya ya, bahwa memang lingkungan itu menjaga lingkungan itu dapat dimulai dari hal kecil sebenarnya, tidak harus langsung ke hal yang besar, dan termasuk lebih bijak dalam menggunakan dan mengelola pakaian agar tidak menjadi limbah dan nantinya akan merusak bumi ya.
3: Ya betul.
1: Baik sahabat budaya, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Tes atau Kaili. Saya Arnoviantin pamit undur diri. Kak Dinda dan juga Konova juga pamit ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: kamu serba pesan nih. Tak pesan dulu minumanku.
1: Iyo, tapi sudah. Kok bak apa Kak Rika?
2: Lagi badu nasib. Sibuk sekali kau ini dengan HP-mu.
3: Baju di online kita, ayo jual saja kau. Siapa tahu menang toh, tiba-tiba kaya. Kita bisa liburan, belanja-belanja. Supaya bisa makan enak kita. Tidak cuma minum. Mana sudah HP-mu? Ini ya, buka linknya.
0: Astaga, baju di online kamu orang dua ini. Jangan baku ajar bodoh. Judi online itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Adanya kamu jadi bak utang banyak. Memang kamu dua orang ini. Mending kamu orang dua kerja yang pasti, yang jelas-jelas menghasilkan halal dan barokah.
1: Amin.
3: Benar kata si Arif, judi online itu bisa buat kita terjerat utang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kayak mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Ujung-ujungnya kita berutang kan? Daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari aktivitas yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari judi. Kesuksesan sejati dibangun dengan usaha, bukan pada judi online.

0: di mana ini orang ini? Bah, masih tidur, Dan. Bang, sudah jam berapa ini?
1: Rangatia, langsung ngantuk saya ini.
0: Kau ini bagaimana, Kak? Hari ini kita ada bersih-bersih dengan warga RT 1.
1: Bersih-bersih?
0: Bangun sudah.
1: Bersih-bersih apa, Kak, itu?
0: Ini anak. Kemarin kan sudah diinformasikan kalau hari ini kita ada kegiatan bersih-bersih. Kau tak lihat, Kak, itu drainase sudah tersumbat dengan sampah. Lalu kau yang paling banyak ngomel-ngomel gara-gara banjir. Itu sudah penyebabnya.
1: Males, Kak,
0: Bangun sudah. Sudah banyak orang kerja di sana.
1: Nanti sendiri-sendiri juga. Bersihkan
0: Bang, sudah jam berapa ini?
1: Iya, so bangun ini.
0: Mau kemana kau? Lewat sini kita.
1: Kasihan, mau cuci muka dulu saya.
2: Gotong Royong menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan Gotong Royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah. Gotong Royong adalah budaya bangsa Indonesia. Mari kita tanamkan semangat Gotong Royong demi kehidupan bermasyarakat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang,

27 Juni 2026. Dan program ini menjadi penanda dimulainya rekonstruksi ruas jalan Palu Kulawi, salah satu proyek prioritas dalam program Berani Lancar. Kepala Dinas Marga dan Penataan Ruang Sulawesi Tengah Dr. Faidul Keteng mengatakan peluncuran proyek tersebut merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas antar wilayah serta mempercepat pembangunan daerah. Menurutnya, acara peluncuran akan dipimpin langsung oleh Gubernur Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur Reni Lamajido dan Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai. Dan kegiatan tersebut juga akan dihadiri unsur Forkopimda, jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Faidul menjelaskan Kabupaten Sigi dipilih sebagai lokasi peluncuran karena memiliki posisi strategis dalam mendukung konektivitas wilayah. Ruas jalan Palu Kulawi merupakan jalur utama yang menghubungkan kota Palu dengan kawasan produktif di Sigi serta wilayah Hinterland Sulawesi Tengah. Dan melalui proyek rekonstruksi ini, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas jalan dan jembatan agar lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan. Peningkatan infrastruktur juga diharapkan dapat mempercepat mobilitas masyarakat, menekankan biaya transportasi, memperkuat konektivitas antar wilayah, serta membuka peluang investasi baru. Pada tahun 2026, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp604.829 miliar untuk membangun 12 ruas jalan prioritas melalui skema MYC. Dan sejumlah ruas yang masuk program tersebut antara lain Tomata di Morowali Utara, Palu Kulawi di Sigi, Tonusu, Meko dan Meko Pendolo, Dataran Bulan di Tojo Una-Una, Air Terang di Bol, serta pembangunan jembatan di Banggai Laut. Dan seluruh proyek ditargetkan mulai dikerjakan pada 2026 dan rampung pada akhir 2027. Gubernur Anwar Hafid juga menegaskan bahwa pengembangan infrastruktur tidak hanya berfokus pada fisik, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain peluncuran proyek, di pemerintah daerah juga akan menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Dan kegiatan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengajak masyarakat untuk hadir dan menyaksikan momentum dimulainya pembangunan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pembangunan daerah.

0: Saat umroh dan haji, pria muslim mengenakan pakaian ihram. Menariknya, pada momen tertentu bahu kanan dibiarkan terbuka. Apa alasannya? Praktik ini disebut ittiba. Ittiba dilakukan dengan cara menyampirkan kain ihram di bawah ketiak kanan dan di atas bahu kiri, sehingga bahu kanan terlihat. Mengapa demikian? Ittiba merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya saat melakukan tawaf kudum atau tawaf umroh. Tujuannya bukan untuk pamer fisik, melainkan sebagai simbol kesiapan, kekuatan dan keteguhan iman seorang muslim di hadapan Allah. Selain itu, ittiba juga menjadi pengingat sejarah saat kaum muslimin menunjukkan keteguhan mereka meski pernah diremehkan secara fisik oleh kaum Quraisy. Catatan penting, bahu kanan tidak selalu terbuka sepanjang ibadah. Ittiba hanya dilakukan saat tawaf, dan setelah itu, kain ihram kembali dikenakan seperti biasa. Maknanya sederhana namun dalam. Dalam ihram, semua manusia setara. Tak ada status, tak ada jabatan, yang ada hanyalah ketaatan dan keikhlasan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pindahku. Pindahku dulu nih. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mihain ngejarkanku. Sana ku dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama Hain kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domra mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Sapu A5 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, timnas Portugal dan timnas Jerman sama-sama meraih kemenangan atas lawan-lawannya dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Kemenangan Portugal atas Chili 2-1 dinodai oleh kartu merah Rafael Leao pada hari Minggu dini hari 7 Juni 2026. Portugal sempat kesulitan di babak pertama dan tidak bisa membobol gawang Chili. Dua gol Portugal baru datang di babak kedua dan Gonçalo Guedes membobol gawang Chili di menit ke-58 disusul gol dari Bruno di menit ke-75. Chile baru bisa mencetak gol balasan lewat Lucas Capeda di masa injury time, dan kemenangan Portugal ini dinodai oleh kartu merah yang diterima oleh Rafael Leao.

Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Hal itu disampaikan Wahid saat kegiatan puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di kawasan Pantai Kampung Nelayan Kota Palu pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Wahid mengatakan pembakaran sampah menghasilkan emisi gas rumah kaca yang dapat memperburuk

0: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 piala dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

Di tengah menjamurnya pasar swalayan, kesan pasar tradisional masih sama seperti dulu, selalu mempunyai daya tarik tersendiri yang tidak tergantikan. Salah satu daya tarik itu adalah kue subuh, kue yang dijajakan para ibu dengan harga dan kenikmatan yang bervariatif. Salah satu kue subuh yang paling banyak digemari oleh masyarakat adalah klepon. Kue bola-bola yang sering disebut juga dengan onde-onde ini memang terkenal enak dan murah meriah, serta cara pembuatan yang tidak rumit. Dari jajaran makanan khas daerah lainnya, klepon termasuk jajanan pasar khas Nusantara yang memiliki bentuk unik mirip kelereng. Rasa manis klepon berasal dari potongan kecil gula merah yang disisipkan ke dalam bola-bola klepon dan dengan sendirinya akan meleleh saat proses pengukusan. Sejak tahun 1950, klepon sudah ada di restoran Indonesia, Belanda, atau Cina, dan supermarket di seluruh negeri. Karena klepon diperkenalkan oleh Indo-imigran, jajanan ini termasuk kudapan nasional yang sudah mendunia. Dengan berkembangnya zaman modernisasi seperti saat ini, orang-orang akan memilah kue yang dirasa up to date. Jika selama ini klepon umumnya hanya memiliki rasa manis dari gula merah, untuk meningkatkan nilai tambah klepon, banyak yang melakukan inovasi dengan berbagai rasa baru, seperti green tea atau vanilla. Hal ini bertujuan untuk menaikkan cita rasa klepon dari makanan tradisional menjadi makanan modern yang disukai oleh masyarakat modern, terutama anak muda.

الله أكبر الله أكبر.

waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: Ya, di tengah aktivitas dan kesibukan di sore hari ini, marilah kita sejenak menghentikan pekerjaan yang sedang dilakukan untuk memenuhi panggilannya. Waktu sholat asar telah tiba dan saatnya yang tepat untuk kita kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan, keberkahan, serta kemudahan dalam setiap urusan. Mari kita tunaikan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan juga penuh keikhlasan. Semoga setiap langkah menuju tempat sholat menjadi amal kebaikan, setiap doa yang dipanjatkan dikabulkan, dan setiap ibadah yang dilaksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat budaya, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keselamatan, serta keberkahan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal, kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
0: Sampai subuh Sarah, request

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palusoro Budaya Tapasanggani. Sahabat budaya, kini kita sudah di program acara Mangi Peda di Dangdut, ya ku dangdut tersejati. Jadi untuk kami yang mau bergabung bisa di 0811 456 03875 atau di 421621. Kita juga live TikTok ya sahabat budaya, di TikTok RRI underscore Palu. Jadi kami mau bergabung lewat TikTok juga bisa sekali sahabat budaya. Oke, sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu sahabat budaya. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Peda di Dangdut.
1: Iya, sudah terus sejak ini.
0: Iya, Bapak Mahendra mau request lagu apa?
1: Lagunya.
0: Cari dulu lagu. Oke, cari dulu, ditunggu.
1: Yang teristimewa dari Lely.
0: Teristimewa dari yang menyanyikan siapa ini?
1: Lely yang bawah.
0: Welly.
1: Iya. Yeah.
0: Sebentar, saya carikan dulu. Ketemukah ini?
1: Welly. Lacak dulu.
0: Sebentar, Welly siapa ini? Welly siapa ini, Pak Mahendra?
1: Kayaknya yang bawa itu kan apa itu, bagiku teristimewa, ada judul kalau nggak salah.
0: Oh, bagiku teristimewa.
1: Iya.
0: Sebentar, bagiku. Oh, ketemu ini Melili, kamu istimewa.
1: Iya, ada
0: kan? Oke, ada dong.
1: Iya, buat seseorang yang di.
0: Jadi mana kita ini? Oke, semoga monitor ini nanti berangkat malam kakaknya nanti.
1: Oke,
0: nanti
1: selamat bertugas dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mahendra dari Luwuk. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Selanjutnya di belakang Bapak Mahendra kita sapa dulu. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Peda di Dangdut.
2: Ya, aku dan lu tersejati le.
0: Dengan siapa ini?
2: Orang Jalan Jati.
0: Oh, Bung Joni.
2: Iya.
0: Bung Joni mau request lagu apa ini?
2: Lagunya Bang Ajiul Mahiram.
0: Apa ini judulnya?
2: Seli.
0: Bisa diulang?
2: Seli.
0: Seli, oke, nanti kita putarkan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya carikan dulu ini dari Bung Haji Roma Irama. Sebentar. Oke, saya carikan dulu ini tadi punya Bung Joni. Seli. Ketemukah? Oke, nanti kita carikan dulu. Belum ketemu, sebentar kita sapa dulu penelpon. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Novi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Peda di Dangdut.
3: Aku dangdut tersejati le.
0: Bapak Ardin, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, seperti Mbak Novi yang nyar.
0: Alhamdulillah, jadi Bapak mau request lagu apa ini?
3: Lupiatu.
0: Lupiatu? Bisa diulangi Bapak?
3: Kalau merah sama jong.
0: Apa ini judulnya?
3: Bencana.
0: Oh, bencana. Oke, ketemu nanti kita putarkan.
3: Oke, makasih Mbak Novi.
0: Sama-sama Bapak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bapak Adin ada siapa ini? Halo.
4: Halo. Selamat sore.
0: Selamat sore, Mangi Peda di Dangdut.
4: Ya, ku dangdut tersejati.
0: Dengan siapa ini?
4: Dari Pulau Islam.
0: Suaranya kecil sekali. Dengan siapa ini?
4: Dari Pak Nono.
0: Halo.
4: Halo.
0: Oke, dengan siapa?
4: Halo.
0: Bapak Nono di Kulawi Selatan.
4: Iya, betul.
0: Oke, jadi Bapak mau request lagu apa ini?
4: Lola berakhir.
0: Judulnya apa?
4: Maimunah.
0: Maimunah?
4: Iya.
0: Siapa ini yang menyanyikan?
4: Lola berakhir.
0: Oke, nanti kita putarkan.
4: Oke, selamat sore, lanjut. Nah, barang susah di rumah.
0: Suaranya kecil sekali ini suaranya Bapak Lonolu. Hampir tidak terdengar suaranya. Tapi langsung ketemu ini Maimunah dari Lola Drucker. Nanti kita putarkan khusus untuk Bapak Nolu. Di belakang Bapak Nolu, halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Mangi peda di dangdut. Siapa ini?
5: Amira di sana.
0: Kabarnya?
5: Alhamdulillah baik.
0: Ini mau request lagu apa ini?
5: Mau request lagu.
0: Ya. Halo.
5: Halo,
0: Nur Halimah, apa judulnya?
5: Halo.
0: Judulnya?
5: Penyesalan.
0: Oke, penyesalan. Nanti kita putarkan.
5: Dirimpin boleh?
0: Boleh dong, untuk siapa ini?
5: Pertama-tama, Bu.

0: Baik, terima kasih untuk Bunda Amira tadi ya. Semoga suami yang sedang bekerja lebih semangat dengan salam-salamnya ya. Dan nanti kita putarkan lagu penyesalan khusus untuk Bunda. Dan di belakangnya ini ada siapakah di belakang Bunda Amira? Kita sapa dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epi.
1: Iya, belum terjadi, Le.
0: Iya, Bunda Anisa, bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik seperti dirinya kami yang menyia.
0: Alhamdulillah. Jadi, mau request lagu apa ini?
1: Lagunya Ira Suara.
0: Ira Suara judulnya?
1: Judulnya apa?
0: Apa itu?
1: Aku ya. Oh, susah lupa ibu judulnya.
0: Ira Suara. Coba kita lihat di sini ada suasana hangat rumah.
1: Terus yeah.
0: Ada bunga dan kumbang.
1: Iya. Yeah.
0: Ada tulus. Apa? Itukah atau ada lagi? Ini ada jujur. Wanita.
1: Itu saja.
0: Yang mana?
1: Itu saja, jujur.
0: Jujur, oke.
1: Iya.
0: Siap, nanti kita putarkan.
1: Oke, terima kasih Novi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi sahabat beri sebelum kita ke lagu. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epi dari Dangdut. Dengan siapa ini?
2: Yang muncul ya. Bukan lagu judulnya.
1: Iya,
2: bukan Soli, Seni.
0: Iya, ini Bung Joni. Apa itu judulnya? Belum ketemu saya.
2: Judulnya bukan Soli, Seni.
0: Oh, Seni. Oke, pantas saja tidak ketemu.
2: Ada muncul Selinya.
0: Iya, ketemu ini langsung kalau yang Seni.
2: Iya, Seni. Ya. Oke, terima kasih, Mano.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantas saja saya cari-cari tidak ketemu. Ternyata salah saya mengetikkan. Oke, satu lagi sahabat budi sebelum kita ke lagu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epi dari Dangdut.
3: Ya,
0: Bapak Ali, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau request lagu apa ini, Bapak?
3: Lagunya Iris Dahlia.
0: Apa itu judulnya?
3: Kecewa.
0: Kecewa?
3: Iya.
0: Oke, nanti kita putarkan.
3: Iya, oke, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kita ke lagu dulu ya. Jadi untuk kami mau bergabung masih bisa. Nanti kita sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah di Mang Epi dari Dangdut. Kita akan putarkan lagu pertama dulu. Tadi ada requestan dari Bapak Mahendra di Lubuk ya, dengan judul Kamu Istimewa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

Setelah hujan deras, intensitas tinggi menyebabkan debit air sungai Toribulu meningkat dan meluap ke area pertanian warga. Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Parigi Motong, wilayah terdampak berada di Dusun 7 Desa Toribulu dan Dusun 5 Desa Sienjo. Akibat kejadian tersebut, sedikitnya sekitar 8 hektar lahan pertanian dan persawahan warga terdampak genangan air. Di desa

pembinaan konstruksi jalan menjadi salah satu prioritas program Berani Lancar tersebut memiliki nilai investasi sebesar 64,17 miliar.

0: Barat di Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tam Pasanggani.
1: Suara Budaya Tam Pasanggani.
2: Pak Tiang Niki sangat solah gating ton. Masyarakat meramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue datang jok Pak Tiang Niki.
3: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sereya. Kami tadi kedatang sia lakuta.
4: Nami do metedi recaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
5: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
6: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Mataram.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Sahabat budaya, pernahkah melihat beras yang tadinya bersih dan disimpan rapi, tiba-tiba dipenuhi kutu beras? Padahal wadahnya tertutup, tempatnya juga bersih. Lalu, dari mana sebenarnya kutu-kutu kecil itu berasal? Ternyata, kutu beras tidak muncul begitu saja. Ada cerita tersembunyi yang sudah dimulai sejak padi masih berada di sawah. Saat padi masih di tanaman, induk kutu beras sering meletakkan telur-telurnya di permukaan atau di celah kecil biji padi. Telur itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari biji wijen, sehingga hampir tidak mungkin terlihat oleh mata kita. Ketika beras dipanen, digiling, lalu disimpan di rumah dengan suhu hangat dan sedikit lembab, telur-telur itu mulai menetas. Larva kecil muncul dan tumbuh dengan memakan bagian dalam beras. Seiring waktu, larva itu berubah menjadi kutu beras yang sering kita temukan di tempat penyimpanan. Jadi sebenarnya, kutu beras bukan datang dari luar. Mereka sudah menumpuk sejak awal, hanya menunggu kondisi yang tepat untuk tumbuh.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata ESOCER kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

0: Request dari Dedi Dangdut di sini.
1: Request dari Dedi Dangdut di sini.
0: Mengepe Dedi Dangdut.
1: Mengepe Dedi Dangdut.
0: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio. Klasik maupun baru.

0: Ngepe dari Dangdut.
1: Bang Ngepe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: 97,5 FM Robat RRI Palusor Budaya Tepasanggani. Sahabat budaya, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Mange Peda Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati. Dan sahabat budaya, untuk kami mau bergabung bisa di 0811456038 atau di 421621. Sudah ada yang bergabung lewat TikTok dari Kak Syarif Marhum ini, mau request lagunya Darah Biru dari Toli-Toli. Oke, nanti kita putarkan setelah ini ya Kak Syarif. Baik sahabat budaya, kita ke penelpon dulu. Sudah ada yang mau bergabung, kita sapa dulu. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Peda Dangdut.
3: Aku Bandu Tersejati.
2: Bunda Anti, mau request lagu apa ini?
3: Lagu Bangsore yang
2: Bangsore. Oke, nanti kita putarkan Bunda.
3: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Anti di Parigi sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Oke, selanjutnya di belakang Bunda Anti. Halo.
4: Iya, halo.
2: Mange Peda Dangdut. Selamat sore.
4: Mange Peda Dangdut.
2: Ya, aku Dangdut Tersejati. Dengan siapa ini?
4: Dengan Sofian
2: Dijono.
4: Sofian
2: Dijono? Iya. Jadi mau kasih lagu apa ini?
4: Lagunya Iri Susan.
2: Apa itu judulnya?
4: Muara Kasih Bunda.
2: Muara Kasih Bunda. Oke, ketemu nanti. Ada. Kita putarkan. Ada dong.
4: Oke, terima kasih. Selamat sore.
2: Terima kasih. Selamat sore. Muara Kasih Bunda. Baik sahabat budaya, karena waktu yang tidak memungkinkan di perjumpaan kita hari ini sudah di penghujung acara. Sudah ada 3 lagu. Nanti kalau saya terima lagi takutnya tidak terputar semua lagu-lagunya. Jadi mohon maaf untuk yang belum bisa bergabung sahabat budaya. Kamu bisa bergabung lagi di kesempatan selanjutnya di esok hari di jam yang sama di pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Baik sahabat budaya, saya akan putarkan lagu requestan dari Kak Syarif Marhum di Toli-Toli ya. Ini dengan judulnya apa tadi? Oh iya, Darah Biru dari Maggie Z.

Kariba Pamulana, identitas mayat yang ditemukan tergantung di sebuah pondok kebun di Desa Lima Tolean, Desa Lobu, Kecamatan Motong, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, akhirnya terungkap. Mayat semula tidak dikenali karena kondisi jasad sudah membusuk dipastikan merupakan Gifar, 30 tahun, warga Desa Lima, Dusun 5, Desa Lobu. Kepastian identitas ini diperoleh setelah istri dan kedua orang tuanya memberikan keterangan kepada polisi pada hari Minggu 7 Juni 2026. Sebelumnya, penemuan mayat dalam kondisi tergantung di pondok kebun pada hari Sabtu 6 Juni 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah sempat menggegerkan warga setempat. Saat ditemukan, kondisi jasad telah mengalami pembusukan lanjut dan juga tim medis memperkirakan kematian telah terjadi sekitar 10 hingga 20 hari sebelum mayat ditemukan.

Sukuna banjir melanda dua desa di Kecamatan Toribuluk, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah pada hari Minggu 7 Juni 2026. Dilaporkan masih menggenangi area persawahan dan lahan pertanian warga. Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Parigi Motong, banjir terjadi sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Tengah di Dusun 7 Desa Toribulu dan Desa 5 Desa Sienjo. Peristiwa tersebut dipicu oleh hujan deras dengan intensitas tinggi yang menyebabkan debit air sungai Toribulu meningkat dan meluap. Di Desa Toribulu sekitar 5 hektar persawahan dan lahan pertanian terdampak banjir, sementara di Desa Sirinjo sekitar 3 hektar persawahan turut terbenam air. Ia juga menyebutkan bahwa jumlah warga terdampak masih dalam proses pendataan dan data terkait kemungkinan kerusakan rumah, fasilitas umum maupun korban jiwa juga masih dihimpun oleh petugas. Sampai semua saudara, Fesya Mukareba Saliatinti, Sapu Papitu, Yaku Arnoviantin, Pepe Fekami Penjeliri, Kareba Saliatinti, Sapu Sasio.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: Kak, duriannya satu ya.
1: Mau makan di sini, Adik?
0: Iya, Kak, di sini saja.
1: Tunggu sebentar ya.
0: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
1: Oke.
0: Kak, kenapa kok Mio buang di laut itu sisa kulit durian?
1: Sudahlah. Kayak apa ini? Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
0: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dalam tempat.
1: Adik, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
0: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
1: Tapi kan cuma di pinggir pantai juga saya buang, Adik.
0: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
2: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai.

0: Sahabat Budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya tepat pukul 18:05 dan diawali dengan nuansa islami dan lagu-lagu religi. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.
1: Beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan Gema Saripati Maju berjaringan dengan Korwil 4, dan saatnya kita mendengarkan puja-puji lagu Islami sembari kita menunggu kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya pukul 18 lewat 5 waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih untuk perjumpaan kita di hari ini. Saya Dinda Kurnia Islami, pendengar pamit undur diri dan akan dilanjutkan.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya.

suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun al-Rashid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun al-Rashid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak. Malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

Surat Al-Baqarah ayat 197. Berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

0: kalau saya sendiri di Parigi Mautong, Ibu. Selain saya bekerja, saya juga aktif di komunitas atau di organisasi Askara ini, Askara Muda Nusantara Parigi Mautong.
1: Iya. Kemudian kemudian bagaimana Kakak Bella melihat perkembangan Amura Parimo sampai dengan saat ini?
0: Alhamdulillah, Amura saat kenapa saya bilang seperti itu karena anak muda yang ada di Parimo khususnya maupun di luar Parimo itu banyak yang bergabung, Ibu. Kemudian dari perubahan tersebut kita mengabdi, melaksanakan pengabdian, ada perubahan-perubahan kecil yang terjadi pada anak-anak khususnya yang ada di tempat pengabdiannya kami. Terutama dari mulai tingkat pengetahuannya, tingkat pendidikannya, termasuk juga bantuan-bantuan yang masuk seperti itu. Karena sebelum adanya kami di tahun 2022, mereka sama sekali tidak mendapatkan bantuan apapun, Ibu. Saya bisa bilang seperti itu karena akses untuk ke tempat pengabdiannya kami itu sangat jauh. Kenapa saya bilang sangat jauh? Karena hanya bisa diakses menggunakan motor saja, sedangkan itu hanya motor kebun. Kemudian kalau mau diakses pun itu hanya berjalan kaki. Jadi dengan akses tersebut orang-orang apa ya, kurang mendapatkan perhatian dan kurang mendapatkan bantuan, Ibu. Seperti itu. Olehnya dengan hadirnya kami, alhamdulillah banyak bantuan masuk, tingkat pengetahuan dan pendidikan anak-anak di situ mulai berkembang, Ibu.
1: Baik, wow, menarik sekali. Dan tadi juga kita sempat bincang-bincang sebelum on air ya, Kakak.
0: Iya,
1: Bella. Kemudian saya ke Kakak Rati sebagai Kabid Edukasi. Nah, apa tugas keseharian sebagai di bidang edukasi nih, Kakak? Kakak Rati, silakan.
2: Oke, baik. Jadi saya sebagai Kabid Edukasi, tugas keseharian saya di komunitas ini yaitu menyusun bagaimana pembelajaran yang kami laksanakan selama 7 hari pengabdian dan juga kegiatan-kegiatan edukasi yang terjadi di tempat pengabdian kami maupun persiapan juga. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa anak-anak di atas itu tingkat pemahamannya masih di literasi dasar. Mengapa? Karena yang terjadi di sana gurunya tidak ada, ataupun di tahun kemarin sempat ada masyarakat, salah satu masyarakat yang menjadi guru di sana, tetapi juga pasif. Jadi begitu kami melaksanakan pengabdian, kami mengajar di sana, anak-anak itu tingkat pemahamannya mulai kelihatan. Mereka mulai bisa membaca, menulis, berhitung. Tetapi ketika kita sudah turun lagi, pembelajaran di sana itu tidak berlangsung. Jadi ketika kami ada juga namanya program follow up edukasi. Jadi setelah beberapa bulan kami datang pengabdian, kami datang kembali untuk memfollow up bagaimana perkembangan anak-anak. Nah, yang kami dapatkan perkembangan anak-anak ini malah menurun, Ibu. Karena yang tadi bahwa tidak ada pembelajaran setelah relawan turun, begitu.
1: Iya, ini kan sebagai tenaga relawan ya memang. Berapa orang yang ini sebagai tenaga pengajarnya, Kakak? Kakak Rati,
2: Kalau untuk di bidang edukasi sendiri saat ini kami hanya ada sekitar 4 orang dari bidang edukasi, tetapi kalau mengajar itu juga dibantu dari bidang-bidang lain, gitu.
1: Oke, okay. Wow, semakin menarik. Dan Komio juga yang mau bergabung di acara ini, silahkan kita beri kesempatan ya di 421621 dan juga di 0811456038 75. Saya kembali lagi ke Kakak Agus. Tadi disampaikan banyak adik-adik yang di sana tidak mendapat pendidikan ya. Kemudian juga mungkin bisa desa apa namanya dan berapa jaraknya itu disampaikan Kakak Agus.
3: Iya, kalau untuk daerah pengabdian kami itu terletak di Desa Toribulu di Dusun 4 di Pegunungan Sirombiu. Jadi Desa Toribulu itu terletak di Kabupaten Parigi Mautong. Untuk akses ke Dusun Sirombiu, jadi kita jalan kaki dari kaki gunung itu sekitaran 4 jam.
1: Wow, jauh sekali 4 jam ya?
3: Iya.
1: Berarti seperti disampaikan tadi Kakak Bella, akses menuju ke sana itu hanya bisa dilalui dengan kendaraan roda 2.
0: Iya, betul, Ibu.
1: Apa yang harus dipersiapkan apabila menuju ke suatu tempat itu? Apa yang diperlakukan, apa bawa apa, prasarana apa yang dibutuhkan di sana?
3: Ya, jadi kalau kita sebelum ke sana itu, apalagi kalau setiap kita ke sana itu kita menekankan sama teman-teman volunteer bahwa latihan fisik. Karena kenapa latihan fisik? Karena kita jalan kaki. Kita jalan kaki dari kaki gunung sampai di lokasi pengabdian yang berjarak sekitaran 4 jam. Tetapi kalau untuk barang-barangnya kita seperti alat masak, bahan-bahan makan atau barang yang dipakai untuk berkegiatan di atas, alhamdulillah masyarakat di sana itu bisa membantu kami. Jadi kita sisa memberikan kabar kepada masyarakat di atas, sehingga mereka itu bisa turun menggunakan motor kebunnya mereka, sehingga mereka menjemput barang-barang kita agar dibawa naik ke atas.
1: Wah, luar biasa. Kemudian mengapa memilih fokus bergerak di bidang aksi sosial pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan? Kenapa? Karena tersentuh atau mungkin punya cerita apa yang harus saya expose ya ke publik? Ya, di bidang kan tadi pendidikan, lingkungan dan sosial. Nah, selain itu apa kendala yang mungkin dihadapi di sana itu selain melihat adik-adik itu bidang pendidikannya kurang dan tidak ada tenaga pengajar. Nah, selain itu apa lagi?
3: Selain itu juga kesehatan, mengenai kesehatan Ibu. Jadi di atas itu juga dari kita bertanya-tanya sama masyarakat di sana bahwa di atas itu belum pernah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan. Jadi di atas itu kami bertanya sama masyarakat di sana, mereka itu belum pernah didatangkan oleh dokter. Tetapi setelah adanya Askara Muda Nusantara Parigi Mangotong sendiri di pengabdian 4.0 kemarin di tahun 2025, kami bisa menghadirkan satu dokter umum dan satu dokter gigi di atas. Kami mencari relasi, mengajak kolaborasi agar bisa melaksanakan kegiatan bakti sosial di atas melalui pemeriksaan kesehatan, sosialisasi kesehatan dan pemeriksaan gigi.
1: Iya, kemudian ke Kakak Bella. Ya, Kakak Bella tadi juga sempat diceritakan. Ini kan sebagai kita bertiga ini sebagai tenaga relawan membuat suatu kegiatan. Nah, ini dana ini dari mana? Nah, siapa yang berhak menjawab?
0: Baik, terima kasih Bu.

0: kantor ya?
1: Iya, dari
0: belum pernah berarti bersentuhan dengan pemerintah.
1: Kalau untuk pemerintah sampai jadi kan proposal yang kita ajukan, kemudian untuk permohonan Ibu. Kadang-kadang apa ya, dari dana yang kita ajukan itu ada beberapa juga yang dibantu oleh pemerintah.
0: Kemana? Ke instansi mana? Bisa disini?
1: Ke instansi Dinas Pendidikan.
0: Pendidikan Ibu. Kabupaten.
1: Kabupaten Parigimoto.
0: Bagaimana respon mereka?
1: Respon mereka cukup baik, Ibu. Sampai dengan sekarang terkait dengan pembangunan sekolah dari pemerintah dinas terkait itu sampai dengan sekarang belum bisa membantu secara penuh. Karena dari pernyataan pihak terkait bahwa dalam membantu dari segi pembangunan sekolah, mereka
0: karena itu tadi syaratnya yang
1: diceritakan. Iya, karena syaratnya itu tidak memenuhi. Karena syaratnya tidak memenuhi, karena di atas itu di sekolah SD Sirombiu untuk jumlah siswa sendiri
0: sekarang siswanya baru?
1: Sekarang siswanya baru 23 siswa.
0: 23, berarti belum memenuhi syarat. Itu satu ya?
1: Iya, betul Ibu. Belum memenuhi syarat. Kemudian dari tingkat kelahiran sendiri. Dari tingkat kelahiran. Namun siswa baru itu pasti ada siswa. 1-5 orang siswa. Nah, jadi ini apa ya, cukup membingungkan bagi kami juga Ibu, karena di satu sisi sekolah

0: sistem seperti itu, Bu. Jadi sampai dengan sekarang anak-anak itu di sekolah kami, di sekolah Sibulangan namanya SD Siti Masyita, Ibu.
1: Siti Masyita.
0: Iya, betul. Sekolah SD Siti Masyita itu anak-anak belajar dengan kondisi yang memprihatinkan. Kenapa memprihatinkan? Mungkin orang-orang yang sudah tahu dengan sekolah ini dia bisa lihat. Sekolahnya itu
1: Iya,
0: sekolahnya
1: tadi itu
0: betul.

0: Tapi sampai dengan sekarang sekolah itu masih berjalan, Ibu. Nah, dan anak-anak masih belajar dan dalam kondisi yang tidak aman seperti itu.
1: Siapa yang merancang bangunan seperti yang saya lihat tadi di tontonan video dan juga nama sekolah ini, siapa yang merancang?
0: Kalau untuk merancang, Ibu, atas gotong royong ada di Sirombio sendiri.
1: Masyarakat di sana juga
0: dibantu. Iya, betul. Ya? Iya. Jadi kalau dari dulu di tahun 2008 itu sebenarnya sudah ada sekolah yang dibangun oleh yayasan. Namanya Yayasan Siti Masyita.
1: Oh, namanya itu ya.
0: Iya, Yayasan Siti Masyita. Jadi sekolah itu dibangun dari tahun 2008, namun kondisi fasilitasnya pun sama, Ibu. Sekolahnya hampir rubuh dengan kondisi yang sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Seperti itu. Dan di tahun 2023 sekolah dipindahkan dari Puncak Sirombio ke sekolah yang ada di lokasi yang berdekatan dengan rumah-rumah warga. Kenapa dipindahkan? Karena akses dari rumah warga ke sekolah Puncak Sirombio itu cukup jauh.
1: Berapa kilo?
0: Sekitar 3 kilo, Ibu.
1: Wow, jauh ya.
0: Iya, cukup jauh. Alhasil masyarakat gotong royong untuk memindahkan sekolah dan anak-anak belajar di sekolah yang baru dengan kondisi yang hampir sama dan memprihatinkan, Ibu.
1: Wow, wow, ini cukup prihatin kita mendengar saja, apalagi melihat video-video tadi tayangannya. Dan baik, saya ke Kakak Agus kembali sebagai leader Amora ini. Nah, program unggulan Amora ini saat ini apa yang sedang dikembangkan, Kakak Agus?
2: Ya, jadi untuk tahun ini di kepengurusan kami itu ada dua program unggulan. Jadi yang pertama itu program pengabdian 5.0 yang sedang berlangsung. Jadi perlu teman-teman ketahui semua bahwa sekarang ini Askara Muda Nusantara Parigi Motong sendiri itu lagi mengadakan open recruitment volunteer. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang mau bergabung, kami mengadakan open recruitment yang mau bergabung melaksanakan pengabdian 5.0. Jadi pengabdian itu kita laksanakan di tanggal 11 Agustus sampai dengan tanggal 18 Agustus. Jadi kita melaksanakan kegiatan 7 hari di daerah pengabdian kami, sekaligus dengan memperingati hari upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu program unggulan yang pertama. Terus yang untuk program unggulan yang kedua itu, kami sekarang ini lagi mengadakan open donasi untuk pembangunan sekolah. Jadi seperti yang dikatakan Kak Bella tadi, bahwa kami sudah melakukan audiensi kepada pihak yang terkait. Jadi karena tidak didukung sama aturan, jadi kami dari Askara Muda Nusantara sendiri itu sepakat. Jadi kami itu sudah membuat desain untuk sekolah semi permanen. Jadi kami sudah melakukan rincian pembiayaan-pembiayaan yang akan kita gunakan jadi dalam pembangunan sekolah. Jadi untuk sekarang ini kami sedang melakukan open donasi untuk pembangunan sekolah. Jadi perlu teman-teman ketahui dari hasil RAB untuk pembangunan sekolah SD terpencil Siti Masyita, jadi itu totalnya sekitaran 80 juta. Dan untuk sampai saat ini dari tahun 2025 akhir kami sudah membuka open donasi, dan sampai saat ini donatur yang donasi yang terkumpul itu baru sekitaran 5 juta. Jadi saya berharap sama teman-teman di sini, siapa tahu ada yang tergerak hatinya untuk bisa berdonasi melalui ada pamflet di akun Instagram Askara Muda Nusantara Parigi Motong.
1: Iya, ini kan sudah pernah viral dikatakan tadi ya, tahun 2025 ya.
0: Iya,
1: itu
0: betul.
1: Bagaimana ceritanya sampai viral ini dan cuman sekilas dan seperti tenggelam lagi.
0: Iya, betul. Nah,
1: gimana itu ceritanya ya?
0: Sampai jadi di tahun 2025 itu sempat viral melalui akun media sosial saya dan Askara Muda Nusantara Parigi Motong.

0: aku. Kemarin itu ada sedikit katanya mau membantu dalam seragam maupun ATK. Namun sampai dengan sekarang itu tidak terrealisasi karena sudah ada donatur yang sebelumnya mau membantu. Jadi sebenarnya kami mengharapkan bantuan yang lain, Ibu. Seperti fasilitas sekolah, karena fokusnya sekarang adalah bagaimana caranya kita untuk membangun sekolah yang ada di sana.
1: Itu yang fokus seperti pertama ya?
0: Iya, betul, Ibu. Hanya saja setelah viral, apa ya, saya bilang hanya apa ya, rencana saja.
1: Rencana. Mohon maaf, ya. Belum terrealisasi.
0: Belum terrealisasi. Ya. Dan harapannya kami, kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah agar sama-sama kita bisa gotong royong untuk membangun fasilitas yang terbaik untuk anak-anak di ada di sekolah SD Siti Masyita, Ibu. Itu, Ibu. Dan dari viralnya banyak donasi dan sampai sekarang sudah menurun lagi karena bisa dibilang sudah tidak viral. Seperti
1: karena
0: itu.
1: Begini ya, ya alangkah bagusnya memang suatu saat nanti saya bisa hadir undang kembali, kita hadirkan dan juga berkaitan dengan bersentuhan dengan pemerintah supaya pemerintah juga bisa melihat apa ini urgent masalah pendidikan ya, apalagi urgent, program Ibu. Gubernur kita ini berani cerdas, berani sehat ya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa hadirkan narasumber yang berkompeten yang bisa melihat apa ini apa keluh kesah dari komunitas Aksara Muda Nusantara Parigi Motong. Kalau kita lihat ini pendidikan ya, ini kan akan mencerdaskan kehidupan bangsa ke depan dan mereka-mereka ini sebagai generasi penerus. Bagaimana kalau di bidang pendidikannya saja tidak tersentuh ya?
0: Iya,
1: kemudian
0: betul.
1: Ya, saya ke Kakak Rati. Kakak Rati, apa yang sudah diedukasi, bagaimana dengan metode pembelajaran, apalagi baru-baru ini tahun ajaran baru, bagaimana itu prosesnya?
2: Oke, baik.
1: Ya, silakan.
2: Jadi kalau untuk di tahun kemarin, karena kan tahun ini kami belum turun pengabdian. Yeah. Jadi SM menceritakan di tahun kemarin yang kami lakukan itu pembelajarannya kami menggunakan metode fun learning karena anak-anak di sana lebih suka pembelajaran sambil bermain, Ibu. Karena kalau pembelajarannya hanya ceramah mereka ini cepat bosan dan suasananya cepat kacau. Jadi pembelajarannya itu di awal kemarin yang kami fokus pada calistung, baca tulis hitung, sambil juga dengan kami sesuaikan dengan kondisi di sana seperti memanfaatkan kondisi alam di sana. Nah, kemarin juga kami sempat pembelajarannya tentang ecoprinting. Jadi kami mengajak anak-anak untuk mencari bahan-bahan pembelajaran di alam seperti daun. Terus kami jelaskan daun itu ada apa saja, bentuk-bentuknya dan juga di ini di apa namanya di ecoprinting kan di kain. Lalu di pengabdian juga ada namanya kegiatan malam puncak. Nah, di situ juga kami menampilkan hasil karya dari anak-anak tersebut.
1: Apakah mereka juga fasih berbahasa Indonesia?
2: Iya, fasih berbahasa Indonesia. Hanya saja mereka masih banyak yang kurang bisa membaca, tapi untuk berbicara mereka fasih.
1: Nah, dari ya kan ada kelas tingkatan dari SD, baru SD berarti ya, SD
2: di sana SMP. Ada kelas TK, kelas SD
1: ada
2: dan
1: TK-nya juga.
2: Ada Ibu. Dan mereka belajar dalam satu ruangan dengan tingkatan yang berbeda-beda tapi kami gabungkan. Jadi kami membuat kelas TK dan untuk SD-nya kelas rendah, kelas tinggi dan anak SMP-nya yang sebenarnya sudah harusnya lulus tapi mereka juga masih ingin belajar, kami masukkan di kelas tinggi. Dan kemarin kami juga memanfaatkan karena ini kurangnya kelas, kami memanfaatkan musholah yang ada di sana.
1: Oh, ada musholah.
2: Iya, jadi untuk yang kelas tinggi kami arahkan ke sana dan untuk yang TK dan SD kami gabungkan, Ibu, begitu.
1: Dan apakah sudah ada penamatan kelas? Sudah ada?
2: Iya, sudah ada penamatannya.
1: Kelas berapa itu?
2: Di kemarin kelas 6 itu sudah ada yang tamat, Ibu. Hanya saja ini karena juga ndak ada SMP-nya jadi mereka ndak lanjut. Jadi ketika kami pengabdian mereka masih ingin belajar, jadi kami ajak saja untuk belajar sama-sama.
1: Nah, itu untuk mengurus ijazah dan lain sebagainya itu kemana itu?
2: Jadi Ibu, SD Siti Masyita ini kan sebenarnya ada kepala sekolahnya. Jadi untuk terkait administrasi dan ijazahnya itu bukan di kita, tapi dari sekolahnya mereka.
1: Tenaga pengajar berapa orang?
2: Dari gurunya, dari sekolahnya?
1: Guru dan juga para relawan.
2: Oh, kalau dari para relawan, semua relawan turut ikut mengajar juga Ibu. Jadi pada malam hari itu kami melakukan briefing untuk siapa yang mengajar hari ini, di hari besok, selama 7 hari. Dan kalau untuk dari sekolahnya sendiri, kemarin tidak ada gurunya yang turut ikut mengajar.
1: Baik, bagaimana? Nah, kita ke Kakak Agus lagi. Respon masyarakat di sana setelah adanya komunitas ini, bagaimana tanggapan mereka?
3: Oh iya Ibu, jadi sebelum saya menjawab, saya mau bercerita sedikit.
1: Boleh, iya.
3: Jadi seperti teman-teman ketahui bersama bahwa di sana itu daerah terpencil. Jadi awal mula saya datang di sana, saya bersama teman-teman di sana di tahun 2022. Jadi pada saat kita kesama masyarakat itu langsung masuk ke dalam rumahnya. Jadi mereka itu menutup diri, mereka itu takut siapa ini yang datang di kampungnya mereka.
1: Oh begitu ya.
3: Seiring berjalannya waktu, kita di sana melalui pendekatan, melalui bicara-bicara sama masyarakat di sana, ketua RT-nya, ketua kepala sukunya, kami berbicara-bicara. Jadi alhamdulillah sekarang ini mereka masyarakat di sana itu sangat welcome sama kita, Ibu. Jadi awal mulai mereka tidak peduli sama pendidikannya anak-anaknya mereka, bahkan lalu itu sebelum arah kita mereka itu lebih baik anaknya pergi PT Rica daripada pergi ke sekolah.
1: Oh, berarti tidak mudah mendekati anak-anak pedalaman itu ya, yang ada di.
3: Tidak mudah sekali. Kita harus menggunakan metode-metode yang ekstra gitu.
1: Itu berapa bulan bisa atau berapa hari bisa mendekati anak-anak

0: kita peluk-peluk apa semua.
1: Wow. Jadi sudah apa? Sudah saling mengenal. Yeah. Dan juga program apa yang sudah berhasil di sana diterapkan?
0: Jadi untuk program-program kita itu seperti kemarin juga di sana itu kan masyarakatnya itu berharap itu airnya dari mata air. Dari mata air.
1: Oh, jadi kenapa di sana susah air?
0: Iya, kalau musim kemarau itu susah air.
1: Karena di gunung ya?
0: Iya, karena di gunung. Jadi masyarakat itu memanfaatkan satu mata air di gunung. Nah, jadi kemarin itu berkat viralnya juga video-video dari Kak Bella, dari teman-teman Askara Muda. Jadi ada donatur yang tidak mau disebutkan namanya.
1: Iya, iya.
0: Dia itu memberikan donatur penampungan air. Jadi dia memberikan bantuan pembuatan penampungan air di mata air, pembuatan bak air, pembuatan MCK. Jadi dia membantu mendanai untuk pembuatan penampungan air di sana. Karena di sana itu apabila musim kemarau itu airnya susah. Jadi kita bangunkan di sana penampungan air untuk disalurkan ke rumah-rumah masyarakat. Dan juga dari donatur tersebut dia membangun satu buah MCK yang dibangun di sekitaran masyarakat sana. Karena MCK di sana itu baru sekitaran ada dua buah MCK. Jadi ditambah yang dari kita itu dari donatur jadi 3.
1: Berarti mereka di sana boleh dikatakan masih kehidupannya liar, belum punya MCK dan lain sebagainya.
0: Yeah.
1: Ya, kehidupan mereka belum tertata dari segi kebersihan, boleh dikatakan seperti itu ya. Karena memang wow, belum. Ya, seberapa pernahkah bincang-bincang seberapa jauh sentuhan dari pemerintah untuk anak-anak pedalaman sana? Siapa yang berhak menjawab nih?
2: Ya, boleh saya.
1: Iya, silakan.
2: Baik. Kalau seberapa jauh? Karena kalau apa ya? Untuk pantauan langsung, pengecekan langsung, pengawasan langsung,
1: iya,
2: itu sangat jarang, Ibu. Jadi kalau dari pemerintah sendiri kan sudah apa ya, sudah menugaskan kepala sekolah. Jadi dari kepala sekolahnya lagi, Bu,
1: yeah,
2: yang turut bagaimana caranya siswa yang ada di SD Siti Masjita ini meningkat pengetahuannya, berkembang, dan dari segi fasilitas itu terpenuhi, seperti itu. Hanya saja lagi-lagi itu dari segi pengawasan itu cukup kurang. Jadi dari tahun

0: semakin menarik. Sahabat Muda dimanapun Komio berada, kita break sejenak ya kakak-kakak. Nanti boleh bergabung lagi dan kita akan lanjutkan. Tetaplah di acara T1 Kaili malam hari ini.
1: Rombak RRI Palu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact,

Popcom, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai saudaraku pura-pura. Sahabat Buddha, semakin menarik kalau saya dengarkan cerita-cerita kakak bertiga ini di komunitas Aksara Muda Komunitas Parimo. Ya, ini bergerak tadi di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Kita sudah banyak mendengar cerita dari kakak bertiga tadi. Nah, umpamanya ada yang mau masuk bergabung di komunitas ini, apa syarat yang harus dipenuhi? Kakak Agus mungkin ya.
2: Oh iya Ibu, kebetulan kami dari Aksara Muda Nusantara Parigi Mautong sendiri itu sedang melakukan open recruitment volunteer. Yeah, yeah. Jadi teman-teman itu bisa bergabung melalui link yang kami tertera di akun Instagram Aksara Muda Nusantara Parigi Mautong, yang untuk persyaratan umumnya sendiri itu usia minimal 17 sampai dengan 30 tahun. Kemudian tidak berstatus menikah.
1: Oh, jadi belum menikah semua.
3: Belum menikah Ibu.
1: Belum. Jadi statusnya satu, itu syaratnya belum menikah ya.
2: Iya. Yeah. Karena... kemudian tertarik dan berkomitmen untuk memajukan pendidikan. Mm-mm. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Kemudian siap berkontribusi dengan melaksanakan program pengabdian Aksara Muda Nusantara Parigi Mautong. Yang keenam, siap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Dan yang ketujuh itu bersedia mengikuti pengabdian Aksara Muda Nusantara Parigi Mautong selama 7 hari di lokasi pengabdian.
1: Mm-mm. Berarti kakak di sana, kakak Agus punya base camp ya kalau ke tempat itu, berapa nginap di sana, berapa lagi turun ke tempat tinggal?
2: Kalau untuk tempat tinggal kita di sana itu alhamdulillah ada satu namanya yang bisa disebut Opa. Jadi kita panggil Opa di sana, dia punya rumah panggung, rumah kayu. Jadi dia kalau kita datang ke sana, kita tinggal di rumahnya.
1: Oh, tempat nginapnya itu
2: kita
1: Opa
2: masak,
1: yang ditampung di sana.
2: Iya, kita masak, tidur di sana. Mm-mm. Di rumahnya Opa. Jadi kalau untuk perempuan di dalam rumah, untuk laki-lakinya dibuat tenda di depan rumah atau tidak di musola.
1: Oh iya iya. Anggota sekarang total berapa kakak Agus?
2: Untuk kepengurusan tahun ini 28, tetapi untuk keseluruhan anggota sendiri itu sekitar 70 orang yang sudah demisioner. Dan
1: 70 ya, orang. Masing-masing berarti sudah punya tugas masing-masing ya?
2: Iya, sudah punya tugas masing-masing, bidang masing-masing.
1: Iya. Saya ke ini kakak Rati dulu. Kakak Rati, selama ini apa tantangan yang dihadapi? Yang paling berat yang dihadapi tantangan, apalagi terkait dengan pembelajarannya. Silakan.
4: Jadi yang paling berat kami hadapi itu ketika kami ke sana sudah melakukan pembelajaran, begitu kami datang lagi ternyata pemahamannya anak-anak malah menurun dan kami melakukan pembelajaran itu kembali. Mm-hmm. Jadi hanya melakukan pola yang terulang, tidak ada keberlanjutan materi begitu. Mm-hmm. Karena yang seperti saya bilang tadi, ketika kami di sana dan kami sudah turun kembali, tidak ada pembelajaran yang berlangsung. Mm-hmm. Dan juga selain itu, salah satu tantangannya adalah karakter anak-anak di sana yang cukup berbeda dengan anak-anak yang ada di kota. Mereka walaupun mereka sudah mulai membuka diri, tetapi anak-anak di sana itu lebih cepat bosan, begitu.
1: nanti apa yang di apa pembelajaran apa mereka lupa lagi ya,
4: karena enggak ada pembelajaran setelah kami turun. Maka dari itu saya sempat membuat program kerja namanya itu tutor sebaya. Jadi rencananya ketika kami akan melakukan pengabdian nanti kami akan merekrut anak-anak yang usia SMP ataupun yang kami rasa sudah mahir untuk membaca, berhitung, untuk mengajak adik-adiknya itu belajar bersama sambil bermain. Jadi ketika kami turun mereka bisa sama-sama bermain dan belajar begitu. Dengan juga kami akan pantau melalui, kebetulan di sana sudah ada anak-anak yang menggunakan gadget. Jadi kami kemungkinan akan pantau dari anak-anak tersebut dengan format ini, format laporan seperti pada hari ini siapa-siapa saja yang ikut gabung, sudah siapa yang sudah mulai bisa membaca.
1: Jadi apalagi yang sudah apa, biasanya kalau belajar dengan alam itu akan lebih menyenangkan sebenarnya, karena bermain sambil belajar.
4: Mereka lebih tertarik belajar di alam sambil bermain daripada di dalam kelas, karena di dalam kelas itu ketika sudah selesai itu pembelajaran biasanya anak-anak itu sudah mulai chaos
1: karena mereka itu boleh dikatakan alam yang luas dan liar. Mereka itu kalau di dalam satu ruangan mungkin rasa terbatas.
4: Benar Ibu.
1: Wow. Ini tantangan. Kemudian ke depan harapannya seperti apa pembelajaran yang akan diteruskan sama anak-anak yang di sana?
4: Harapannya Ibu, dari saya sendiri, dari kami juga bidang edukasi, mungkin ke depannya di sana bisa ditempatkan guru agar supaya pembelajaran di sana terus berlangsung. Jadi selain juga kami berupaya seperti membuat program kerja tutor sebaya tadi, teman sebaya tadi, kami juga berharap di sana akan ditempatkan satu guru agar anak-anak di sana terus belajar dan pemahaman itu semakin berkembang, tidak stuck di situ-situ saja.
1: Nah, ini berkaitan penting. Mungkin yang terakhir bisa disampaikan, mungkin bersentuhan kepada pemerintah, apa yang perlu disampaikan? Silakan Kakak Rati.
4: Baik, jadi dengan hadirnya kami di sini diharapkan pemerintah dapat melihat bagaimana kondisi pembelajaran di atas, di mana di atas itu sangat membutuhkan fasilitas dan juga guru, sangat membutuhkan guru agar pembelajaran di sana terus berlangsung.
1: Baik, mudah-mudahan dari pihak berkompeten, terutama pemerintah, apalagi bidang dinas pendidikan ya, bisa mendengarkan kita punya ini. Terketuk hati-hati mereka.
4: Amin.
1: Untuk bagaimana komunitas ini bisa hidup dan bisa juga mengabdi sebaik mungkin, apalagi masalah pendidikan itu urgent ya, boleh dikatakan seperti itu. Saya ke Kakak Bella dulu. Kakak Bella, tantangan selama ini dihadapi apa saja?
5: Tantangan selama ini dihadapi, yang pertama masyarakat itu menutup diri. Tapi seperti yang disampaikan oleh Kak Agus, melalui pendekatan persuasif dan intens, alhamdulillah masyarakat sudah membuka diri. Kemudian dari segi pemahaman anak-anak dan juga karakter, seperti yang disampaikan oleh Kak Rati tadi, bahwa dari segi karakter mereka cukup berbeda dengan anak-anak yang di kota, karena situasi tempat tinggal mereka. Karena seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa tempat tinggal mereka itu di gunung, jadi dengan karakter itu berpengaruh sekali di karakternya mereka. Kemudian dari tingkat pemahaman pun seperti itu. Setelah kami mengabdi, itu anak-anak bertambah pengetahuannya. Setelah kami turun, itu menurun lagi, karena lagi-lagi di sana tidak ada guru, Ibu. Itu tantangannya. Di sana tidak ada guru. Kemudian setelah kita melaksanakan pertemuan dengan masyarakat, kita coba bagaimana cari solusinya. Alhasil membuahkan hasil, yaitu adanya guru pembantu di sana, tapi hanya satu orang saja. Seperti itu tantangannya. Kemudian dari segi akses, dari segi akses, karena biasanya kita melaksanakan pengabdian itu banyak sekali barang yang kita bawa, banyak volunteer juga yang kita bawa. Jadi itu membutuhkan fisik dan juga biaya yang cukup besar ketika kita melaksanakan pengabdian. Dan tantangan yang lainnya ya adalah dari segi pendanaan, seperti itu. Karena sampai dengan sekarang kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan itu untuk dari segi biaya itu kita usaha sendiri, seperti itu, dari proposal-proposal yang kita buat. Kemudian tantangan lainnya adalah bagaimana caranya sekolah SD Siti Masita itu terbangun Ibu. Karena sampai dengan sekarang donasi yang terkumpul baru 5 juta dari 81 juta yang kita targetkan. Seperti itu.
1: Harapannya ke depan apa ini, Kak?
5: Harapannya ke depan dari saya pribadi, sekolah SD Siti Masita bisa terbangun dan layak untuk anak-anak yang ada di sana, Ibu.
1: Baik, ya. Nah, itu tadi sama pemikirannya. Mudah-mudahan juga ya dinas yang berkompeten bisa mendengarkan, dan juga ya mudah-mudahan nanti lain kali kita bisa hadirkan kembali ya, dengan juga bersentuhan dengan pemerintah. Ya, Kakak Agus, apa tantangan juga yang paling berat dihadapi selama di komunitas ini?
2: Ya, sebenarnya hampir sama Kak Bella tadi. Yang pertama itu akses, dan yang paling-paling itu soal pendanaan. Karena seperti yang Kak Bella tadi sampaikan bahwa kita tidak ada yang mendanai, mendanai rutin. Jadi kita untuk teman-teman pengurus, demisioner, volunteer, jadi kita cari cara bagaimana supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan baik, anggaran kita cukup. Makanya itu pendanaan. Jadi untuk sekarang ini kan kita sedang melaksanakan open volunteer dan akan melaksanakan pengabdian. Jadi kami juga membuka untuk komunitas-komunitas atau apa saja yang mau berkolaborasi atau mau bersponsor di kegiatan kami. Kami sangat terbuka, bisa dihubungi melalui akun Instagram Askara Muda Nusantara Parigi Mautong.
1: Dan baik, wah luar biasa. Mungkin punya harapan-harapan ke depan atau punya agenda kah ke depan ini apa?
2: Ya, untuk agenda kami ke depannya itu sedang itu Ibu, pengabdian, pengabdian 5.0. Jadi sekarang ini sedang berlangsung itu pendaftaran, proses pendaftaran volunteer. Jadi untuk teman-teman yang ada di Sulawesi Tengah, entah di mana, walau bukan KTP Parigi Mautong, tetap bisa daftar. Yang penting bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pengabdian 5.0.
1: Baik, terima kasih kakak-kakak bertiga ini sudah hadir di Perempat RRI Palu. Apa yang sudah disampaikan, keluh kesah dan juga cerita-cerita yang menarik tadi, terutama yang kita bisa garis bawahi itu pendidikan ya, dan juga akses bagaimana bisa mewujudkan suatu sekolah supaya anak-anak di sana tuh bisa mengenyam pendidikan ya. Dan baik, mudah-mudahan nanti kita bisa teruskan kepada salah satu instansi yang berkaitan, dan insya Allah kita bisa hadirkan di sini, dan kakak-kakak nanti bisa hadir lagi ya. Dan terima kasih ya sekali lagi, sukses untuk kakak-kakak bertiga ya, ini apalagi tenaga sukarela ya, tidak mudah, dan juga itu harus memang kita punya apa ya, mencintai melainkan suatu apa ya, panggilan jiwa ya, untuk kesana, tidak mudah. Dan baik, sukses ya kakak-kakak bertiga, Kakak Agus, Kakak Bella, Kakak Rati. Mudah-mudahan apa rencana ke depan ini segera bisa terwujud. Yang terpenting kita bisa sehat dulu, kalau sehat kita bisa bekerja dengan maksimal. Sayang sekali kita dibatasi oleh waktu, saya cukupkan sampai di sini sahabat budaya. Insya Allah kita bisa jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Karya Bapak Maulana sampai subuh Sarara Festival Kuliner Lalampa Toboli digelar pada hari ini Minggu 7 Juni 2026 di kawasan Jembatan Timbangan Toboli, Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Motong. Meskipun pembukaan acara belum dimulai, suasana di lokasi mulai ramai sejak pagi. Warga terlihat berdatangan dan berkumpul di sepanjang area festival berada di jalur Trans Sulawesi. Sejumlah warga dan pelaku usaha kuliner masih sibuk melakukan persiapan. Deretan tungku pemagang Lalampa terlihat beroperasi di depan warung dan rumah makan yang menjadi bagian dari lokasi kegiatan. Para pembuat Lalampa tampak memagang satu persatu makanan khas berbahan beras ketan yang dibungkus daun pisang tersebut untuk disajikan kepada pengunjung.

Kareba Kaupuna sampai subuh sararah identitas mayat yang ditemukan tergantung di sebuah pondok kebun di Dusun Lima Tolean, Desa Lumbu, Kecamatan Motong, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah akhirnya terungkap. Mayat semula tidak dikenali karena kondisi jasad sudah membusuk itu dipastikan merupakan Gifar 30 tahun warga Dusun 5 Desa Lobo, Kecamatan Moutong. Kepastian identitas Gifar diperoleh setelah istri dan kedua orang tuanya memberikan keterangan kepada polisi pada Minggu 7 Juni 2026. Sebelumnya penemuan mayat dalam kondisi tergantung di pondok kebun pada Sabtu 6 Juni 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah sempat menggegerkan warga setempat. Saat ditemukan kondisi jasad telah mengalami pembusukan lanjut. Tim medis memperkirakan kematian telah terjadi sekitar 10 hingga 20 hari sebelum mayat ditemukan. Sampai jumpa sarara Vesia Mokareba Salea Tinti Ruapuluh Anteyaku Lili Lestari.

0: Sini aku duluan, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada yang mencarikanku, sana kau duluan.
1: Iya bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan, ada yang tamuku di rumah. Saya mau bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh tidak bisa. Eh itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku, dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah, dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Saya mau bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomoramu antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sampai subuh sararaku dimanapun Komiu berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komiu dalam acara request lagu Nusantara. Dan pada malam hari ini buat Komiu yang ingin merequest lagu Nusantara, silakan saya menantikan atensinya di 0811 4560 3875 atau di 421621. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bay.
1: Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Bapak dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Nyoman di Rambah.
0: Dengan Bapak Nyoman, apa kabar Bapak?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah ya kalau kabar baik. Jadi mau dengar lagunya siapa ini Bapak?
1: Lagu Bugis.
0: Kita ke Bugis ya. Oke, lagu Bugis judulnya apa itu?
1: Janjimu Parwe.
0: Baru itu saya dengar lagi. Janjimu Mutaroe. Oke. Nanti saya putarkan.
1: Oke, terima kasih. Nanti. Selamat malam.
0: Ya, selamat malam, baik. Terima kasih ya untuk Bapak Nyoman yang ada di Rambah yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada lagi di belakangnya Bapak Nyoman. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request lagu Nusantara bersama Lili Lestari yang baik hati dan cantik pula.
0: Masya Allah, luar biasa diri.
2: Hujan, Mbak Lili, tetap semangat.
0: Hujan di sana?
2: Iya, hujan. Iya, begitu sudah Bandung. Bangga dekat gunung, jadi sering hujan, Mbak Lili.
0: Oke, Dan, jadi mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
2: Lagu Minang. Lagu tadi kan dari Bugis, ini lagu Minang lagi.
0: Lagu Minang.
2: Iya, penyanyinya Fauzana, judulnya Binalu, Binalu Rindu.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke, nanti saya putarkan.
2: Ya, oke, makasih Mbak Lili. Selalu bersama keluarga, terutama adik Mutia dan ibu yang lagi di tugas.
0: Oke, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untuk lagu Nusantara.
0: Betul sekali, dengan siapa kah ini?
3: Iya, dengan Ibu Rani di Malaya.
0: Oh, Ibu Asmarani.
3: Iya Mbak Lili.
0: Masya Allah. Bagaimana kabar ini, Le?
3: Alhamdulillah, kira-kira.
0: Iya. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagu Ambon.
0: Lagu Ambon, judulnya apa itu?
3: Cinta Salah Hati, Cinta Sekota.
0: Cinta Sekota.
3: Iya.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama ya untuk Bunda Asmarani yang ada di itu loh. Lanjut lagi. Oh, terputus kayaknya. Oke lah kalau begitu. Ada lagi. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Lili yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa ini?
4: Ibu Lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa? Halo. Halo.
4: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Jani Dolo dan.
0: Oh iya. Ibu Hanin yang ada di Dolo. Apa kabar?
4: Ibu Pakuru.
0: Iya. Apa kabar ini, Bunda?
4: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
4: Seperti Mbak Lili yang
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
4: Lagu Cinta Beda Agama.
0: Cinta Beda Agama.
4: Ambon.
0: Oke. Cinta Beda Agama. Oke, nanti saya putarkan Ibu. Ditunggu.
4: Ya, silakan kembali ibu.
0: Ada untuk ibu.
4: Iya, makasih.
0: Oke, terima kasih.
4: Sehat.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Oh, kayaknya dicoba lagi.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo biasa.
0: Halo biasa. Halo, dengan siapa?
1: Dengan biasa.
0: Dengan biasa, si Balaya, Pak Udin. Apa kabar?
1: Alhamdulillah biasa.
0: Biasa saja lagi ya. Jadi lagunya biasa lagi.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang singkat. Ini yang saya suka dari Pak Udin. Halo. Iya. Iya, halo. Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Kuala Selatan.
0: Dengan siapa?
5: Dengan Pak Anwar.
0: Pak Anwar?
5: Nolu.
0: Siapa?
5: Nolu.
0: Nolu, Pak Nolu.
5: Iya, betul.
0: Oke, Pak Nolu dari Kulawi ya?
5: Kulawi Selatan.
0: Iya, Kulawi Selatan. Mau dengar lagunya siapa ini?
5: Lagu Kaili Lalurdo.
0: Ya?
5: Lagu Kaili Lalurdo.
0: Lagu Kaili
5: Lalurdo.
0: Nah apa?
5: Nalundu.
0: Nalundu? Nalundu?
5: Nah.
0: Oke, okay. Nanti saya carikan Bapak. Oke, okay. Terima kasih. Oke okay lah, kalau begitu. Karena sudah ada beberapa lagu yang akan saya putarkan di ruang dengar Komiu, jadi kita ke lagu dulu ya. Nanti yang ingin bergabung silahkan nanti sebentar, tapi sebentar setelah lagu-lagu yang akan saya putarkan di ruang dengar Komiu. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di request lagu Nusantara pada malam hari ini. Dan langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung di malam hari ini. Halo.
2: Halo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request lagu Nusantara.
1: Betul sekali, dengan siapakah ini?
2: Dengan diriku jalan kabur.
1: Dengan diriku di jalan kabur. Apa kabar Bapak Sarifudin?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
2: Masih boleh lagu Buis.
1: Boleh untuk Bapak?
2: Eh?
1: Boleh sekali untuk Bapak.
2: Oh boleh, kalau begitu saya mau lagunya Papa Lupu tuh.
1: Ya?
2: Tabalu Putu.
1: Lagu Bugis apa tadi?
2: Iya, Tabalu Putu.
1: Tabalu
2: Putu.
1: Putu. Saya cari dulu ya Bapak.
2: Iya.
1: Kalau tidak ada kacangannya?
2: Ada, pernah ada itu.
1: Lagu Bugis Tabalu Putu.
2: Iya.
1: Boleh yang lainnya dulu Bapak?
2: Oh yang lain. Kalau begitu Indoloko.
1: Indo Logo. Indo Logo. Nah, itu saya.
2: Betul, ada.
1: Ada untuk Bapak kalau Indo Logo.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Halo. Halo.
3: Assalamualaikum. Request lah lagu Nusantara.
1: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
3: Dengan Ibu Suryani, Mbak Lili.
1: Oh, Ibu Suryani, apa kabar?
3: Kabarnya baik-baik, sehat-sehat. Lagi santai dengan suaranya Mbak Lili.
1: Oke, terima kasih. Ini posisinya sekarang ada di mana ini, Ibu?
3: Di rumah, Mbak Lili. Di Miangas 6.
1: Di Miangas 6. Oke, mau dengar lagunya siapa?
3: Lagunya Didi Kempot, Pamit Tuku Terasi.
1: Pamit?
3: Tuku Terasi.
1: Tuku
3: Terasi.
1: Terasi.
3: Ada?
1: Oke, saya cari dulu. Kayaknya Pamit Tuku Terasi.
3: Iya.
1: Kalau itu kayaknya tidak ada, Ibu.
3: Ini lagunya, Mbak Lili. Ri, kapan engkau balik? Gitu.
1: Kapan-kapan ya, Ibu. Pamit tuku. Apa tadi?
3: Tuk. Pamit saja barangkali, pamit.
1: Oh, pamit saja dulu.
3: Iya, Didi Kempot. Makasih, Mbak Lili.
1: Halo, Ibu. Halo, ya. Kalau ya. Cadangannya boleh, yang lain?
3: Cadangannya, lagu Bali boleh?
1: Boleh.
3: Cara bebek saja.
1: Lagu
3: cara bebek, bulan.
1: Cara bebek. Bulan.
3: Iya.
1: Oke, kayaknya ada? Tidak ada ibu lagi.
3: Lagu apa ya?
1: Oke, tidak
3: lagu
1: ada.
3: Lagu
1: Kaili.
3: Iya, Utakelo saja dan.
1: Aduh.
3: Dari
1: mohon ini. Maaf.
3: Iya.
1: Oke, terima kasih.
3: Selalu.
1: Iya, terima kasih. Oke. Terima kasih untuk Ibu Suryani ya yang ada di Miangas 6 kalau tidak salah tadi ya. Oke, sehat selalu ya Ibu. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Mbak Lili.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, kudanggu tersejati.
1: Tersejati dari mana ini?
4: Pak Ardin.
1: Pak Ardin di Sibedi, apa kabar?
4: Iya, Alhamdulillah, seperti dirimu Mbak Lili.
1: Alhamdulillah. Pak Ardin mau dengar lagunya siapa ini, Pak Ardin?
4: Lagu Mandar.
1: Mandar.
4: Pamenangan.
1: Lagu Mandar, judulnya apa tadi?
4: Pamenangan.
1: Pamenangan. Oke, okay, nanti saya putarkan.
4: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai subuh sarara kita langsung saja ke lagu. Karena waktu juga kita tidak memungkinkan, saya cukupkan. Kita ke lagunya. Siapa tadi? Bapak Syarifuddin ya, yang ada di Jalan Jamur. Ini dia.

0: Baik, sampai sebut Sarara, terima kasih Komiu masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Kami cukupkan dulu karena selanjutnya kita akan mengupdate informasi tentang pembukaan MTQ ke-31 tingkat Sulawesi Tengah dilaksanakan lapangan likuefaksi Desa Lolu Kabupaten Sigi. Ada rekan Arif Lahubo di sana, silakan Arif Lahubo.
1: Oke, baik, terima kasih. Untuk sebesar Pura, malam hari ini saya laporkan dari lapangan likuifaksi Desa Lolu Kabupaten Sigi, yang dimana malam hari ini dilaksanakan pembukaan Musabakah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, yang dimana pada kali ini dilaksanakan di lapangan likuifaksi MTQ ke-31 di Desa Lolu Kabupaten Sigi. Dan untuk malam hari ini pembukaannya dibuka dengan tarian kolosal, yang dimana tarian kolosal ini dipimpin langsung oleh dari Sanggar Seni Mufida, Sanggar Seni Polelea dari Mufida. Dan pendengar, untuk informasi juga tarian kolosal pada malam hari ini dibawakan oleh puluhan siswa-siswi SMA, SMK, MA Kabupaten Sigi. Dan untuk informasi juga, antusias masyarakat begitu membludar untuk di lapangan likuifaksi pada malam hari ini. Dan bisa juga saya informasikan di lapangan ini begitu meriah dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan tarian-tarian. Dan tentunya juga laporan ini pada malam hari ini akan dilaksanakan, MTQ ini akan dilaksanakan selama seminggu dari malam hari ini sampai di tanggal 13. Baik, rekan Lili, untuk laporan pembukaan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di lapangan likuifaksi Kabupaten Sigi. Kita kembali ke studio.
0: Oke, terima kasih untuk Arif Lahubo. Demikianlah sudah kita dengar bersama laporan singkat dari Arif Lahubo. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke acara seperti berikut ini.
2: Aduh, ambu lapar nian. Selera makan ikan pais, pelacar yuk.
3: Cekarna ini cekarna, pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dah. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
4: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
5: Ya, rekan saya masih pencipta dari lagu Timbal Dakuri Saudi Panganiai. Ya, judulnya Utakelo dari Irman Asnuna. Ya. Yo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat budaya dalam persembahan mini drama legenda Hutan Sagu dan Palem, persembahan Teater Angkasa LPP RRI Palu. Sahabat budaya, di belahan lain dari Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Dulu, Kabupaten Sigi, banyak terdapat pohon sagu dan palem yang tumbuh berdampingan. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, asal-usul kedua jenis pohon ini berasal dari tubuh manusia atau penjelmaan manusia. Hal ini dikisahkan dalam sebuah legenda yang hingga kini masih dipercayai kebenarannya oleh masyarakat setempat. Bagaimana manusia dapat menjelma menjadi pohon sagu dan palem? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.
1: Tata, mama aku ngitung mai mau bantu aku manjelve. Ini daun-daun kering di sini.
2: Kamu manjelve di situ. Tidak seberapa juga duatnya itunya.
1: Kalau aku bantu kan bisa cepat selesai. Supaya saya bisa juga kerja yang lain.
2: Apa juga yang mau dikerja lagi, nah? Mau memasak. Tidak ada juga rampa-rampa.
1: Tata, kamai tata. Mas aku di sini kita. Biar saya pergi cari dulu di dalam hutan apa yang bisa dimakan.
2: Tidak usah ini pergi jauh-jauh rangga kayu dalam hutan hamai.
1: Sebenarnya kita punya lahan yang luas, Teta. Bisa ini tanam-tanam apakah sayur kah, kasubi kah, supaya ada yang kita bisa makan-makan, Teta. Seandainya Teta mau berkebun dan keluna, tidak begini kita, Teta. Biar mau makan saja harus keluar masuk hutan mencari makanan.
2: Tolong terlalu berangan-angan ini. Sudah syukur kita masih bisa bertahan hidup dengan apa yang ada.
1: Kalau untuk sekarang mungkin masih bisa, Tata. Lebih bisa minta ke depannya. Mana Tata kerjanya hanya baris saja. Basaku sedikit sudah mengeluh, capek, malenge, butuh.
2: Apa juga yang mau dikerja lagi, nah? Kita bangun, sudah selesai semua kami kerjakan. Nanti sore saja saya pergi lihat di hutan sana ini. Masih adakah lahan yang bisa kita pinjam untuk berkebun?
1: Hah? Serius kata mau pergi? Makanan tuh kita haunya.
2: Daripada ini marah-marah terus di rumah.
1: Tidak marah saya kata. Saya cuma mau kata itu ada kerja dan tidak hanya baring-baring saja sepanjang hari. Pakai lu anak hilau.
2: Tak usah, nak. Nanti saja kalau sudah ada lahannya di sana.
1: Oh, begitu. Kupasa dia tanu rupangan deh untuk sarapan kita sekarang. Tata, kau mau kita? Sama pergi kita?
2: Sedikit lagi, nak. Masih bekas lurus belakang dulu sedikit.
1: Ya ampun, Tata. Agak paturumu. Habis makan siang, agak teka boleh. Boleh membang-bang. Sudah sore ini.
2: Kenapakah kita dijajah sama orang di dalam rumah ini? Sudah, saya pergi sekarang. Sepertinya di sini sudah boleh untuk berkebun. Dekat dengan telaga, jadi gampang ambil air untuk bersih dan tanaman. Nanti di sebelah sana saya tanam sayur. Di sebelah sini saya tanam rica. Di sebelah sana kasubi dan dare. Kalau Ina dan Kojo lihat ini, mereka pasti senang. Baiklah, saya kasih tanda dulu untuk lahan ini. Jadi, nanti besok pagi saya datang bertebang dan membuka lahan untuk berkebun. Karena hari ini sudah gelap.
1: Kojo, sini nak.
3: Iya nak.
1: Tolong dulu Ina kasih nyalakan itu obor supaya terang di depan.
3: Kemana Tata Ina? Biasanya ada terus di rumah.
1: Tadi tatamu mau pergi ke hutan, mau cari lahan untuk kita berkebun.
3: Ah, betul itu Ina. Tata mau berkebun.
1: Iya nak. Nanti kamu bantu ya Tata untuk berkebun.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Tata sudah pulang. Terlalu dulu tak. Mau Ina buatkan air gula?
4: Boleh nak. Sama rebuskan Tata air buat Tata pakai mandi.
5: Tak, jadi kita mau berkebun. Gimana tak?
3: apa semua yang mau ditanam?
1: Ojo, satu per satu pertanyaannya, tetamu masih capek itu.
4: Dina, tadi Tata masuk di hutan di depan rumah itu. Ojo tahu toh, di dekat telaga dalam hutan, di situ sudah tempatnya.
3: Oh, yang di sana itu tak? Boleh saya ikut Tata ke sana?
4: Jangan dulu, besok Ojo ikut nah. Soalnya belum ditebang pohon-pohon yang ada di sana.
3: Jadi, kapan Ojo bisa bantu Tata dan Ina?
1: Kalau tatamu sudah bersihkan lahannya, nanti Ojo bisa ikut menanam. Sekarang kita mengandeng lore,
3: tapi saya bosan sayurnya, Ina. Itu terus, nanti saja.
4: Ojo, nanti kalau sudah jadi kebunnya kita, bisa sudah kita ganti sayurnya.
1: Asal Tata jangan hanya duduk-duduk saja, ba'arif kah atau bercabut rumput kah, supaya masalah sama gas, Tata, supaya cepat jadi kebun.
3: Asik, nanti Ojo mau tanam jagung, tanam kelapa.
1: Kalau Ina mau tanam merica dan bayam.
4: Ah, iya.
1: Tata, bangun sudah, timbang ngomong sudah pagi ini.
4: Sedikit lagi nak, kenapa kah Ina terlalu semangat juga, masih mengantuk kasihan saya ini nah.
1: Tata bilang mau ke kebun pagi-pagi sekali, mau bakasih bersih lahan, mau baparas.
4: Iya. Nariamu aku bubuin diri tuh.
1: Nariamu sudah dibubuskan semua ini.
4: Saya cari dulu tempat rindang untuk rebahan sebentar saja. Paling juga sore nanti sudah selesai semua ini. Astaga, nanti patur ya aku ketiduran saya deh. Hai, napa nemu yo? Sepanas betul matahari ini deh. Pirimbang ya aku. Apa? Mangan dia meruya aku. Saya makan saya dulu bekal ini. Baru habis itu batebang pohon saya. Aduh, nakaruneam ya aku. Kekenyangan lagi saya. Tidak mungkin saya mau bekerja dengan keadaan perut penuh begini. Tunggu. Sedikit lagi ya. Kasih teduh dulu matahari pokok biru lu eo. Enaknya beristirahat di sini deh. Tidak ada yang mengomel, tidak ada yang dikerja. Aduh, suasana di sini bikin mengantuk terus deh. Bagaimana bekerja ini? Sudah hampir gelap. Besok pagi saya baru dilanjutkan.
3: Ina, belum pulang Tata.
1: Sedikit lagi mungkin nak. Ojo sudah mandi kan?
3: Sudah Ina. Ina, kenapa bisa Tata mau pergi ke kebun? Biasanya Tata paling males biar Tata harus rumput di depan.
1: Ina juga tidak tahu nak. Tata sendiri yang bilang mau berkebun. Ina juga kaget sekaligus bersyukur. Akhirnya Tata

0: Ina mau buatkan air gula dulu ya.
1: Pokoknya cukup buat Ina dan Ojo buat tanam-tanam.
2: Deh,
1: sabar Amina.
3: Asik. Airnya Ojo bisa bantu Ina dan Tata di kebun.
0: Ibu juga sote sabar bapanen le.
3: Ina, sudah hampir seminggu Tata ke kebun terus. Kita kapan dan mulai ke sana?
0: Tatamu bilang, nanti dulu nak. Tatamu mau kasih bersih jalanannya supaya kalau Ojo ke sana tidak tersesat dan rumputnya sudah tidak ada.
3: Betul kan Tata ada bahkan kita kebun? Jangan sampai Tata hanya pergi tidur di sana, Le.
0: Ah, tidak mungkin, nak. Kalau Tatamu pulang, pasti bajunya basah karena berkeringat. Dan bekal yang Ina bungkuskan selalu habis. Itu pertanda Tatamu capek.
3: Soalnya temanku bilang, bapaknya lihat Tataku di hutan hanya tidur-tiduran saja.
0: Dia salah lihat mungkin itu, nak. Tatamu tidak mungkin tidur-tiduran di hutan. Sementara Tatamu tahu, kita tidak punya apa-apa lagi mau dimakan ini.
4: Dulu, Tata bilang mau baparas dekat telaga dalam hutan. Apa saya susul sajakah? Siapa tahu saya bisa bantu Tata bersihkan sisa-sisa rumput di sana. Oh iya, saya susul saja.
1: Suasana di sini selalu membuat saya tenang dan ingin tidur. Ah, aneri apa waktu? Masih ada waktu sedikit untuk tidur.
4: Ini dia telaga. Terus di sebelah mana ini Tata buka lahan? Kenapa di sekitar sini masih banyak pepohonan? Jangan-jangan Nemo-Nemo anu nulinu anakku pangane nakana barang. Betul adanya. Ah, tidak mungkin. Sudah satu minggu Tata pulang balik masuk ke hutan. Masa tidak ada biar satu pohon yang ditebang? Astagfirullahaladzim, Tata. Agana turu kau mena kafari sitano. Hanya tidur-tiduran saja datang ke sini.
1: Kenapa ini ke sini? Sudah saya bilang jangan ke sini.
4: Terus, kalau saya tidak ke sini, mau sampai kapan kamu membohongi kami? Mau davai kami taliana? Tata bilang sudah hampir bersih. Yang mana itu lahan yang Tata bilang sudah siap ditanami, ha?
1: Oh, jadi ini tidak percaya lagi dengan Tata sekarang? Aneh di situ, kami tebang sendiri saja pohon-pohon yang ada dan cabut rumput-rumput yang ada semua ini.
4: Jadi, selama satu minggu ini, hanya datang tidur saja, kah? Ina kira Tata sudah sadar. Sudah tidak malas lagi. Tata bilang bosan makan masakan Ina yang itu-itu terus. Terus sekarang apa?
1: Terserah saja. Kalau kamu mau berkebun, bikin sendiri saja.
4: Tata! Tata! Tata, mau kemana, Tata?
3: Tata cepat pulang.
1: Kurang aja.
3: Tata, kenapa Tata marah-marah?
4: Ojo, kemari, nak. Tatamu lagi marah karena ketahuan berbohong sama kita, nak.
3: Berbohong apa, Ina?
4: Marah saja, banting semua saja supaya habis semua apa yang kita punya. Sudah tidak ada yang bisa diharap sekarang.
3: Ina, Ina mau kemana?
4: Ayo, Ojo, ikut Ina. Ina tidak sanggup lagi dengan sifat malas Tatamu. Dan kerjanya cuma marah-marah. Kita sudah hidup kekurangan selama ini. Tidak ada usahanya Tatamu untuk merubah nasib.
3: Tapi kita mau kemana, Ina?
4: Sudah, ikut saja.
3: Ina, kenapa kita masuk hutan ini, Ina?
4: Nah, kalau kamu mau ikut Ina, dengarkan Ina baik-baik. Daripada kita hidup tapi serasa mati, mending kita sudahi semuanya, nak. Ternyata Tatamu tidak bisa berubah. Tetap saja malas dan temperamen. Tapi kalau kamu masih mau tinggal sama Tatamu, pulanglah, nak.
3: Tidak mau, Ina. Saya mau sama Ina saja. Ina!
1: Ojo, apa kamu bikin di samping telaga itu? Kemari, Ojo. Kemari, nak. Bahaya di situ.
5: Tata, Ina masuk di dalam air itu, Tata. Dan berumumnya di pohon itu.
1: Astagfirullah. Kemari, Ojo. Bahaya di samping situ, nak. Kemari, kemari.
5: Tidak mau, Tata. Semua pergi sama Ina saja.
1: Ojo tahu itu pohon apa? Itu pohon sagu, nak. Bukan Inamu, nak. Kemari, Ojo.
5: Itu Inaku. Saya lihat sendiri pas Ina loncat.

0: tidak lama muncul pohon sagu itu. Tinggal kata,
1: tidak.
2: Sang ayah merasa sangat terpukul dengan kejadian yang baru saja terjadi tepat di depan matanya. Dan setelah lama merenungkan bahwa ia tak bisa hidup tanpa anak dan istrinya, akhirnya sang ayah memutuskan untuk menyusul mereka dengan harapan ia pun dapat kembali bersatu walau harus menjadi pohon sagu. Namun takdir berkata lain. Saat sang ayah menceburkan diri di telaga yang sama, tubuhnya tidak berubah menjadi pohon sagu, melainkan menjadi pohon palem. Sahabat budaya, inilah cerita legenda yang melatar belakangi munculnya hutan sagu dan palem yang tumbuh di hutan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai di sini mini drama legenda persembahan LPP RRI Palu. Sampai jumpa pada mini drama legenda selanjutnya.
3: Labbaik Allahumma labbaik.
4: Pendengar, tahukah Anda, ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi, mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas, disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji, pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam Talimatul Haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah gak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih kami masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Saat ini di studio kami menunjukkan pukul 22 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, sambut-sambut Sarara, senang sekali rasanya dapat kembali menemani Komiu dalam acara Mutu Turah. Dan pada malam hari ini kita akan bertualangan menuju sebuah pulau yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Pulau Sumba. Nah, sambut-sambut Sarara, pulau yang terkenal dengan hamparan savana luas, kuda-kuda yang gagah, serta tradisi adat yang masih terjaga hingga kini. Salah satu tradisi paling terkenal dari Sumba itu adalah pasolah. Ini sebuah ritual perang-perangan yang mempertemukan para penunggang kuda dalam sebuah pertarungan menggunakan lembing kayu. Dan sekilas pasola ini terlihat seperti ajang adu keberanian yang berbahaya dan penuh dengan resiko. Namun di balik itu semua, pasola ini menyimpan nilai budaya, spiritual dan juga filosofi yang sangat mendalam. Nah, malam ini kita akan mengenal tentang dekatnya sejarah pasola, makna di balik ritual tersebut dan tahapan pelaksanaannya hingga perannya dalam menjaga identitas budaya masyarakat Sumba.

Nah, sahabat sebuah sarara, kata pasola ini berasal dari bahasa Sumba yaitu sola atau hola yang berarti tombak kayu, dan awalannya pa, ini menunjukkan suatu permainan atau kegiatan menggunakan tombak tersebut. Dan pasola ini merupakan tradisi yang telah berlangsung selama ratusan tahun dan juga diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Sumba Barat dan juga Sumba Barat Daya. Nah, sampai sebut sarana, menurut cerita rakyat yang berkembang, tradisi ini berawal dari kisah cinta dan juga perdamaian antara kelompok masyarakat yang pernah mengalami konflik. Dan untuk menghindari peperangan yang sesungguhnya, masyarakat ini kemudian menggantinya dengan ritual adu ketangkasan yang dilakukan secara teratur sebagai bagian dari upacara adat. Dan seiring berjalannya waktu, pasola ini tidak hanya menjadi simbol keberanian, tetapi juga bagian dari ritual kepercayaan masyarakat Marapu. Dan diyakini sistem kepercayaan ini dari leluhur masyarakat Sumba. Nah, sampai sebut sarara, masyarakat Sumba ini pasola bukanlah sekedar hiburan atau pertunjukan wisata, karena pasola ini adalah ritual sakral yang berkaitan erat dengan harapan akan kesuburan tanah, keberhasilan panen, dan juga kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaannya selalu diawali dengan berbagai upacara adat yang dipimpin oleh para tetua adat atau rato. Nah, ini masyarakat percaya bahwa setiap tahapan pasola harus dilakukan sesuai dengan aturan leluhur agar keseimbangan antara manusia, alam, dan juga roh nenek moyang tetap terjaga.

0: Din, matiin mesin air tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lu tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

ya dengan leluhur. Darah yang dahulu jatuh ke tanah saat pasola dipercaya sebagai simbol pengorbanan dan kesuburan. Masyarakat meyakini bahwa tanah yang menerima darah akan memberikan hasil panen yang melimpah. Namun seiringnya perkembangan zaman dan pertimbangan keselamatan, penggunaan tombak yang tajam telah diganti dengan tombak kayu yang ujungnya dibuat lebih aman. Dan sampai subuh sarara, meskipun demikian, benturan antar peserta masih sering terjadi sehingga unsur keberanian tetap menjadi bagian penting dalam ritual tersebut.

dan Sabzubu Sahara, menariknya pasola ini tidak bisa dilaksanakan dengan sembarangan. Penentuan waktu pasola sangat bergantung pada kemunculan nyale, yaitu cacing laut yang muncul di pesisir pantai pada waktu tertentu setiap tahunnya. Dan kemunculan nyale ini dianggap sebagai pertanda dari alam bahwa musim ritual telah tiba. Sebelum pasola dilaksanakan, para rato akan melakukan pengamatan dan ritual khusus untuk memastikan waktu yang tepat. Jika nyale ini belum muncul, maka pasola belum boleh digelar. Dari tradisi ini menunjukkan betapa dekatnya hubungan masyarakat Sumba dengan alam sekitarnya. Dan mereka memandang alam ini bukan sekedar sumber kehidupan, tetapi juga bagian dari sistem spiritual yang harus dihormati. Dan oleh karena itu, sampai sepusarara setiap tanda alam memiliki makna dan pesan tersendiri. Dan sampai sarara ada beberapa hari sebelum pasola berlangsung, suasana kampung adat mulai rameh dan para pria mempersiapkan kudanya terbaik mereka. Dan kuda-kuda ini dihias dengan berbagai ornamen tradisional yang indah. Sementara itu, masyarakat menyiapkan pakaian adat, perlengkapan ritual, dan juga berbagai kebutuhan untuk menyambut tamu yang datang dari berbagai daerah.

sampai subuh Sarah, Pasola ini bukan hanya acara satu hari, melainkan rangkaian kegiatan budaya yang melibatkan seluruh masyarakat, anak-anak, orang dewasa, dan hingga para tetua adat turut mengambil bagian peran masing-masing. Dan semangat kebersamaan inilah yang membuat Pasola tetap lestari hingga sekarang. Nah, sampai sebuah sarara tidak lengkap membahas Pasola tanpa membicarakan kuda khas Sumba. Nah, kuda yang digunakan dalam Pasola ini dikenal sebagai kuda sandalwood. Ini salah satu ras kuda terbaik di Indonesia. Dan tubuhnya ini tidak terlalu besar, namun terkenal kuat, lincah, dan juga mampu berlari dengan cepat. Kemampuan itulah yang membuat kuda ini sangat cocok digunakan dalam Pasola. Ini bagi masyarakat Sumba, kuda ini bukan

bukan hanya alat transportasi atau hewan ternak, tetapi kuda ini merupakan simbol kehormatan, kebanggaan keluarga, dan juga bagian dari identitas budaya mereka.

Dan sampai sebuah sarah saat hari pelaksanaan tiba, ribuan masyarakat berkumpul di lapangan luas. Suara sorak-sorai penonton bercampur dengan derapnya langkah kuda yang memenuhi arena. Para peserta memasuki lapangan dengan mengenakan pakaian adat Sumba, dan mereka membawa tombak kayu dan juga menunggangi kuda yang penuh percaya diri. Nah, ini biasanya peserta terbagi menjadi dua kelompok yang saling berhadapan. Ketika aba-aba diberikan, para penunggang kuda melaju dan juga kecepatan tinggi. Nah, ini mereka kemudian melemparkan tombak ke arah lawan sambil berusaha untuk menghindari lemparan yang datang. Pemandangan ini terlihat sangatlah dramatis dan juga menegangkan. Dari kejauhan, pasola ini tampak seperti pertempuran sesungguhnya yang terjadi di tengah hamparan savana. Namun di balik ketegangan tersebut terdapat aturan adat yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta. Mereka tidak boleh menyimpan dendam setelah pertandingan selesai. Apa yang terjadi di arena dianggap sebagai bagian dari ritual adat, bukan permusuhan pribadi. Nilai sportivitas dan juga penghormatan terhadap sesama ini menjadi prinsip utama yang selalu dijaga.

0: Palu, suara budaya Tam Pasanggani.
1: Suara budaya Tam Pasanggani.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sama sebut Sarah, ada beberapa nilai yang terkandung dalam pasolah. Ini yang pertama adalah keberanian, dan setiap peserta harus memiliki keberanian menghadapi resiko dan juga tantangan. Yang kedua adalah kedisiplinan. Peserta wajib menaati aturan adat yang telah ditetapkan sejak lama. Dan yang ketiga ada kebersamaan. Dalam pasola ini mempertemukan berbagai kampung dan juga kelompok masyarakat dalam satu kegiatan budaya yang sama. Dan yang keempat itu adalah penghormatan terhadap leluhur. Dalam setiap tahapan, pasola selalu mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga warisan budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Dan yang terakhir, kelima itu adalah keseimbangan dengan alam. Nah, tradisi ini sampai sebuah sarara mengajarkan bahwa manusia harus hidup selaras dengan lingkungan sekitarnya. Nah, sahabat-sahabat sarara, dalam pasola sebagai daya tarik wisata budaya ini dikenal hingga mancanegara. Setiap tahun banyak wisatawan datang ke Sumba untuk menyaksikan langsung ritual yang unik. Mereka tertarik melihat bagaimana sebuah tradisi kuno ini masih mampu bertahan di tengah modernisasi. Dalam kehadiran wisatawan ini tentunya memberikan dampak yang sangat positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Ada penginapan, transportasi, kuliner dan juga kerajinan tangan ikut berkembang seiringnya meningkatnya kunjungan wisata. Namun demikian, masyarakat adat tetap berupaya untuk menjaga agar pasola ini tidak kehilangan nilai sakralnya. Dan pasola ini tetap dilaksanakan sebagai ritual budaya, bukan semata-mata pertunjukan wisata.

Sebuah sararah dari pembahasan malam ini, kita dapat memahami bahwa Pasola ini bukan hanya atraksi adu ketangkasan di atas kuda. Namun Pasola ini adalah cerminan hubungan yang erat antara manusia, alam dan juga leluhur dalam kehidupan masyarakat Sumba. Dari tradisi ini kita bisa mengajarkan keberanian, kebersamaan, penghormatan terhadap adat, serta pentingnya menjaga keseimbangan hidup. Nah, di tengah derasnya arus globalisasi ini, Pasola bukan menjadi bukti bahwa budaya lokal ini tetap memiliki tempat yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dari melestarikan Pasola ini berarti menjaga identitas, sejarah dan juga nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur kepada generasi penerus. Sampai jumpa sarara, semoga ini tentang Pasola bisa menambah wawasan kita mengenai kekayaan budaya Nusantara yang luar biasa. Nah, sahabat-sahabat sarara, tak terasa kebersamaan kita di acara Mututura pada malam hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga kisah tentang Pasola pada malam hari ini menambah wawasan kita semuanya dengan mengenai kekayaan budaya Nusantara yang luar biasa. Terima kasih untuk Komio semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu dari pukul 20 dan acara Rekus Lagu Nusantara ya sampai saat ini. Kita berpisah untuk jumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari pamit undur diri dari ruang dengar Komio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghantarkan istirahat Komio dengan menghadirkan lagu-lagu untuk Komio pada malam hari ini. Selamat malam sahabat-sahabat sararah dan selamat beristirahat. Semoga ini malam menjadi malam yang menenangkan untuk Komio semuanya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

0: ada akhirnya. Tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Bilang bahwa terharga seperti itu. Apa saja yang dijual di gerai ini, kakak?
4: Biasanya saya juga buat banyak request orang bilang di gerai. Jadi di gerai sekarang, iya. Di gerai sekarang ada musik lalove, masing-masing itu ada tip semua.
3: Okay.
4: Ada gimbal yang biasa dipakai juga, ya betul. Di pentas-pentas, di acara tradisi, kakula, gambar-gambar. Gambar-gambar ini dia apa namanya kakula kecil orang bilang.
3: Oh.
4: Solmisasinya ada remi fasolasi itu juga. Okay. Kemudian ada juga kecapi. Dan ada beberapa alat musik yang memang saya jual untuk kolek dengan alat musik tradisionalnya kita. Contohnya jimbe.
3: Okay.
4: Itu juga ada rebana. Iya kan? Tapi saya ke depannya saya pikir memang kalau hanya ini tuh dijual mungkin marketnya hanya kecil. Dan saya punya rencana juga kalau nanti mungkin punya kelebihan nanti modal mau dikolek dengan alat musik modern. Biar jadi satu toko dia ada modern ada tradisional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Kamulah satu-satunya. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Seperti serius betul kau mihi Leroy.
3: Sahid, even pusing boleh enggak aku?
2: Pusing kenapa lagi?
3: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
2: Bahasa?
3: Iyo, di informasi itu dibilang begini, ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
2: Kepunahan?
3: Iya.
2: Maksudnya?
3: Sepertinya itu Sahid, bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
2: Betul itu juga, betul itu.
4: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
5: Di mana kamu ini?
3: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
5: Sekolah?
3: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.
7: Suara budaya tanpa sanggani.

0: bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Pomirara, terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa era di Palu. Siopap itu Bua 5 FM. Suara budaya tanpa senggani.
3: TSB, Tas Siaga Bencana. Tas siaga bencana merupakan tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Berikut contoh kebutuhan dasar tas siaga bencana untuk 3 hari. Siapkan surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Siapkan pakaian untuk 3 hari. Siapkan makanan ringan tahan lama seperti mie instan, biskuit, abon, coklat, dan sebagainya. Siapkan pula air minum setidaknya bisa mendukung kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Siapkan kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Siapkan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan sebagainya. Siapkan pula alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti peluit. Siapkan masker sebagai alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Siapkan perlengkapan mandi dan siapkan radio atau ponsel beserta baterai, charger, power bank untuk memantau informasi bencana. Mari wujudkan masyarakat tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana dengan mempersiapkan TSB, Tas Siaga Bencana.

Sampai subuh, Sarara, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami, baik pagi, siang, sore, bahkan hingga malam ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz, frekuensi AM 1035 MHz, juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai jumpa Sarara dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Walgis bisa hadir menemani Anda semua di pagi hari ini yang penuh harapan, dan semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan semangat untuk menjalani aktivitas di hari ini. Pagi adalah kesempatan baru untuk memulai langkah dengan pikiran yang positif dan hati yang penuh rasa syukur. Nah, apapun yang terjadi kemarin, hari ini adalah lembaran baru yang siap kita isi dengan karya, semangat, dan kebaikan. Dan mari kita awali dengan senyuman, karena senyum sederhana dapat membawa energi positif bagi diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, sarapan yang cukup, dan tetap berhati-hati dalam beraktivitas. Sahabat-sahabat Sarara, selama beberapa jam ke depan saya akan menemani Anda dengan berbagai informasi, inspirasi, dan hiburan serta lagu-lagu yang saya pilih untuk menambah kesemangat Anda di pagi hari ini dan menjalani aktivitas Anda di hari ini. Tetap bersama kami sahabat-sahabat Sarara, dan tentunya untuk Anda semua pada pukul 6 nanti kami akan mengajak Anda, pukul 5 lebih 5 menit kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Palu karena informasi dan inspirasi untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta mutiara pagi Islami. Selanjutnya pada pukul 6 nanti kami akan mengupdate informasi Anda seputar kota Palu dengan dua pakar Reba Palu Pagi. Selanjutnya pada pukul 8 nanti Anda bisa mengikuti bersama sarapan Uvempoi dengan tema-tema yang kami khususkan untuk Anda agar Anda bisa bergabung juga bersama kami di line telepon. Sama-sama Sarara, demikianlah rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda semua di pagi hari ini hingga nanti siang. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tamasagani.

0: Sahabat Sarawak, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta mutiara pagi Islami.
1: Wa kulu ashrabu

Suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun al-Rashid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun al-Rashid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Pria dan pemirsa.

0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dengan baik, dengan lancar, sebagaimana harapan kita bersama. Baik, tema ini terinspirasi dari kegiatan yang alhamdulillah telah dibuka oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka menyemarakan syiar Islam yang hampir setiap tahun agenda ini menjadi sebuah agenda rutin yang terus berulang dan bergilir di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Tengah. Alhamdulillah tahun ini MTQ atau Musabakah Tilawatil Quran yang ke-31 itu jatuh atau yang menjadi tuan rumah adalah pemerintah Kabupaten Sigi. Nah, banyak hal-hal yang semalam telah disampaikan oleh para pejabat kita baik di tingkat provinsi maupun di tingkat Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, bahwasanya di antara momen-momen yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat adalah bagaimana menjadikan Al-Quran itu tidak hanya sekedar bacaan, tetapi juga menjadi sebuah inspirasi bagi kita bersama, menjadi sebuah teladan bagi kita bersama, yang kemudian makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu menjadi sebuah cerminan bagi kita bersama dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Bapak Gubernur semalam itu menekankan dalam salah satu pidato beliau bagaimana beliau menguraikan ayat yang ada di dalam Al-Quran yang berada di dalam surah Al-Baqarah 185 yang memberikan penegasan bahwasanya Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat yang diturunkan dari langit. Dan Al-Quran itu Allah turunkan di atas bumi ini menjadi sebuah guidance, sebuah petunjuk, ya, sebuah arah di mana manusia-manusia yang beriman itu pastilah membutuhkan yang namanya petunjuk. Nah, orang-orang yang selalu berada di atas jalan petunjuk Allah, maka insya Allah mereka itu akan senantiasa berada di dalam jalan Allah, berada di atas rahmat Allah. Sehingga siapapun yang tersesat ketika ia kembali kepada kitab, di mana kitab itu memberikan arah, memberikan petunjuk yang baik, maka insya Allah mereka itu akan kembali pada jalan yang benar. Beliau menekankan bagaimana kebersamaan kita sebagai orang-orang yang beriman untuk memanfaatkan waktu, khususnya dalam kehidupan kita, setidaknya kalau kita menyatakan cinta kepada Al-Quran, maka Al-Quran itu tidak hanya sekedar menjadi sebuah kitab yang dipajang, tetapi juga menjadi sebuah kitab yang dibaca, artinya dapat dihayati, lalu kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita.
1: Baik, terima kasih banyak ini Ustadz untuk pencerahannya Ustadz ya kepada pendengar dan pemirsa tentunya. Dan karena topik kita di pagi hari ini juga luar biasa Ustadz, ada hubungannya antara budaya lokal ini ya Ustadz ya, dan dengan nilai-nilai Islam yang diajarkan dalam Al-Quran tentunya. Mungkin ada sesuatu yang menghubungkan tidak ini antara budaya lokal kemudian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran sendiri nih Ustadz?
0: Ya, baik, saya kira budaya yang sangat kental di daerah kita, khususnya di Kabupaten Sigi, alhamdulillah, bagaimana kehadiran masjid atau yang kita sebut Masigi itu menjadi sebuah tempat yang tidak hanya dijadikan sebagai sarana untuk ibadah semata-mata kepada Allah saja, tetapi juga menjadi sebuah sarana untuk bagaimana kita bisa menggaungkan apa pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran itu yang cukup kental di tengah-tengah masyarakat kita adalah bagaimana apa namanya kebersamaan itu dibangun dengan gotong royong, misalnya bagaimana apa namanya duduk rembuk dalam setiap persoalan itu dapat dilakukan dengan cara musyawarah. Lalu kemudian hal-hal yang lain itu juga tidak terlepas kehadiran masjid itu menjadi sebuah simbol rumah pendidikan bagi siapa saja, bagi seluruh kalangan, mulai dari anak-anak, remaja sampai orang dewasa. Masjid menjadi sebuah tempat di mana pendidikan ataupun edukasi itu dapat dilaksanakan. Nah, di masyarakat kita alhamdulillah ada beberapa kegiatan-kegiatan, misalnya seperti TPA, Taman Pengajian Al-Quran. Ya, walaupun di sebahagian tempat itu sudah lebih dikondisikan dengan situasi kemajuan zaman, misalnya bagaimana TPA itu tidak terkesan hanya berada dalam lingkup masjid, tapi juga dibuat dalam suasana yang lebih terbuka. Jadi di mereka buat taman-taman yang indah, lalu kemudian di sanalah terjadi interaksi antara guru dengan anak dalam membimbing, mengajarkan bagaimana membaca Al-Quran yang baik, apa-apa saja yang ada di dalam Al-Quran yang harus diikuti, keteladanan para nabi-nabi yang juga dituangkan di dalam Al-Quran itu semua adalah bagian yang yang dilakukan oleh ustaz dan ustazah kita yang berprofesi sebagai seorang guru di TPA. Ada juga masjid, kita lihat bagaimana kehadirannya juga dimanfaatkan oleh sebahagian kelompok majelis ta'lim. Nah, ini saya kira menjadi sebuah tradisi-tradisi lokal yang alhamdulillah masih sangat subur di tengah-tengah masyarakat kita, untuk bagaimana menjadikan Al-Quran itu mengakar, Al-Quran itu membumi, sehingga ketika ya kita punya harapan yang sangat besar ketika seseorang itu menjadikan Al-Quran itu sebagai kawan, sebagai teman, sebagai petunjuk arah, maka insya Allah keberkahan yang kita harapkan bersama itu akan Allah turunkan di tengah-tengah masyarakat tersebut atau di tengah-tengah kabupaten, kota ataupun provinsi.
1: Masya Allah, luar biasa, alhamdulillah. Dan Ustadz, artinya bahwa di bumi Masigi ataupun di Kabupaten Sigi

0: itu harus mampu memberikan bimbingan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita. Artinya ya kita tidak mengatakan antipati terhadap kehadiran teknologi.
1: Mm-hmm.
0: Karena teknologi itu juga banyak nilai-nilai positif yang kemudian dapat dirasakan, diterima oleh kita semua. Nah, salah satunya adalah saya kira di Android atau di HP yang dimiliki oleh generasi-generasi kita, maka salah satu cara bagaimana kita mencoba untuk memberikan sebuah nilai kepada anak-anak kita, Al-Quran itu juga hadir. Hadir di beberapa aplikasi-aplikasi yang ada. Misalnya ketika kita menginginkan untuk mendengarkan beberapa surah-surah yang terdapat di dalam Al-Quran, misalnya kalau kita tidak punya kesempatan untuk membacanya, maka kita boleh menyetel lewat aplikasi yang ada sesuai dengan surah yang kita inginkan. Misalnya pada saat kita bersama-sama dengan keluarga, misalnya kita akan melakukan sebuah perjalanan panjang, maka ajarkan anak-anak kita, perdengarkan mereka. Hari ini mungkin mereka itu hanya selintas saja mendengar apa yang kita sajikan kepada mereka. Boleh jadi dari pendengaran itu kemudian Allah memberikan sebuah atau secerca hidayah di dalam hati mereka, lalu kemudian mereka itu tertarik untuk mendalami Al-Quran, bahkan untuk menjadi hafiz dan hafizah.
1: Masya Allah.
0: Bapak Gubernur itu semalam memberikan satu contoh yang sangat baik, bagaimana seorang khalifah yang bernama Umar bin Khattab itu yang memiliki hati yang sangat keras, siapapun itu sulit untuk mendekati Umar bin Khattab ya, karena gambaran bagaimana keras hati dari Umar bin Khattab. Tapi kemudian ketika mendengar lantunan ayat yang dibaca oleh adik beliau, hati yang keras itu menjadi luntur, menjadi lembut. Yang kemudian Umar bin Khattab menjadi seorang pengikut Islam yang tidak hanya sekedar tergambar keislamannya itu lewat Sayyidina Umar memeluk agama itu sendiri, tapi juga ia mampu tunjukkan bagaimana wajah Islam itu kepada masyarakat, kepada orang-orang, kepada keluarga yang ada di masa beliau. Nah, ini saya kira penting sekali. Makanya generasi-generasi muda kita itu tidak boleh kita melepas saja mereka, misalnya dengan memfasilitasi mereka itu dengan sebuah Android, tapi juga bagaimana peran-peran kita untuk memberikan pengawalan, ya, nasihat yang tidak pernah putus kepada mereka, sehingga tidak hanya mengandalkan kemajuan teknologi itu hanya sekedar hura-hura, hanya sekedar menghabiskan waktu dan lain sebagainya. Jadi banyak cara menuju ke Roma, banyak cara untuk memperkenalkan Al-Quran itu kepada generasi kita.
1: Oke.
0: Saya bersyukur NTQ ini dilaksanakan karena di beberapa cabang-cabang yang dilombakan itu alhamdulillah diramaikan di masjid-masjid yang ada, sehingga masyarakat sekitar, madrasah-madrasah, sekolah-sekolah itu dapat melihat secara langsung bagaimana anak-anak yang berusia misalnya 5 tahun, 10 tahun itu sudah menghafal surah-surah pendek, menghafal beberapa juz-juz yang ada di dalam Al-Quran, lalu kemudian mereka bisa menyaksikan bagaimana cerdas cermat terkait tentang ayat-ayat surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Lalu kemudian juga ada yang disebut dengan cabang perlombaan Fahmul Quran. Ya. Nah, ini tentu harapan kita dengan pelaksanaan MTQ ini, setiap

0: setidaknya ketika hari ini mereka melihat lebih dekat, mereka menyaksikan kawan-kawan mereka itu berada di ajang perlombaan MTQ, maka insya Allah kita tidak tahu kalau kata sebuah pesan atau pesan yang disampaikan, ajarkan kepada siapa saja, tunjukkan kepada siapa saja, ya. Nanti urusan bagaimana pesan-pesan dan hal-hal yang engkau sampaikan itu, biarlah itu menjadi sebuah ranah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan dan melimpahkan kepada mereka itu yang namanya petunjuk.
1: Masya Allah. Iya.
0: Ya.
1: Baik. Untuk momen di MTQ ini yang sedang dilaksanakan juga nih perlombaannya ya Ustaz ya. Nah, gimana sebagai motivasi nih Ustaz ya untuk yang mendengarkan kemudian melihat tadi lomba juga sudah dilakukan insya Allah, dan semoga menjadi contoh baik ini Ustaz untuk masyarakat semuanya, khususnya di Kabupaten Sigi, mungkin nanti dari Provinsi Sulawesi Tengah juga nih Ustaz ya. Dan mungkin ada tidak ini Ustaz untuk masyarakat dan pendengar ini Ustaz ya, amalan sederhana dari Ustadz ini untuk yang dapat dilakukan masyarakat supaya lebih mengenal kemudian lebih dekat lagi dengan Al-Qur'an di saat ini.
0: Ya, mungkin saya memahami apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, mungkin metode ataupun cara-cara untuk bagaimana menjadikan Al-Qur'an itu tidak hanya sekedar mukjizat yang Allah turunkan kepada kita, kemudian Al-Quran itu menjadi sebuah bacaan, tapi juga bagaimana kiat-kiat yang dapat kita lakukan agar Al-Quran itu bisa membumi. Ya, mungkin kalau saya boleh membahasakan dengan bahasa yang sederhana, menurut hemat saya itu ada beberapa hal, beberapa poin yang menjadi sebuah keharusan bagi kita bersama. Yang pertama, bagaimana membumikan Al-Quran itu, ya kita harus, yang pertama itu kita harus memulai Al-Quran itu di keluarga kita, internal kita, di rumah kita. Jadi tidak ada hari tanpa mengaji, tidak ada hari tanpa mendengarkan Al-Quran. Nah, tentu edukasi yang positif seperti ini harus diawali dari orang terdekat. Siapa mereka? Adalah ayah dan ibu. Nah, ayah dan ibu itu juga menjadi sebuah contoh, sebuah teladan yang bergerak, yang dapat dilihat, dapat memberikan sebuah warna yang cukup cepat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Misalnya seorang ayah, ya 1-2 baris, yang penting ada keluar dan didengar oleh anak-anaknya, dilihat oleh anak-anaknya, itu menjadi sebuah praktik yang nyata. Kemudian saya kira hal yang paling sederhana juga adalah dengan memutar, ini kan sekarang kita sudah bergerak dari TV-TV yang model lama itu ke TV-TV Android kan. Nah, di TV-TV Android itu saya kira di tengah-tengah rumah kita atau di ruang tamu kita itu juga banyak aplikasi-aplikasi yang dapat kita setel, kita rubah, kita sajikan dalam setiap harinya. Seperti alhamdulillah, kalau saya secara pribadi setiap subuh itu biasanya istri ataupun saya selalu memutar surah-surah pendek yang ada di dalam Al-Quran. Atau ada 5 surah yang tentu memiliki fadilah dan keutamaan-keutamaan yang sangat besar sekali yang dapat kita terima. Di antaranya adalah surah Yasin, ada surah Waqiah, ada surah Tabarak, ada surah Al-Muluk, ada surah Al-Waqiah. Ini alhamdulillah sudah menjadi sebuah tradisi baik. Dan anak-anak saya itu selalu saya pesankan, di mana saja kalian berada, pagi hari jangan pernah lepas dan putus untuk bagaimana kita menyimak dari lima surah itu.
1: Masya Allah.
0: Kalau tidak bisa lima surah itu, ya minimal salah satu di antara lima itu. Ya, saya menganjurkan kepada mereka bagaimana surah Yasin itu harus mendarah daging dan harus dihafal oleh anak-anak itu sendiri. Kemudian saya kira poin yang kedua itu bagaimana Al-Quran itu dapat dipahami tidak hanya sekedar kita dengarkan dalam teks bahasa Arabnya, tapi juga kita ajarkan apa arti dari sesuatu, pada arti dari ayat tersebut yang kita dengar. Maka kalau hal-hal itu berkaitan tentang keteladanan, misalnya bagaimana sosok dari seorang nabi yang bernama Ibrahim, ayah yang sangat hebat, ia mampu menundukkan bagaimana rasa cinta dia terhadap anaknya dengan cinta dia terhadap Allah, itu kan menjadi sebuah teladan yang sangat baik. Bagaimana Ismail itu kemudian menjadi anak yang penurut, dengan tidak membantah, dengan tidak menolak bagaimana seorang istri ya dari Nabi Allah Ibrahim yang kemudian dia pasrah, dia menerima segala hal-hal yang kemudian tentu adalah sebuah sebuah ujian yang sangat besar. Nah, ini sebuah contoh, sebuah akhlak, sebuah teladan yang sangat baik yang harus diketahui oleh anak-anak kita. Bagaimana Luqmanul Hakim ya terhadap anaknya, ya dia menasihati apa sebenarnya nasihat yang pertama dan utama yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Itu dicontohkan di dalam di dalam dialog yang terjadi antara Luqmanul Hakim dengan anak beliau dan seterusnya. Saya kira memahami Al-Quran dan mengartikan Al-Quran itu, dan bila mana Al-Quran itu memiliki kisah-kisah positif, akhlakul karimah yang baik untuk dapat kita tularkan kepada anak-anak kita, maka jangan sungkan untuk kita luangkan waktu kepada mereka. Saya kira yang selanjutnya adalah bagaimana memberikan pemahaman juga kepada anak-anak bahwasanya kakek kita, nenek kita ya meninggalkan tradisi-tradisi positif. Di antara tradisi-tradisi positif itu di mana mereka itu hadir dengan memberikan sebuah kesan ya, sebuah catatan sejarah yang sangat baik sekali. Ya, salah satu di antaranya kepekaan kakek kita, nenek kita di dalam kegiatan-kegiatan misalnya hari-hari besar Islam. Nah, hari-hari besar Islam itu apa yang dirayakan di sana? Tentunya bagaimana mendengarkan ya nasihat-nasihat agama dan seterusnya, dan itu alhamdulillah tradisi itu terus bergulir hingga saat ini. Saling menolong ya, kemudian saling menjaga perasaan, saling menghormati satu dengan yang lain ya. Tidak boleh kemudian kita merasa orang lebih hebat, kita merasa lebih tinggi, kita merasa lebih hartawan. Nah, ini hal-hal yang kelihatan sepele tapi juga bisa menghujam hati kita dan khususnya generasi-generasi kita untuk bagaimana mereka hadir menjadi generasi sesuai dengan harapan kita bersama. Dan mungkin yang keempat itu, saya kira untuk menciptakan kesalehan sosial itu dibutuhkan kepekaan dan kepedulian. Nah, peduli itu salah satu bentuk yang telah ditunjukkan oleh pemerintah kita bahwasanya mereka tidak hanya sekedar meyakini bahwa Al-Quran itu menjadi sebuah pegangan, sebuah mukjizat, tapi alhamdulillah kehadiran pemerintah daerah kita ini juga bagaimana menghidupkan Al-Quran itu melalui musabaqah tilawatil Quran yang ke-31 di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
1: Baik.
0: Saya kira itu, Mbak. Ya. Kalau kenapa kenapa saya menggunakan kata masigi? Hmm. Masigi itu juga biasa diartikan atau di apa namanya dikenal di tengah-tengah masyarakat kita itu masjid atau masjid.
1: Oke, baik, Masya Allah. Alhamdulillah ini Ustaz ya, terima kasih banyak ya untuk pesannya, kemudian pencerahannya juga tentunya kepada saya dan untuk pendengar pemirsa semua yang di luar

0: masyarakat di Sulawesi Tengah.
1: Baik, pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah, karena kita berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang membumikan Al-Quran di daerah kita dengan pendekatan-pendekatan budaya lokal, kearifan lokal, maka yang pertama, mari kita jadikan Al-Quran itu tidak hanya sekedar bacaan saja, tapi kita coba tegakkan Al-Quran di bumi Allah ini dengan mengamalkan apa yang menjadi nilai-nilai yang telah Allah berikan kepada kita.
0: Baik.
1: Di antara nilai-nilai itu, yang pertama ada yang disebut dengan konsep Qosintu. Nah, ini yang juga disebutkan atau diartikan bagaimana konsep gotong royong, kepedulian sesama, dan seterusnya. Kemudian bagaimana menghadirkan musyawarah, mengedepankan musyawarah di antara kita juga menjadi hal yang tidak boleh kita abaikan. Saya kira kedua hal itu menjadi sebuah ciri khas bagi daerah kita yang sudah ditanamkan, ditinggalkan oleh orang-orang tua kita dahulu.
0: Okay.
1: Ini saya kira terus kita jaga, kita lestarikan untuk bagaimana hal tersebut menjadi sebuah warna yang senantiasa menghiasi kehidupan kita. Terima kasih, Mbak.
0: Okay. Baik, terima kasih banyak ini Ustaz, kami ucapkan juga kepada Ustaz Dr. Haji Muhammad Munif Gudal MA ini atas ilmunya, kemudian tadi pencerahannya dan inspirasi yang telah dibagikan kepada kita di pagi hari ini. Semoga segala kebaikan yang disampaikan tentunya Ustaz ini menjadi amal jariah dan membawa manfaat bagi masyarakat luas tentunya. Dan pendengar pemirsa Pro 1 RRI Palu, Al-Quran ini sebagai sahabat dalam setiap langkah kehidupan kita tentunya ya. Dan semoga nilai-nilai Quran ini terus tumbuh dan membumi di bumi Masigi, memperkuat persaudaraan kita tentunya dan menjaga kearifan lokal juga tadi, serta menghadirkan keberkahan bagi daerah dan generasi yang akan datang.

syariat dengan bersaksi bahwa Allah tuh

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pempat RR Palu Suara Budaya Tapasanggani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua di pagi ini? Yang pasti saya berharap Anda semua dalam keadaan yang fit selalu ya. Apalagi di hari ini, hari Senin, tanggal 8 Juni ya 2026. Tentunya saya memiliki informasi-informasi untuk Anda semua di pagi ini yang saya harapkan bisa memberikan informasi Anda seputar Kota Palu. Kita ke informasi dari Parigi Mautong. Banjir melanda dua desa di Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah pada Minggu, dan dilaporkan masih menggenangi area persawahan dan lahan pertanian warga. Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Parigi Mautong, banjir terjadi sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Tengah di Dusun 4 Toribulu dan Dusun 5 di Desa Sienjo. Peristiwa tersebut dipicu hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan debit air sungai Toribulu meningkat dan meluap. Hingga pukul 11.15 menit waktu Indonesia Tengah, genangan air masih berada di area pertanian masyarakat. Di desa Toribulu, sekitar 5 hektar persawahan dan lahan pertanian terdampak banjir. Sementara di desa Sienjo, sekitar 3 hektar persawahan turut terendam. Disebutkan jumlah warga terdampak masih dalam proses pendataan, di mana data terkait kemungkinan kerusakan rumah, fasilitas umum maupun korban jiwa juga masih dihimpun petugas. Saat ini BPBD Parigi Mautong telah berkoordinasi dengan aparat desa untuk memantau perkembangan situasi di lokasi terdampak. Nah, kebutuhan mendesak akibat banjir juga masih dalam tahapan pendataan. Masyarakat di sekitar aliran sungai Toribulu diimbau tetap berwaspada apabila hujan kembali turun dengan intensitas tinggi yang dapat menyebabkan peningkatan debit air sungai. Kita ke informasi selanjutnya. Sampai subuh, Sarara, masih dari Parigi Mautong, identitas mayat yang ditemukan tergantung di sebuah pondok kebun di Dusun 5 Tolean, Desa Lobu, Kecamatan Mautong, Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah akhirnya terungkap. Mayat semula tidak dikenali karena kondisi jasad sudah membusuk, dipastikan merupakan Gifar, 30 tahun, warga Dusun 5 Desa Lobu, Kecamatan Mautong. Kepastian identitas Gifar diperoleh setelah istri dan kedua orang tuanya memberikan keterangan kepada polisi pada hari Minggu. Sebelum penemuan mayat dalam kondisi tergantung di pondok kebun pada hari Sabtu sekitar pukul 15.05 waktu Indonesia Tengah, sempat menggegerkan warga setempat. Saat ditemukan, kondisi jasad telah mengalami pembusukan lanjut. Tim medis memperkirakan kematian telah terjadi 10 hingga 20 hari sebelum mayat ditemukan. Kondisi tersebut membuat polisi kesulitan mengidentifikasi mayat karena sejumlah ciri fisik tidak lagi dapat dikenali secara jelas. Kapolsek Mautong AKP Felix Alphonse Saudale kemudian memerintahkan pemeriksaan terhadap keluarga yang diduga memiliki hubungan dengan mayat tersebut. Sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah, polisi meminta keterangan Ella, 25 tahun istri Gifar. Dalam keterangannya, Elsa menyatakan mayat ditemukan di pondok kebun tersebut adalah suaminya. Ella mengenali sejumlah barang ditemukan di tempat kejadian perkara, di antaranya parang milik Gifar, senter milik kakak Gifar bernama Andi, serta benda bekas luka pada bagian dahi yang selama ini diketahui keluarga. Selain itu, pakaian yang melekat pada jasad berupa kaos, sweater putih biru, dan sarung juga diyakini sebagai pakaian yang dikenakan Gifar sebelum menghilang. Polisi kemudian kembali meminta keterangan dari Irma, 52 tahun, ibu kandung Gifar.

29 tahun, ayah kandung Gifar. Menurut Bahar, sweater putih biru digunakan mayat saat ditemukan adalah milik putranya. Berdasarkan kesesuaian barang yang ditemukan di lokasi, ciri fisik serta pengakuan keluarga, polisi akhirnya memastikan identitas mayat tersebut adalah Gifar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adek, ambilin remote itu dong.
2: Minta tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
2: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
3: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan.
2: Mama.
3: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
1: Astaga ade.
2: Maafkan aja ya ma.
1: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

Pukul 6 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah sama Sarara. Kita masih melanjutkan lagi untuk Nuapa Kareba Palu Pagi. Kita ke Sigi sama Sarara. Ketua DPRD Sigi Minhar Tejo Ceho mengapresiasi program berani lancar yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Pada hari Minggu, pekerjaan rekonstruksi jalan menjadi salah satu prioritas program berani lancar tersebut memiliki nilai investasi sebesar 64,17 miliar. Ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Bupati Sigi Muhammad Rizal Jenai serta sejumlah pejabat lainnya. Menurut Minhar, dimulainya pembangunan jalan Palu Kulawi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan konektivitas wilayah. Sekaligus menjawab harapan masyarakat yang selama ini menginginkan akses transportasi yang lebih baik. Pelaksanaan groundbreaking program berani lancar dipusatkan di Desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo, merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Tengah, ujar politikus Partai Golkar. Yang menilai program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat khusus jadi wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur. Minhar menjelaskan program berani lancar secara keseluruhan mencakup 24 paket pekerjaan jalan dan jembatan yang tersebar di sejumlah kabupaten di Sulawesi Tengah. Salah satu ruas menjadi prioritas adalah jalan Pulau Palu Kulawi, selama ini menjadi jalur penting bagi mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian di Sigi. Menurutnya, peningkatan kualitas jalan dan jembatan akan memberikan dampak positif yang luas, baik dalam memperlancar arus transportasi maupun mendukung distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan sektor ekonomi lainnya. Ia juga menyampaikan bahwa program berani lancar turut menyentuh pembangunan infrastruktur yang berada di wilayah Kabupaten Sigi, termasuk peningkatan akses jalan yang mendukung konektivitas masyarakat hingga ke daerah pedalaman. Atas dimulainya pekerjaan tersebut, Minhar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah merealisasikan pembangunan infrastruktur yang selama ini dinanti masyarakat. Program berani lancar merupakan salah satu program unggulan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur

Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

97,5 FM Rombat RR Palu Suara Budaya Tepas Sanggiani. Sebesar-besar arah kita masih melanjutkan lagi kebersamaan di Nuapa Kareba Palu Pagi. Tim Nasional Indonesia kembali latihan menghadapi Mozambik dalam Liga FIFA Match Day. Namun Justin Hubner menepi di pinggir lapangan karena sedang dalam pemulihan akibat cedera. Pantauan di Studio Madya Senayan Jakarta Minggu petang, sebanyak 24 pemain timnas mengikuti latihan intensif di kawal pelatih John Herman.

Sama-sama saudara, sedangkan Justin hanya menyaksikan di pinggir lapangan. Pada laga terbaru melawan Oman yang dimenangkan Indonesia dengan skor 3-0, Herman memutuskan untuk tidak memainkan Hubner hingga akhir laga.

Pada laga terbaru, Hetman menjelaskan bahwa pergantian Hapner dilakukan sebagai langkah antisipasi setelah bek sayap itu merasakan sedikit gangguan pada otot paha belakangnya. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kondisi pemain agar tetap siap menghadapi agenda penting berikutnya.

0: Peringkat 79 dunia FIFA, skuad merah putih akan kembali menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Selasa. Laga melawan Mozambik diperkirakan berlangsung lebih ketat karena lawan memiliki peringkat FIFA lebih tinggi dan dikenal memiliki kekuatan fisik serta kecepatan. Secara ranking, tim Afrika ini berada di posisi 101 dunia FIFA atau di atas Indonesia kini di posisi ke-122. Ketua Umum PSSI Encik Thohir menyampaikan harapan timnas melanjutkan hasil positif saat menghadapi Mozambik. Optimis, tren positif yang mulai dibangun timnas terus berlanjut dan berdampak pada peningkatan prestasi sepak bola Indonesia di level internasional.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bahpi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ayah nufa be'e-be'eita, banosa siha sarategi.
4: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
5: Dimat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kareba Pamulana, Sabtu Sarara Bupati Donggala Sulawesi Tengah Vera Elena Laruni mendorong seluruh orang tua untuk ikut berperan aktif dalam membawa anak-anaknya ke pos pelayanan terpadu atau posyandu setiap bulannya. Ia mengemukakan posyandu memiliki peran penting dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Menurut dia, anak-anak merupakan aset di masa mendatang sebagai generasi penerus pembangunan di daerah tersebut. Ia menuturkan pemantauan kesehatan dan tumbuh kembang anak secara rutin merupakan investasi dalam mewujudkan generasi emas Donggala yang sehat, cerdas, aktif, dan kreatif. Ia menuturkan pemantauan kesehatan dan tumbuh kembang anak secara rutin merupakan investasi dalam mewujudkan generasi emas Donggala yang sehat, cerdas, aktif, dan kreatif. Vera juga menyebutkan khususnya untuk bayi dan balita wajib diberikan vaksin polio sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit serta mendukung peningkatan kesehatan anak. Posyandu memiliki fungsi utama dalam mencegah stunting seperti pemantauan pertumbuhan anak melalui penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Kareba Kaupun dan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan kawasan transmigrasi Tinombala Raya di Kabupaten Parigi Mautong menjadi bukti keberhasilan program transmigrasi dalam mendorong pembangunan daerah dan meningkatnya kesehatan masyarakat. Ia menyampaikan hal tersebut dalam momentum perayaan Dirgahayu ke-50 tahun transmigrasi unit 3 Giri Mulyo Tinombala Raya di Desa Tinombala, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Mautong. Yang mengatakan perkembangan Tinombala Raya menjadi kawasan produktif dengan berbagai komoditas unggulan merupakan bukti keberhasilan program transmigrasi. Menurut dia, kemajuan yang didasarkan masyarakat saat ini merupakan hasil kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah para pelopor transmigrasi yang datang dengan berbagai keterbatasan pada masa awal pembangunan kawasan tersebut. Selain itu, ia juga memaparkan sejumlah program unggulan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui program 9 Berani. Melalui program Berani Cerdas, pemerintah provinsi memastikan tidak ada lagi pungutan di SMK, SMA, SLB negeri, termasuk dukungan biaya praktik kerja industri dan uji kompetensi bagi siswa SMK. Sampai sebesar Rafi, semoga remasa letih tipe itu.

0: Rief, semoga curhat lah.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan Rief, dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu mana tisu? Cuma banjir air mata gantin ini saya bikin.
1: Ini tisu, sudah berhenti di menangis. Karena kecil saja, bikin malu kau ini loh. Kau menangis terus, bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sudah saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Sahabat, tahukah kamu jika dalam sehari separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai tapak meja.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Prompat RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani sampai subuh sarara. Kita masih melanjutkan kebersamaan di pagi hari ini di Nuapa Kareba Palu Pagi. Saya hadir dengan informasi lagi untuk Anda semua di pagi hari ini, masih dari seputaran Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah tentunya.

Kita ke informasi dari Palu, pemerintah Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah melakukan uji coba mesin pengolah sampah dalam upaya meningkatkan efektivitas pengolahan sampah serta mendukung penanganan lingkungan yang lebih modern dan ramah lingkungan. Pihaknya kali ini melakukan uji coba pengolahan sampah di kawasan pengolahan sampah Labota, Kecamatan Bahodopi sebagai langkah awal penerapan teknologi pengolahan sampah yang lebih efisien di daerah tersebut. Bupati juga menjelaskan pengujian mesin dilakukan bersamaan pihak kawasan industri sebagai bentuk kolaborasi dalam penanganan persoalan sampah di wilayah Morowali. Dari hasil pengujian, mesin berhasil memisahkan sampah berdasarkan jenisnya, termasuk memisahkan sampah basah dan sampah plastik, sehingga dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas pengolahan sampah. Lebih lanjut dikatakan, mesin tersebut juga dinilai lebih efisien dalam penggunaan tenaga kerja. Jika sebelumnya pengolahan sampah membutuhkan sekitar 20 pekerja, kini operasional mesin dapat dijalankan oleh maksimal 5 orang. Dijelaskan, operator mesin bertugas mengawasi konveyor agar sampah tidak menumpuk, mengoperasikan mesin, mengontrol penggerakan konveyor, serta mengatur hasil produksi dari proses pengolahan. Selain mempercepat proses kerja, kata dia, sistem tersebut juga dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Karena itu, ia berharap inovasi tersebut dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan sampah di Morowali. Selain itu, teknologi yang dikembangkan secara mandiri juga diharapkan dapat terus disempurnakan agar mampu memberikan manfaat yang besar dan lebih bagi masyarakat dan lingkungan. Pihaknya juga berharap fasilitas pengolahan sampah tersebut dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, kawasan industri dalam menciptakan sistem pengolahan sampah yang telah efektif, efisien dan berkelanjutan. Baik, sama-sama sarana itu tadi informasi untuk Anda semua. Sebentar saya masih akan hadir dengan informasi untuk Anda masih seputar Kota Palu. Saya melansir dari berbagai media online di Sulawesi Tengah yang saya hadirkan untuk Anda semua di pagi hari ini. Selamat pagi buat Anda yang baru saja mulai aktivitasnya atau ada yang baru bangun. Yang pasti pagi ini jangan sampai Anda terlambat ya. Apalagi kalau aktivitas Anda di pagi ini dimulai dengan ada apel pagi, kayaknya harus segera bergegas deh. Karena apel pagi biasanya sangat penting ya untuk kinerja kerja Anda sendiri tentunya. Baik, kita ke lagu-lagu dulu untuk Anda semua. Veronica, Om Serompu Anak. Aku anaknya siapa ya?

sampai selesai Rara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nira Kalingasi, Ribo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

7 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah, dan kita masih melanjutkan kebersamaan di pagi hari ini. Tentunya kita ke informasi yang datangnya dari Kabupaten Sigi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai melakukan pembangunan dan rekonstruksi jalan Kabupaten Sigi sebanyak 23 km. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan rekonstruksi ruas jalan di Kabupaten Sigi menggunakan skema tahun jamak atau multi-years contracts dengan nilai mencapai 64,17 miliar. Program Berani Lancar ini merupakan langkah besar Pemprov Sulteng dalam mempercepat konektivitas antar wilayah, membuka akses daerah terpencil, memperlancar distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Sulawesi Tengah, kata Anwar saat peletakan batu pertama rekonstruksi jalan ruas Palu Kelawi di Sigi. Ia mengungkapkan pembangunan infrastruktur tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Ia menuturkan terdapat 7 ruas jalan yang dilakukan rekonstruksi dan rehabilitasi di Kabupaten Sigi, yakni rekonstruksi jalan ruas Palu Kulawi, jalan Lembantongua Palolo, ruas Biromaru Palolo, rehabilitasi jalan Palu Pibangga, jalan ruas Sausu Manggalapi Tongua, jalan ruas Gimpu Gintu, dan pembangunan jalan Lingkar Danau Lindu. Pemprov Sulawesi Tengah memulai pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur jalan serta jembatan sebanyak 24 paket di Sulawesi Tengah, yakni di Kabupaten Sigi, Toli-Toli, Morowali Utara, Poso, Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Parigi Mautong, Morowali, Tujuh Una-Una, dan Donggala dengan nilai 604,8 miliar.

Kita ke informasi selanjutnya. Identitas mayat yang ditemukan tergantung di sebuah pondok kebun Dusun 5, Toleyan, Desa Lobu, Kecamatan Mautong, Parigi Mautong, Sulawesi Tengah akhirnya terungkap. Mayat semula tidak dikenali karena kondisi jasad sudah membusuk, dipastikan merupakan Gifar, 30 tahun, warga Dusun 5, Desa Lobu, Kecamatan Mautong. Kepastian identitas Gifar diperoleh setelah istri dan kedua orang tua memberikan keterangan kepada polisi pada hari Minggu, 7 Juni 2026. Sebelum penemuan mayat dalam kondisi tergantung di pondok kebun pada hari Sabtu, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah sempat menggegerkan warga setempat. Saat ditemukan, kondisi jasad telah mengalami pembusukan lanjut, di mana tim medis memperkirakan kematian telah terjadi sekitar 10 hingga 20 hari sebelum mayat ditemukan. Kondisi tersebut membuat kepolisian kesulitan mengidentifikasi mayat karena sejumlah ciri fisik tidak lagi dapat dikenali secara jelas. Kapolsek Mautong AKP Felix Alfonso Saudale kemudian memerintahkan pemeriksaan terhadap keluarga yang diduga memiliki hubungan dengan mayat tersebut. Sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah, polisi meminta keterangan Ella, 25 tahun istri Gifar. Dalam keterangan Ella menyatakan mayat yang ditemukan di pondok kebun tersebut adalah suaminya. Ella mengenali sejumlah barang ditemukan di tempat kejadian perkara, diantaranya parang milik Gifar, senter kakak Gifar bernama Andi, serta bekas luka pada bagian dahi yang selama ini diketahui oleh keluarga. Selain itu, pakaian yang diletakkan pada jasad yang dipakai oleh jasad berupa kaos sweater putih biru dan sarung juga diyakini sebagai pakaian yang dikenakan Gifar sebelum menghilang. Dua informasi sudah saya hadirkan untuk Anda semua di pagi hari ini. Anda jangan kemana-mana karena setelah ini saya masih akan hadir dengan informasi tentunya untuk Anda semua. Kita ke GG Kumilar dulu, ada Madeline lagu Nusantara untuk Anda semua di pagi ini. Selamat pagi buat Anda semua yang baru bangun. Yuk kita mulai beraktivitas lagi. Ayo.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda berpikir bagaimana kapal yang besar dan berat bisa mengapung di lautan tanpa tenggelam? Ternyata jawabannya ada pada gaya apung. Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat dorongan ke atas. Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata masanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut, meskipun terbuat dari logam yang berat. Jadi, jangan heran ya, rahasia kapal tidak tenggelam bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa.

0: lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoyak-poyak. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, Sosong Sarara, kalau bicara soal memulai hari, memang paling penting adalah kita bisa tersenyum ya. Karena memang sederhananya hidup itu, senyum itu bisa membawa banyak energi untuk kita ya. Apalagi positif, energi positif itu ya. Oke, yang pasti kita berharap pagi ini kita mulai aktivitas dengan energi yang positif. Jangan lupa senyumnya. Karena apa ya, tapi jangan senyum-senyum sendiri ya. Nanti orang pikir kita ada agak aneh-aneh ya gitu. Oke. Kita ke informasi lagi ya, informasi terakhir ya sebelum saya akan nantinya ke segmen acara yang baru lagi ya. Nah, informasi kita terakhir datang dari Kota Palu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Delah Sulawesi Tengah, Wahid Irawan, mendorong masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian upaya mengurangi dampak perubahan iklim yang menjadi fokus utama peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Hal itu disampaikan Wahid saat kegiatan puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di kawasan Pantai Kampung Nelayan, Kota Palu pada hari Sabtu kemarin, di mana Wahid mengatakan pembakaran sampah menghasilkan emisi gas rumah kaca yang dapat memperburuk perubahan iklim. Karena itu, masyarakat diimbau mulai menerapkan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan melalui pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Menurut Wahid, menjaga lingkungan merupakan investasi jangka panjang bagi generasi mendatang. Ia berharap masyarakat dapat meningkatkan kesadaran untuk kebersihan lingkungan dan mengurangi aktivitas yang berpotensi merusak kualitas udara. Masyarakat juga diajak untuk mulai membiasakan diri memilah sampah dari rumah sehingga dapat dipilih dan dipilah mana yang dapat dimanfaatkan kembali atau didaur ulang, sementara untuk sampah yang tidak dapat didaur ulang agar disalurkan ke tempat pembuangan terakhir. Selain aksi bersih pantai dan pemilahan sampah, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini juga diisi dengan berbagai kegiatan edukatif seperti penanaman pohon, penanaman mangrove, lomba cerdas cermat lingkungan tingkat SMA dan SMK hingga pameran lingkungan yang akan digelar pada Juni 2026.

pendengar, nanti sebentar saya akan hadir kembali untuk dua Pak Kareba atau Kareba Salia di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.